0: Reni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
1: Selama. Yang ketiga itu peran masyarakat paling penting. Saya sudah apel siaga dan gubernur waktu itu sudah ada perbunya di Bandung ya, Pak Riku yang apel siaga dan juga bersama dengan Kota Bekasi hampir 2.000-3.000 orang juga apel. Itu
2: proyek pembangunan pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PISEL Kota Bekasi resmi dimulai hari ini dan ditargetkan rampung pertengahan tahun 2028 mendatang. Menteri Koordinator Bidang Pangan atau Menko Pangan Zulkifli Hasan menjelaskan kesuksesan PISEL ditentukan dari peran masyarakat khususnya dalam hal pemilahan sampah dan menurutnya meski pemilahan sampah sederhana namun dampaknya besar. Dengan pemilihan tersebut dalam 2 tahun, tumpukan sampah yang menggunung di TPA Kota Bekasi bisa terselesaikan.
1: Jadi kalau pemilihan ini sudah selesai, maka 70-75% sampah kita diselesaikan dalam 2 tahun, sampai 2009. Pertama mal, pasar, sekolahan, kantor-kantor, sampah bisa kita selesaikan di situ. Tentu dukungan teman-teman media juga penting.
2: Sementara itu, Chief Investment Officer Danantara Indonesia, Pandu Jahir, menjelaskan proyek pembangunan PISEL akan terus berlanjut di kota-kota, tepatnya di Indonesia. Danantara juga menargetkan akhir tahun 2026 seluruh proyek PISEL di Indonesia mulai berjalan.
3: Yang kedua, insya Allah kita kan nanti akhir tahun juga akan final. Ini semua sudah melewati proses, akhir tahun semuanya akan melakukan yang sama juga. Jadi cukup cepat sih, itu kurang lebih 4-5 bulan kan perbedaan antara yang fase 1 fase 2. Fase 2 nanti juga ada tambahan lagi, ada beberapa kota yang akan kita umumkan juga.
2: Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyambut baik kehadiran proyek PISEL di Indonesia khususnya di Jawa Barat. Pihaknya berharap kehadiran PISEL bisa memperkuat sumber energi di Jawa Barat.
4: Dalam jangka panjang akan terbangun industri misalnya pembangkit listrik yang sumbernya dari sampah yang tentunya akan memperkuat sumber energi yang ada di Jawa Barat dan tentunya mudah-mudahan harga listrik bisa murah ke depan. Dua hal ini kita menyambut gembira dari pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan harapan ke depan rakyatnya berkesadaran untuk tidak buang sampah di mana saja. Disiapkan tempat sampah di rumahnya masing-masing dan atas inisiatif dari Pak Kemenko Pangan, sampahnya terkelola dari tingkat rumah tangga.
2: Sekedar diketahui, proyek PISEL Kota Bekasi ditargetkan bisa mengolah sebanyak 1.500 ton sampah per hari menjadi listrik. Proyek ini berdiri di lahan seluas 6 hektar yang berlokasi di wilayah Kelurahan Ciketing Udik, Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi. Dari wilayah Kelurahan Ciketing Udik, Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi menahan Gatot Heru Hernanda selaku pejabat Bea dan Cukai Kediri ketika pengembangan penyidikan dugaan kasus kepabeanan dan informasi selengkapnya bersama dengan Khairul Umam.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi menahan Gatot Heru Hernanda selaku pejabat Bea dan Cukai terkait pengembangan penyidikan dugaan korupsi kepabeanan di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Gatot ditahan saat dirinya menjabat sebagai Kepala Subdirektorat Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea dan Cukai periode 2025-2026. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan penyidik menemukan kecukupan alat bukti untuk menetapkan dan menahan Gatot sebagai tersangka. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap Gatot selama 20 hari pertama. Gatot diduga sebagai salah satu pihak penerima dalam perkara dugaan suap terkait proses kepabeanan. Dalam perkara ini, Gatot disangkakan melanggar 3 ketentuan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta ketentuan pidana lainnya.
6: Kan dari fakta-fakta yang muncul dalam persidangan dan juga hasil dari penyidikan perkara pokok, serta kemudian ada bukti-bukti baru yang diperoleh, dan ditemukan kecukupan alat bukti untuk menetapkan tersangka baru. Yang hari ini, saat ini kita lakukan penahanan yaitu saudara GH selaku Kasubdit Penindakan Direktorat P2 Ditjen Bea dan Cukai terkait kepabeanan periode tahun 2025-2026.
5: Sementara itu, Gatot sendiri ketika dikonfirmasi awam media memiliki bungkam terkait dengan dugaan yang menjerat dirinya dalam dugaan suap ini.
7: Pak, itu benar Pak buat Jaka Budi Pak, salah satunya.
8: Pak, Bapak yang mempersiapkan moge untuk Pak Jaka Budi ya?
7: Iya. Apa benar Pak?
8: Kalau itu Pak Bapak kenapa naruh?
7: Gak apa-apa Pak, gak apa-apa Pak. Ngomong aja Pak.
8: Pak Bapak kenapa naruh duitnya di plafon Pak?
7: Iya Pak.
8: Berapa Pak duit yang ditaruh di plafon Pak?
7: Pak, motor moge itu emang dibeli sama Umar sama ini ya, Pak Masun ya?
5: Taufik mengatakan pengembangan penyidikan dilakukan berdasarkan fakta yang muncul dalam persidangan perkara pokok dan sejumlah bukti baru. Di mana dalam konstruksi perkara pada Juli 2025, John Phil, pemilik PT Blue Ray Cargo, disebut bertemu dengan sejumlah pejabat bea dan cukai untuk membahas kegiatan usaha perusahaannya. Dari Juli 2025 hingga Januari 2026, John Phil menyetorkan uang kepada pihak bea dan cukai dengan total mencapai 61,9 miliar rupiah. Dari jumlah tersebut, KPK menduga Gatot menerima uang senilai 3,25 miliar rupiah. Dalam pengembangan penyidikan, KPK juga turut menyita sejumlah aset yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut. Penyidik menyita 3 unit sepeda motor besar atau moge, yakni BMW tipe R9 T Scrambler, Kawasaki tipe ZR900C, dan Triumph tipe Bonneville Bobber. Selain itu, KPK juga menyita uang tunai dalam bentuk valuta asing dan dolar Singapura sebesar 2,8 miliar rupiah. Dari Jakarta, Herul Mampo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah memastikan stok beras nasional mencukupi untuk menghadapi dampak El Nino. Cadangan beras pemerintah atau CBP yang mencapai 5,1 juta ton dinilai mampu menopang kebutuhan masyarakat di tengah ancaman gangguan produksi akibat fenomena iklim. Dan berikut, Alfred Stutter menghadirkan laporan tersebut dalam sesi laporan khusus.
9: Laporan khusus.
10: Nah, kita sudah dengan pengalaman 3 kali selama kami.
11: Pemerintah mengandalkan kekuatan stok beras nasional untuk menghadapi dampak El Nino. Kepala Badan Pangan Nasional sekaligus Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman menyebut cadangan beras pemerintah saat ini mencapai 5,1 juta ton. Jumlah tersebut disebut sebagai stok tertinggi sepanjang sejarah Indonesia dan menjadi bantalan pemerintah ketika fenomena iklim berpotensi mengganggu produksi maupun pasokan pangan. Menurut Amran, kondisi stok yang kuat memberikan ruang bagi pemerintah untuk memastikan kebutuhan beras masyarakat tetap terpenuhi. Kesiapan tersebut dinilai semakin penting di tengah kenaikan harga beras di pasar dunia dan pemerintah memastikan kondisi global tidak boleh sampai menyebabkan kekurangan pangan di dalam negeri. Amran menegaskan keseimbangan juga tetap harus dijaga agar ketersediaan beras bagi konsumen tidak mengorbankan harga yang diterima petani.
10: Sekarang persiapan kita, stok pangan kita aman, standing crop nilainya itu kurang lebih 10-11 juta ton. Standing crop yang ditanam sekarang daerah irigasi itu kan tetap produksi kalaupun ada kering. Yang kedua adalah di hotel rumah horeca, hotel rumah itu ada 12 juta ton. Nah kemudian di bulog ada 5 juta ton, ya masih bisa 10 bulan. Kalau kita hitung 10 bulan ke depan, sekarang Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, ini overlap. Maret itu kalau sektor pertanian ada beberapa daerah kering, tetapi secara nasional insya Allah aman. Dulu El Nino kita juga di 2023-2024 terjadi, kemudian 2016 itu paling keras. Nah, kita sudah dengan pengalaman 3 kali selama kami di kabinet, kami sedangkan dulu kurang persiapan, kita bisa aman, apalagi sekarang.
11: Meski stok pemerintah berada pada level tinggi, perkembangan harga beras di sejumlah daerah masih menjadi perhatian. Direktur Statistik Harga Badan Pusat Statistik, Sapomo menyebut kenaikan harga beras terjadi di 132 kabupaten dan kota hingga minggu ketiga Agustus 2026. Kenaikan tertinggi tercatat di Kabupaten Bone Bolango sebesar 13,01%. Sementara pada tingkat Provinsi Gorontalo mengalami kenaikan tertinggi sebesar 7,96%. Secara nasional, harga harga beras medium naik 0,27% dibandingkan Juli 2026. Harga beras premium juga mengalami kenaikan sebesar 0,23%. BPS menilai perkembangan tersebut perlu diwaspadai karena beras memiliki pengaruh besar terhadap inflasi dan daya beli masyarakat.
9: Untuk perkembangan harga beras, baik beras medium maupun beras premium, keduanya masih mengalami kenaikan meskipun relatif sangat tipis. Sampai dengan minggu ketiga Agustus tahun 2026, harga beras medium tercatat naik sebesar 0,27% dibandingkan dengan bulan Juli tahun 2026. Sementara itu, untuk harga beras premium juga mengalami kenaikan sebesar 0,23%.
11: Ancaman El Nino terhadap pangan juga mulai terlihat pada komoditas hortikultura. Direktur Sayuran dan Tanaman Obat Kementerian Pertanian, Sudi Mardianto, mengatakan pasokan cabai rawit merah di sejumlah sentra produksi mulai mengalami penurunan. Berkurangnya pasokan kemudian mendorong pergerakan harga cabai rawit merah dalam beberapa hari terakhir. Kementerian Pertanian mencatat kondisi tersebut salah satunya dipengaruhi El Nino, terutama melalui berkurangnya ketersediaan air di sentra produksi. Untuk menjaga produksi, pemerintah memperkuat penyediaan sumber air melalui irigasi perpompaan di daerah yang memiliki sumber air tersedia. Kementan juga mempercepat bantuan benih dan sarana produksi di kawasan pengembangan cabai serta mengoordinasikan distribusi dari daerah yang masih memiliki kelebihan pasokan menuju wilayah yang mengalami kekurangan.
12: Kegiatan ini sesuai arahan Pak Menteri melalui Pak Dirjen Hortikultura ini akan segera kita masifkan karena memang kita mendapatkan laporan di beberapa daerah berkaitan dengan mulai berkurangnya ya produksi di sentra-sentra produksi cabai, yang salah satu utamanya Pak Sekjen Bapak sekalian memang dipengaruhi oleh El Nino.
11: Tekanan pada komoditas hortikultura menunjukkan dampak El Nino terhadap pangan tidak hanya berkaitan dengan besarnya stok yang tersedia, tetapi juga kemampuan menjaga produksi dan kelancaran pasokan. Untuk beras, stok CBP sebesar 5,1 juta ton menjadi bantalan pemerintah menghadapi potensi gangguan tersebut. Pemerintah juga telah menggunakan CBP untuk menjaga pasokan dan harga. Hingga 24 Agustus, sebanyak 1,69 juta ton telah digelontorkan melalui program SPHP, bantuan pangan, serta kebutuhan bencana dan keadaan darurat. Kekuatan stok tersebut memberi ruang bagi pemerintah menghadapi dampak El Nino. Namun, stabilitas pangan tetap bergantung pada kemampuan menjaga produksi, memperlancar distribusi, dan memastikan pasokan tersedia dengan harga yang terjangkau masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stutar Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masyarakat menyebut baik kepastian stok beras nasional yang disebut mencapai 5,1 juta ton. Namun sebagian warga masih mempertanyakan dampaknya terhadap harga di pasaran. Sementara warga lainnya berharap pemerintah memastikan stok tersebut benar-benar tersalurkan ke daerah yang membutuhkan, terutama jika El Nino mengganggu produksi.
13: Kalau dibilang stoknya aman ya bagus sih, tapi yang kami rasakan sebagai masyarakat kan harga. Kalau harga masih naik berarti stok yang banyak belum tentu langsung terasa di masyarakat. Jadi pemerintah juga harus memastikan harganya tetap terjangkau. Terima kasih.
14: Ya Mas, saya sih berharap pemerintah bukan hanya nyiapin stok aja ya, tapi juga diperhatikan itu produksi berasnya dan distribusinya gitu. Jadi kalau ada daerah yang kekurangan atau misalkan ada kenaikan harga, itu stoknya harus disalurkan lah ke masyarakat gitu loh, supaya nggak terbebani atau mungkin dengan subsidi atau apa gitu loh Mas. Jadi beras itu harus aman Mas.
15: Menurut saya melegakan, karena pemerintah sudah punya persediaan kalau nanti produksi terganggu akibat El Nino. Yang penting stoknya benar-benar dijaga dan bisa memenuhi kebutuhan masyarakat.
0: Pedagang Pro 3 klaim Bappana stok beras nasional 5,1 juta ton aman untuk hadapi El Nino menjadi topik editorial RRI pagi hari ini. Disampaikan oleh Rani Indira.
16: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Keyakinan Badan Pangan Nasional atau Bappanas bahwa stok beras nasional aman menghadapi El Nino tahun ini memiliki dasar yang kuat. Berdasarkan data Bulog hingga Agustus 2026, total ketersediaan beras nasional berada pada kisaran 5,17 hingga 5,25 juta ton. Stok tersebut mencakup cadangan beras pemerintah atau CBP sebesar 5,17 juta ton per 21 Agustus 2026 serta total stok bulog sebesar 5,25 juta ton per 9 Agustus 2026. Secara keseluruhan, kondisi ketersediaan beras nasional pada periode tersebut berada dalam kategori aman, dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, mengantisipasi dampak fenomena iklim, serta menjamin ketersediaan pangan pada situasi bencana dan keadaan darurat. Perlu ditegaskan bahwa El Nino bukan musim kemarau, melainkan fenomena iklim global yang memperkuat dampak kemarau ketika keduanya terjadi bersamaan. Karena itu, capaian stok beras Indonesia yang kini berada pada level tertinggi sepanjang sejarah Republik Indonesia merupakan pijakan penting bagi ketahanan pangan nasional. Namun stok yang besar tidak otomatis menjamin kondisi aman tanpa pengelolaan yang cermat. El Nino yang telah berada pada kategori kuat dan berpotensi meningkat menjadi sangat kuat tetap menuntut kewaspadaan. Indonesia memang tidak lagi harus bergantung pada impor semata, tetapi pemerintah wajib menjaga keseimbangan rantai pasok di seluruh lini, mulai dari produsen hingga konsumen, terutama karena musim kemarau tahun ini diperkirakan lebih kering dan lebih panjang pada Agustus hingga September sebagaimana diproyeksi BMKG. Risiko kekeringan, berkurangnya ketersediaan air, gangguan produksi pangan, kebakaran hutan dan lahan, serta dampak pada sektor energi, kesehatan, dan aktivitas ekonomi masyarakat tidak boleh menjadi alasan terganggunya pemenuhan kebutuhan pangan rakyat. Negara harus memastikan tidak ada warga yang mengalami kelaparan. Stok beras nasional yang sangat memadai harus mampu menjawab tantangan fenomena iklim, termasuk potensi kenaikan harga beras di pasar domestik maupun internasional. Ketersediaan yang melimpah harus diterjemahkan menjadi stabilitas harga yang nyata di lapangan, bukan sekadar angka di atas kertas. Karena itu, pemerintah perlu memastikan distribusi CBP berjalan efektif melalui berbagai program intervensi, mulai dari realisasi penjualan beras program stabilisasi pasokan dan harga pangan, penyaluran bantuan pangan, hingga dukungan untuk bencana, keadaan darurat. Seluruh instrumen ini harus digerakkan secara tepat waktu, tepat sasaran, dan terukur dampaknya. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Iran dan Oman telah menyepakati jalur sementara baru untuk pelayaran di Selat Hormuz. Demikian diumumkan Wakil Menteri Luar Negeri Iran untuk Urusan Hukum dan Internasional, Kazim Garibabadi, dan jalur baru tersebut akan memiliki lebar sekitar 11,3 km dengan pintu masuk melalui perairan teritorial Iran. Sebagian jalur keluar juga akan melintasi perairan teritorial Iran meskipun hanya bersifat sementara. Kabar dari dunia olahraga, tunggal putra Indonesia, Richie Duta Ricardo, melangkah ke babak 32 besar Polytron Pontianak International Challenge 2026. Richie menang 21-9, 21-9 atas tunggal Malaysia, Jack Jin Zhe Huang, dalam tempo 24 menit. Dan kini kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri.
17: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Ya, silakan Brigadir Yasinta untuk informasi lalu lintas pagi hari ini.
18: Ya baik, terima kasih Rudy di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Saat ini, situasi arus lalu lintas pagi ini di sana terpantau kondusif lancar, baik dari Pasar Minggu atau Depok yang akan menuju Semanggi atau Tebet, maupun arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Pasar Minggu ataupun yang akan menuju ke arah Tebet Manggarai. Perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light, selepasnya kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 40 hingga 50 km per jam. Dan saat ini juga sudah ada petugas kami di lapangan yang siap siaga untuk mengatur arus lalu lintas di kawasan ini. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Selanjutnya kita beralih ke kawasan JPO Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas pagi ini di sana juga terpantau kondusif di beberapa arahnya, baik dari Gatot Subroto yang akan menuju Semanggi atau Senayan, maupun arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju Kuningan, baik di jalur tol maupun di jalur arteri. Dan saat ini kendaraan yang melintas didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dengan laju kendaraan berkisar 40 hingga 50 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati karena adanya angkutan umum yang berhenti di sembarang tempat untuk naik turunkan penumpang. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Simpang Prambanan, Yogyakarta. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terjadi peningkatan volume kendaraan, namun masih dalam situasi kondusif lancar, baik dari Jogja yang akan menuju ke arah Klaten atau Solo, maupun yang akan menuju ke arah Bantul. Sejauh ini perlambatan kecepatan juga hanya terjadi saat menjelang traffic light sepanjang 100 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Namun selepasnya kendaraan kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati mengingat adanya pertemuan arus kendaraan dan kawasan ini juga berdekatan dengan kawasan wisata sehingga banyaknya keluar masuk kendaraan di area tersebut. Dan untuk yang terakhir, kita akan memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Terminal Tirtonadi Solo, Jawa Tengah. Arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi ramai lancar, baik dari arah Kertosuro atau Klaten yang akan menuju Purwodadi maupun yang akan menuju ke arah Sragen. Perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light selepasnya kembali normal. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini harap berhati-hati, mengingat kawasan ini berdekatan dengan kawasan terminal sehingga banyaknya keluar masuk kendaraan di area tersebut. Dan juga kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Pemirsa, berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 249 kasus laka lantas dengan rincian 17 meninggal dunia, 31 luka berat, dan 281 luka ringan. Dari 249 kasus laka tersebut, 98% terjadi di jalan nontol. Dan pemirsa, kami menginformasikan bahwa situasi di Jakarta saat ini aman dan kondusif. Kami menghimbau kepada masyarakat untuk tetap tenang, tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum jelas kebenarannya. Bagi masyarakat yang tetap menjalankan aktivitas, dapat memanfaatkan jalur-jalur alternatif untuk mendukung kelancaran pergerakan. Tetap utamakan keselamatan, waspada terhadap situasi sekitar, dan bersama-sama menjaga kondisi tetap aman. Mari lebih bijak dalam menerima setiap informasi. Gunakan media sosial secara bertanggung jawab, serta hindari menyebarkan informasi yang bersifat provokatif. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500 669 atau WA center di 0858 715 669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari MTMC Polri, kembali ke Rudy di studio. Silakan.
0: Terima kasih Brigadir Yasinta untuk informasi lalu lintas pagi hari ini. Selamat kembali beraktivitas.
17: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, berapa banyak di antara Anda, ya, para pemirsa acara ini yang pernah sungguh-sungguh menikmati keindahan candi-candi yang ada di Indonesia? Berapa banyak yang sungguh-sungguh mengagumi karya arsitektur yang megah, yang betul-betul kita bisa kategorikan sebagai mahakarya ini? Kalau Anda memang ada yang pernah betul-betul menikmati, mengagumi candi-candi yang ada di Indonesia, maka kita bisa sambung rasa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, candi itu adalah warisan tangible, warisan yang bisa disentuh, ya, dari para nenek moyang kita. Tapi nenek moyang kita tidak hanya mewariskan sesuatu yang tangible, mereka juga mewariskan sesuatu yang intangible, sesuatu yang gak bisa disentuh, sesuatu yang abstrak, ya. Nah, diantaranya adalah nilai-nilai luhur yang kemudian digali dan diformulasikan menjadi Pancasila, menjadi lima sila, lima nilai yang sangat luhur tentang ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kembali kepada candi yang agung. Candi yang agung, candi yang megah itu sebetulnya mencerminkan nenek moyang dulu kita. Itu punya kesadaran ketuhanan yang luhur, punya rasa estetika yang tinggi. Tentu saja punya kemampuan teknologis, punya kemapanan secara politik, dan punya kekuatan secara ekonomi. Karena tidak mungkin membuat candi itu dalam semalam atau cuma beberapa tahun. Membutuhkan itu biaya yang besar, waktu yang panjang, dan membutuhkan juga yang namanya stabilitas politik, di samping membutuhkan kesadaran spiritual dan membutuhkan teknologi. Nah, kita saat ini, ya, tentu punya tantangan untuk membuat mahakarya yang seagung candi-candi yang diwariskan oleh nenek moyang. Dengan menghayati Pancasila, hidup dalam kesadaran ketuhanan yang sesungguhnya, yang membuat semua kekuatan kita itu bisa terdaya gunakan, pasti akan melahirkan mahakarya di segala bidang, segala lini. Saya mengajak Anda, dimanapun Anda berada, untuk betul-betul memberikan karya yang terbaik. Kita tunjukkan kepada dunia betapa hebatnya Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Pada kesempatan ini saya ingin bercerita tentang bagaimana khawatir timbul dalam diri Anda. Anda khawatir dalam mengambil keputusan, Anda khawatir dalam melakukan tindakan, Anda khawatir dalam menjalankan bisnis Anda. Hal itu disebabkan karena Anda kurang pengetahuan, Anda kurang pengalaman, dan Anda kurang metodologi untuk mencapainya. Coba perhatikan bagaimana Anda tumbuh. Apa saja yang Anda pelajari sehingga Anda dapat ilmu dari saat ini dan ke depan, bahkan yang sebelumnya Anda lakukan. Yang kedua, siapa orang yang mementorkan Anda sehingga mereka selalu sharing pengalaman mereka terhadap kesuksesan Anda. Yang ketiga, siapa coach Anda sehingga Anda selalu diskusi dan bertukar pikiran tentang metodologi yang tepat untuk menjalankan bisnis Anda. Tiga hal ini, yaitu bagaimana Anda mengetahui pengetahuan dan teknologi, bagaimana Anda berpengalaman dalam hal bekerja, dan bagaimana menggunakan metodologi yang tepat akan membuat Anda jauh lebih sukses. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

0: Kembali pendengar di Opini Publik dan Klarifikasi bersama saya Yunia Herawati, edisi 28 Agustus 2026. Topik kita hari ini pendengar adalah dampak anomali desil terhadap hak penerima perlindungan sosial. Pendengar yang ingin bergabung bersama kami atau menanggapi topik kami hari ini adalah di 0370-646-521 atau di 0818-02-056-000. Pendengar dapat memberikan kondisi di lapangan seperti apa? Adakah masyarakat yang tidak sesuai dengan desil di wilayah Anda atau seperti apa kondisinya? Dan pendengar hari ini terhubung bersama kami Direktur Insight for Development and Sustainability dengan Mas Rohman Rifki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas Rifki.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, bagaimana kabar hari ini? Oh ya, Mas Rohman Rifki. Bagaimana kabar hari ini, Mas Rifki?
1: Baik-baik.
0: Apa kegiatannya pagi ini? Kita menyita waktunya sebentar ini.
1: Ya, karena kejadian yang menyita perhatian perlintas ini lagi buat konsep untuk melakukan penelitian independen bersama tim.
0: Ya, tapi
1: kejadian di lapangan kan banyak mengeluh dan sebagainya, itu yang kita coba-coba rangkai untuk melakukan penelitian independen nantinya.
0: Sangat korelasi sekali dengan topik kita hari ini adalah dampak anomali desil terhadap hak penerima perlindungan sosial. Melihat adanya anomali, bagaimana melihat kondisi di lapangan saat ini dengan adanya anomali, terutama desil hak penerima perlindungan sosial nantinya akan berdampak juga terhadap desil ini?
1: Ya, sebenarnya kalau kita berbicara tentang desil, sebenarnya kita sedang berbicara, kita tidak berbicara tentang angka, tetapi kita akan berbicara tentang kehidupan masyarakat. Karena desil ini kan dimuat dalam data. Ketika kita berbicara sebuah data yang menentukan apakah seseorang masuk atau tidak masuk dalam sasaran perlindungan sosial nantinya, maka kesalahan atau ketidaktepatan data dapat mempunyai konsekuensi yang nyata bagi kehidupan seseorang. Karena itu posisi ideal mempertanyakan juga terkait kondisi ini. Apakah sistem pendataan kita sudah cukup akurat untuk menggambarkan kondisi masyarakat yang sebenarnya? Karena teman-teman kita di lapangan masih banyak yang mengeluh. Itu yang menjadi bahan pendiskusian bahkan di warung-warung kopi hari ini yang kita temukan, Mbak.
0: Iya. Apakah ada temuan dari Mas Rohman Rifki bersama kawan-kawan terkait anomali desil yang tentunya akan berpotensi membuat masyarakat yang justru tidak mendapatkan bantuan sosial tidak mendapatkan haknya ini? Mungkin ada temuan kasus atau seperti apa di lapangan?
1: Ya, ada beberapa temuan kasus yang kita temukan di lapangan. Yang pertama, ada seorang tukang tambal ban itu numpang di rumah orang tua, apa rumah mertua, dia punya 3 anak dan istri hamil. Lalu dia masuk ke desil 6 ke atas. Nah, ada yang kita temukan yang punya kendaraan, punya rumah, bekerja di MBG dan mempunyai gaji tetap, itu masuk di desil 1, itu yang kita temukan di lapangan. Dan ada masyarakat yang memang kurang mampu kondisinya, baik dari tempat tinggal, pemasukan dan yang lainnya, tetapi karena namanya dipinjam untuk melakukan peminjaman di bank, itu juga ternyata berdampak, Mbak, di lapangan. Itu yang kita temukan.
0: Iya. Kira-kira apa penyebab utama terjadinya anomali seperti ini atau ketidaktepatan data desil penerima bantuan ini, Mas Rifki?
1: Ya, kami melihat terutama dalam perlindungan sosial ini yang gencar-gencar ini, pemerintah hari ini di dalam uji coba tentang perlindungan sosial ini pemerintah hanya mengejar percepatan pendataan administratif, tetapi kondisi real masyarakat itu berbanding terbalik dengan data tersebut. Makanya beberapa temuan yang kita temukan juga, Mbak, termasuk kita konfirmasi pemerintah desa juga kebingungan dengan hari ini. Kata pemerintah bahwa ada disiapkan untuk menyanggah kondisi real itu. Tetapi yang pemerintah desa menyampaikan bahwa meskipun sudah dilakukan sanggah, tetapi tetap statusnya tidak layak. Nah, ini yang menjadi pertanyaan sebenarnya. Berapa orang yang menyanggah, berapa orang yang lolos dari hasil sanggah, berapa orang yang tertolak dari sanggahan itu. Yeah. Jangan hanya sekedar data-data tetap lalu mempromosikan ada sanggah untuk menyanggah itu, tetapi masyarakat tetap tidak layak, itu, Mbak.
0: Iya. Ada mekanisme pemutakhiran data termasuk verifikasi data termasuk sanggahan juga. Apakah ini sudah dinilai cukup optimal atau bagaimana sebenarnya? Karena di Kota Mataram sendiri sanggahan sampai seribuan lebih dan beberapa di antaranya memang masih ada yang mengeluh. Seperti apa sebenarnya melihatnya, Mas Rifki?
1: Kalau kami dari Ideal melihat, Mbak, bahwa di dalam proses uji coba ini kan terlalu singkat, dan bukan hanya di Mataram, di Lombok Timur juga yang sebagai pendataan terbanyak di Indonesia, yaitu sekitar 501 ribuan yang terdata. Itu kan tidak efektif karena para agen-agen perlinsos, pemerintah dan yang lainnya itu hanya mengumpulkan masyarakat ini, kumpul di kantor desa dan sebagainya. Padahal kan harus dilakukan verifikasi faktual bagaimana kondisi rumahnya, bagaimana kondisi ekonominya sesuai dengan indikator-indikator yang dilakukan oleh BPS yang melakukan pendataan sensus ekonomi itu kan yang menjadi dasar penentuan desil ini. Tetapi kan ini hanya di kantor desa dikumpulkan masyarakat, dan masyarakat ini kan belum paham sebenarnya tentang perlintos ini. Itu, Mbak, yang terjadi.
0: Ada proses kemudian atau perbaikan data jika status desilnya memang tidak sesuai. Apakah masyarakat sudah melek ini atau sudah disosialisasikan sampai ke tingkat bawah dari pantuan Ideal?
1: Ini kan saya konfirmasi beberapa pemerintah desa, Mbak. Bahkan pemerintah desa juga mengeluh bahwa meskipun sudah dilakukan sanggah, tetap prosesnya itu tidak layak. Makanya ini menjadi rekomendasi bagi kami juga Ideal untuk melakukan penelitian apa yang menyebabkan hal-hal seperti itu. Karena masyarakat banyak mengeluh ini, Mbak.
0: Iya. Ada penelpon kami tadi, Pak Adi di Bima, bahkan beliau tidak memeriksa desilnya dan ya menyerahkan begitu, tidak menerima bantuan apapun. Yang penting bekerja begitu. Menanggapinya seperti apa ini? Salah satu masyarakat yang memang merasa mampu begitu dan tidak menerima bantuan sosial.
1: Apa, Mbak?
0: Ada penelpon kami, Bapak Adi di Bima, beliau tidak mengecek desil atau mengecek data dari untuk penerima bantuan dan komitmen untuk tidak menerima bantuan, bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari tanpa adanya pendataan seperti ini. Menanggapinya seperti apa?
1: Ya, itu sah-sah saja karena sejatinya sebenarnya misalnya perlinsos ini itu kan ditujukan untuk bagaimana masyarakat juga mandiri juga, Mbak. Nah, terkait dengan persepsi masyarakat dia hanya mau bekerja tidak mau mengecek desil, itu sah-sah saja. Cuma kami menyarankan bisa dicek juga lah desil dan sebagainya. Nanti kalau dia di desil 1 kan itu bisa merebut hak orang yang seharusnya mendapatkan. Mm-hmm. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, Mbak, bahwa perlinsos ini terkait penentuan desil ini juga, itu kan akan menimbulkan dampak, dua dampak, yaitu inclusion error dan exclusion error.
0: Yeah.
1: Inclusion error ini adalah orang yang tidak seharusnya mendapat bantuan, tetapi mendapat bantuan. Nah, orang yang exclusion error itu orang yang seharusnya mendapat bantuan, tapi tidak mendapatkan bantuan. Nah, jadi saya sarankan masyarakat juga harus tetap mengecek desil tersebut, sehingga kita tahu apakah kita masuk di desil yang mana, sehingga tidak merampas hak kawan-kawan kita yang lain. Itu, Mbak.
0: Diperlukan juga agar penerima tepat sasaran. Dengan Pak Amil di Sandek juga ini meminta agar ada pendataan yang lebih mendalam, karena dari segi mungkin saja dari rumah ada, tapi dari segi pendapatan juga belum layak. Dan Pak Kenzo di Lombok Timur, Mas Rifki, meminta ya, agar bantuan sosial tepat sasaran, karena rata-rata banyak yang mengklaim dirinya miskin ini. Menanggapi dua penelpon kami?
1: Ya, memang itu juga temuan kami, Mbak, bahwa persoalan di lapangan juga seperti itu. Yang kami temukan di Ideal tersendiri, ada yang punya rumah bagus, tapi belum tentu orangnya kaya. Karena rumahnya itu terkadang dari hasil subsidi pemerintah, pernah menjadi TKI, rumah warisan, dibangun bertahun-tahun lalu, atau dibangun melalui program bantuan pemerintah lainnya, tetapi tidak memilih pekerjaan. Menjadi buruh, pekerja serabutan, pendapatan tidak menentu. Nah, ini yang kami temukan di lapangan. Makanya saya setuju bahwa harus dilakukan verifikasi faktual ulang. Karena pemerintah desa juga bingung akan hal ini, karena tidak bisa mempunyai kewenangan penuh di perlintas ini khususnya, Mbak. Karena pemerintah desa juga yang tahu kondisi masyarakatnya dan sebagainya, tetapi ketika mengajukan sanggahan itu tidak bisa. Makanya saya setuju bahwa harus dilakukan verifikasi faktual.

0: masyarakat tidak tahu bagaimana caranya sebenarnya mengakses perlintos ini. Makanya kan di dalam uji coba ini dibuat agen-agen melalui kantor-kantor desa. Tetapi masyarakat ini masih belum paham bagaimana mengajukan diri, bagaimana menyanggah, bagaimana
1: mengudara pada frekuensi FM 91,4 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, radio publik milik bangsa. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Satu.

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Ada saya Ikra Diansyah yang menemani Anda di Lintas Bima Pagi sampai nanti di siang hari. Bersama saya Ikra Diansyah untuk edisi hari ini di hari Kamis 27 Agustus 2026.
1: Pada pertama kau curi mataku.
0: Apa kabar Anda dimanapun Anda berada? Semoga semuanya sehat dan baik-baik saja. Terlebih ini adalah Kamis manis semanis penyiarnya. Wadidaw. Masih di bulan kemerdekaan pendengar, tentunya semangat kemerdekaan masih pendengar. Baik itu semangat untuk bekerja, semangat dalam meraih nafkah dan mencari nafkah untuk keluarga, anak dan istri. Masya Allah. Ada yang kedinginan, ada yang kepanasan. Tentunya belum kepanasan, tapi boleh juga. Apalagi dengan suasana di siang menjelang pagi menjelang siang hari ini. Kita sekarang berada di program Kahabangi, saling mengabarkan. Jika ada kabar, boleh dikabar-kabari ke kami di 08223494510. Kami terima informasi dari Anda melalui jalur GSM maupun WhatsApp. Dan seperti biasa untuk informasi pembuka, kita akan menghubungi Volkes Seandati kita yang ada di BMKG Bimasana.

0: Baik pendengar dimanapun Anda berada, kini sudah kita tersambung bersama Vokeste Andati kita yang ada di BMKG Bima sana. Dan langsung saja kita sapa, halo selamat pagi.
1: Halo halo, selamat pagi Bang Iko, selamat pagi pendengar Kabangi, apa kabar semua?
0: Alhamdulillah, mewakili pendengar Kabangi sehat-sehat. Bagaimana Bung, kabar di sana juga?
1: Alhamdulillah baik, agak sedikit ngantuk.
0: Oke, agak sedikit ngantuk. Oke, mungkin setelah mengudara bersama RRI Bima, rasa kantuknya hilang, apalagi sambil kita membagikan amal jariah dengan memberikan informasi cuaca di pagi hari ini. Sudah siap, Bung?
1: Iya.
0: Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada, ada rekan kita Surya yang akan mengabarkan bagaimana prospek cuaca di pagi hari ini di hari Kamis 27 Agustus 2026. Silakan Bung.
1: Baik, terima kasih Bang Iko. Kami langsung saja dengan informasi pertama, yaitu dari perkiraan cuaca di pagi menjelang di siang hari ini, yaitu cerah hingga berawan. Kemudian untuk siang menjelang sore hari masih tetap sama untuk wilayah Bima dan juga Dompu, yaitu berawan. Kemudian malam menjelang dini hari untuk wilayah yang berpotensi terjadi hujan ringan, kami sebutkan di antaranya wilayah Tambora, Pekat, kemudian di sekitaran wilayah Huu, Parado, dan juga di sekitaran wilayah Langgubu. Kemudian untuk angin permukaan dominan bertiup dari arah tenggara hingga barat daya, untuk kecepatan rata-ratanya yaitu 10 hingga 25 km/jam. Dengan kecepatan angin maksimum di sini kami dapatkan nilainya diprediksi akan mencapai 35 km/jam. Kemudian kami lanjutkan untuk suhu udara diprediksi berkisar di antara 20 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udaranya yaitu di antara 40 hingga 95%. Informasi selanjutnya dari matahari terbenam di sore dari nanti di pukul 18.04 sore waktu Indonesia Tengah. Dan untuk kesukari matahari akan terbit kembali di pukul 6.09 waktu Indonesia Tengah. Informasi terakhir dari ketinggian gelombang. Untuk di sekitaran wilayah selatan yang berbatasan langsung dengan Samudra Hindia, di sini nilainya mencapai 4 meter. Jadi kami imbau untuk rekan kami, para pengemudi kapal atau yang beraktivitas di wilayah selatan perairan Bima juga Dompu, masuk untuk yang menggunakan perahu nelayan, kapal tongkang, kapal feri, dan kapal ukuran besar seperti kapal kargo dan juga kapal pesiar, dimohon ya agar selalu waspada dan selalu mengupdate informasi dari kami. Dan juga kami sampaikan kepada masyarakat yang tinggal dan beraktivitas di pesisir sekitar area yang berpeluang terjadi gelombang tinggi agar tetap selalu waspada. Selain itu, karena seperti biasa kami mengingatkan kembali, saat ini kita sudah memasuki musim kemarau yang dimana wilayah Bima dan juga Dompu ini sangat-sangat rentan atau berisiko untuk mengalami bencana kekeringan yang memang biasa sekali terjadi untuk beberapa wilayah di Bima dan juga Dompu. Untuk itu kami himbau untuk rekan kami yang berprofesi sebagai petani untuk membuka lahan dengan cara bijak, tidak sembarangan membakar hutan karena memang sangat membahayakan adanya kebakaran hutan dan lainnya. Selain itu untuk bahaya polusi udara untuk pernapasan penduduk di sekitarnya. Kemudian untuk informasi selanjutnya dari sosial media kami yang bisa diakses secara gratis, baik itu melalui aplikasi dari Play Store maupun juga di App Store yang bernama Info BMKG. Kemudian untuk yang lainnya di Instagram, Facebook dengan nama akun BMKG spasi Bima atau BMKG underscore Bima. Kemudian juga untuk WhatsApp channel ini mungkin tergolong baru untuk WhatsApp channel kami juga di saluran WA kami di Info BMKG spasi Bima spasi Dompu. Jadi di situ bisa mendapat informasi kami cara update Baik, mungkin itu saja informasi bisa kami sampaikan. Kami kembalikan ke Bang Iko di studio.
0: Oke, terima kasih Bung Surya atas informasinya. Semoga ini cukup bermanfaat bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan informasi terkait dengan cuaca. Terima kasih Bung ya. Selamat menjalankan aktivitasnya. Ya.
1: Sama-sama Bang Iko, kami pamit dan undur diri. Mohon maaf jika ada salah kata dalam penyampaian informasi kami. Semoga bisa bermanfaat. Oke, kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Dengar di manapun Anda berada yang mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital, berikut juga di 91,4 MHz. Kami tunggu Anda seperti halnya forecaster andati kita yang ada di BMKG Bima membagikan informasi sebagai amal jariah kita. Kita mengabarkan ke orang-orang yang belum tahu tentunya ini lewat RRI Bima saja, jangan media sosial juga ya.

Prihari, setelah informasi dari BMKG Bima, kita hadirkan informasi yang ada di rri.co.id, laman berjuta informasi kita yang terus menghadirkan atau mengupdate perkembangan yang ada di seluruh Nusantara. Salah satunya di Bima Dompu sampai dengan Kabupaten Sumbawa. Kita update perkembangan terkait dengan Tambora Jungle Run yang akan dilaksanakan di Gunung Tambora sana. Prihari, update-nya ada target 500 peserta Tambora Jungle Run 2026 dipastikan akan tercapai. Di mana target ini dalam ajang lomba olahraga ekstrim Tambora Jungle Run 26 dipastikan akan terpenuhi. Karena pendengar, hingga 25 Agustus 2026 jumlah peserta yang telah mendaftarkan diri secara daring sudah mencapai 471 orang, belum termasuk pendaftar secara offline serta peserta dari jajaran pemerintah Kabupaten Dompu. Kegiatan yang mengusung tagline bernafas di jantung alam ini digelar di Balai Taman Nasional Tambora dengan target maksimal 500 peserta. Jumlah tersebut disesuaikan dengan daya tampung dan daya dukung kawasan Taman Nasional Tambora. Kepala Balai Taman Nasional Tambora Abdul Aziz Bakri menyebutkan Tambora Jungle Run 2026 dibagi dalam 3 kategori, yakni 5K Fun Trail, ada 10K Savanna Trail, dan 40K Sea to Summit. Berdasarkan data pendaftaran melalui website hingga 25 Agustus 2026, kategori 5K atau Fun Trail menjadi yang paling banyak diminati dengan jumlah peserta ada 289 peserta. Sementara kategori 10K atau Savanna Trail telah diikuti 163 peserta, dan kategori paling ekstrim ada 40K yaitu Sea to Summit, tercatat ada 19 peserta. Pendengar, kenapa Sea to Summit ini sedikit? Karena pendengar, banyak persyaratan yang harus dilengkapi peserta, salah satunya dengan sertifikat lomba serupa, katanya pada Rabu kemarin. Dan dengan total sementara mencapai 471 peserta, kuota kegiatan tinggal misalkan sekitar 29 orang. Jumlah tersebut pendengar masih berpotensi bertambah karena peserta yang mendaftar secara offline masih dalam proses pendataan. Luar biasa, tinggal beberapa hari lagi, tercatat 3 hari lagi, karena di hari Rabu saja pendengar sudah 471 peserta dari target 500, tinggal beberapa lagi. Ayo, Sea to Summit-nya masih berkurang, tapi itu memang untuk kalangan expert ya, seperti saya lah gitu kan. Masih banyak informasi lain pendengar, tetap bersama kami di Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Tetap di sini saja ya di RRI Bima.

0: Ini apa, Mas? Kenapa ada bukti transfer sebesar ini?
1: Tenang, sayang. Ini investasi buat masa depan kita. Biar kita kaya.
0: Kaya gimana, Mas? Ini transfer 50 juta uang dari mana, Mas? Mas diam-diam menabung, tidak kasih tahu aku selama ini. Mas, aku belum pernah kamu kasih uang sebesar ini. Kamu malah transfer ke akun binari investasi bodong ini. Ini uang 50 juta, Mas. It's my dream, Mas. It's my dream.
1: Kamu percaya saja, sayang. Ini buat kita.
0: Itu tipu, Mas. Binari option ini bukan trading, Mas, tapi judi. Trading itu butuh ilmu. Harus paham buy sell, stop loss, analisis fundamental, technical, dan perlu strategi. Kalau hanya tebak naik turun itu gambling, Mas.
1: Terus ini gimana, sayang?
0: Mas, sesuatu yang menjanjikan hal yang terlalu instan itu harus dicurigai, Mas. Harus dicurigai.

Cerita di balik nama Jalan Buah Batu Bandung. Ribuan tahun lalu, sebelum kota Bandung seperti sekarang, kota ini merupakan danau raksasa yang disebut Danau Bandung Purba. Perlahan danau tersebut surut. Terlihat sisa-sisa dasar danau berbentuk cekungan-cekungan kecil, membentuk telaga yang penuh dengan bebatuan. Di telaga itu, tumbuh pohon-pohon mangga di sekitarnya. Melihat kondisi itu, warga yang tinggal di sekitar kawasan tersebut memiliki ide untuk membuat nama. Dengan spontan, tercetuslah nama Buah Batu. Kata buah diambil dari pohon mangga, karena dalam bahasa Sunda, buah berarti mangga. Sedangkan kata batu diambil karena telaganya yang penuh dengan batu. Nama Buah Batu akhirnya dipakai hingga sekarang. Kini, Jalan Buah Batu menjadi kawasan bisnis yang maju. Terbukti dengan banyaknya pusat perbelanjaan, toko, dan sekolah. Jalan Buah Batu adalah penghubung kawasan kota dengan daerah Bandung Selatan.

Iya, ada turis mana nih? Turis dari mana? Turis lokal atau turis luar negeri? Dan kita masih berada di 91,4 MHz Radio Republik Indonesia, Bima Kanal Informasi dan juga Inspirasi. Karena namanya Kahaba Angi, kita saling mengabarkan. Jadi jangan kami saja yang mengabarkan kepada Anda, tapi Anda juga berhak mengabarkan kepada kami. Caranya bagaimana? Tinggal calling saja. Boleh di jalur GSM atau telepon biasa. Kalau punya pulsa lebih boleh di 0374668199. Tapi kalau mau murah meriah sesama operator, lewat jalur GSM saja di 0822349450. Boleh juga melalui jalur WhatsApp, ini gratis juga ya. Kami langsung menerima informasi dari Anda. Tapi tentunya kita ada TikTok ya, kita tanya Anda di mana, informasinya apa ya. Sambil menunggu informasi dari Anda yang mendengarkan kami melalui RRI Digital, berikut juga di frekuensi 91,4 MHz. Ada informasi dari tim opsional Satreskrim Polres Bima Kota yang mengamankan DPO kasus perburuan satwa dilindungi di kawasan TN Komodo. Di mana pendengar, tim opsional Satuan Reserse Kriminal atau Satreskrim Polres Bima Kota berhasil mengamankan seorang pria yang masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO terkait kasus perburuan satwa yang dilindungi menggunakan senjata api di dalam kawasan nasional Tambora. Maksud kami Taman Nasional Komodo. Penangkapan tersebut berlangsung pada Rabu 26 Agustus 2026 sekitar pukul 16.00 waktu Indonesia tempat waktu Indonesia Tengah, bertempat di Desa Sumi, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima. Kegiatan tersebut merupakan bentuk backup terhadap anggota Tipiter Res Mabar dari penyidik pegawai negeri sipil atau PPNS Kementerian Kehutanan. Tim opsional Satreskrim Polres Bima Kota yang dipimpin Aibda Rahmat Hidayat terlebih dahulu melakukan penyidikan untuk mengetahui keberadaan terduga pelaku. Dari hasil penyelidikan, pendengar, tim memperoleh informasi akurat mengenai lokasi keberadaan DPO tersebut. Dan berdasarkan informasi tersebut, tim kemudian bergerak menuju lokasi dan berhasil mengamankan seorang berinisial IN, usia 33 tahun, laki-laki yang merupakan pekebun yang berdomisili di wilayah Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima. Kapolres Bima Kota AKBP Mubiarto SIKMM melalui Kasatreskrim Ibtu Muhammad Fikri Dava Alvarez menjelaskan bahwa pengamanan terhadap DPO tersebut dilakukan setelah tim mendapatkan informasi mengenai keberadaan di wilayah Desa Sumi.

0: Itu dia informasi dari wilayah Kota Bima, dan kini kita jalan-jalan ke wilayah Kabupaten Sumbawa. Informasi ada jaksa belum menentukan arah pengembangan kasus korupsi lahan Samota. Masih dari laman berjuta informasi kita di rri.co.id, di mana Kejaksaan Tinggi atau Kejati Nusa Tenggara Barat membuka peluang mengembangkan perkara dugaan korupsi pengadaan lahan seluas 70 hektar di Samota, Sumbawa. Namun pendengar, langkah tersebut masih menunggu proses hukum terhadap 3 terdakwa di tingkat banding. Asisten Pidana Khusus Kejati NTB Muhammad Zulkifli Said mengatakan jaksa masih menunggu putusan Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sebelum menentukan langkah selanjutnya. Menurut dia, putusan tersebut akan menjadi salah satu dasar untuk menilai kemungkinan pengembangan perkara. Jaksa mengajukan banding pendengar atas putusan terhadap 3 terdakwa, yakni mantan Kepala BPN Sumbawa Subhan serta 2 anggota tim Apraisal Muhammad Jan dan Pung Saifullah Julkarnain dari Kantor Jasa Penilaian Publik atau KJPP Pung Julkarnain. Peluang pengembangan perkara ini mencuat setelah Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Mataram menyinggung dugaan keterlibatan pihak lain dalam perkara tersebut. Hakim bahkan meminta jaksa menindaklanjuti fakta persidangan yang berkaitan dengan sejumlah nama. Nama yang disebut dalam pertimbangan Majelis Hakim antara lain mantan Bupati Lombok Timur Muhammad Ali Bede atau Ali Bin Dahlan. Ada juga Denny Arifuddin dan M. Jalaluddin, serta Kejati NTB kini masih mempelajari secara menyeluruh putusan perkara tersebut. Juru bicara Kejati NTB Muhammad Harun Al-Rashid sebelumnya mengatakan pengembangan perkara tidak dapat dilakukan secara langsung hanya berdasarkan fakta yang muncul di persidangan. Penyidik perlu menelaah kembali alat bukti untuk memastikan ada tidaknya dasar hukum untuk membuka penyelidikan baru. Sementara total 4 berita kami hadirkan di gelaran Kahaba Angi. Tenang, masih panjang waktunya sampai di pukul 10.00 waktu Indonesia Tengah. Kami masih menunggu informasi dari Anda. Boleh chat, boleh calling di jalur WhatsApp dan juga jalur GSM 082340. Maksud kami 082 2349 4500.
1: Kenapa Nobita?
2: Aku ada PR nih. Pertanyaannya apa itu booster? Apa dong? Aku bingung. Bantu aku Doraemon.
1: Wah, booster? Apa ya? Ah, aku ada ide. Mesin serba tahu.
2: Mesin serba tahu, apa itu booster?
3: Vaksinasi booster adalah vaksinasi COVID-19 setelah seseorang mendapat vaksinasi primer dosis lengkap agar imun lebih kuat. Vaksin ini gratis dan bisa kamu dapatkan di fasilitas kesehatan. Ayo Nobita dan Doraemon segera vaksin booster.
2: Oh, baiklah. Aku akan segera melakukan vaksin booster. Ayo Doraemon, kita ke puskesmas.
1: Ayo.

0: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.

0: Masuk.
1: Selamat pagi, Bu.
0: Siang, Mas. Jam berapa ini?
1: Jam 10, Bu.
0: Terus?
1: Ya, ini, Bu, mau ini. Ini loh, Bu, mau.
0: Mau apa?
1: Wawancara kerja, Bu.
0: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
1: Jam 8.
0: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
1: Loh, kok sama ayam?
0: Gimana gak sama ayam? Jadwal jam 8, kok jam 10 masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu gak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
1: Gimana, Yam? Aku diterima kan, Yam? Yam, ayam, aku diterima kan?

Ui, cara manggilnya Liodra nih. Oe, oe, oe. Liodra yang dirilis pada tahun 2021 membawa kebersamaan kita di titik 51 menit lewat dari pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Informasi-informasi yang kami lansir dari laman berjuta informasi kita di ra.co.id terus kami hadirkan untuk Anda yang mendengarkan kami melalui saluran frekuensi 91,4 MHz dan juga di RRI Digital. Zamannya digital, kita mendengarkan lewat HP saja. Jadi tidak perlu membawa tentengan radio. Tanpa pemancar lokal pun bisa. Caranya gimana? Tinggal download aplikasi kita yang bernama RRI Digital. Nanti cari RRI.

0: 7.265 kg beras pada 242 kepala keluarga di Kelurahan Kokdo, Kecamatan Rasanae Timur pada Rabu 26 Agustus 2026 kemarin. Penyaluran berlangsung di halaman kantor Kelurahan Kokdo dan Wali Kota didampingi Camat Rasanae Timur, Kabag Ekonomi dan Lurah Kokdo, hadir pula Kapolsek Rasanae Timur dan jajaran Bulog Cabang Bima. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima, Gufran MSI, mengatakan penerima manfaat ditetapkan menggunakan data terintegrasi dan pemadanan data membuat jumlah penerima dapat berubah karena status sosial ekonomi dan posisi desil keluarga ikut diperbaharui. Gufran menjelaskan dalam pemutahiran DTSN, data kependudukan dipadankan dengan berbagai data sosial dan ekonomi serta diverifikasi melalui pembaruan administrasi dan pengecekan lapangan, dan BPS menyebut desil merupakan peringkat relatif kesejahteraan, bukan ukuran tunggal pendapatan atau kekayaan. Posisi desil dapat berubah ketika kondisi keluarga atau posisi relatifnya berubah. Sementara itu, Wali Kota Bima menyampaikan pada hari kemarin masyarakat Kelurahan Kokdo akan menerima bantuan beras pada pangan sebanyak 7.265 kg dengan jumlah sasaran sebanyak 242 keluarga. Bantuan yang diserahkan dan setiap keluarga menerima 30 kg tanpa potongan. Dan ini katanya bagian dari perhatian pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Ini sekaligus menjadi informasi terakhir kita di gelaran Kahaba Angi. Tapi tenang, kita akan tetap bersua kembali di jam 10 sampai jam 11 pergar dengan gelaran musik dan juga informasi. Informasi-informasi ringan terus kami hadirkan sampai di pukul 11.00 waktu Indonesia Tengah. Namun kita hentikan dulu atau tutup dulu program ini. Mohon maaf kalaupun ada salah-salah kata dan salah ucap. Saya Kradiansa, pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia Bima terus mengudara untuk Indonesia, karena kita Indonesia yang sesungguhnya.
1: Desa Pegayaman, Kampung Muslim di Bali, dilatar belakangi kemenangan penguasa Singaraja Ki Barak Panji Sakti dalam sejarah Babat Buleleng pada abad ke-17. Kebesaran Panji terdengar hingga Kerajaan Mataram yang dipimpin Senopati Ing Alogo Sayidin Panotogomo dan memberikan hadiah seekor gajah serta 8 orang patih beragama Islam. Nilai toleransi di Pegayaman, desa di Pulau Seribupura, telah mendarah daging. Masyarakat menggabungkan unsur tradisional Bali sebagai jati dirinya dengan nuansa agama Islam yang tetap berpegang teguh pada ajarannya. Mereka melestarikan tradisi kebudayaan Hindu Bali melalui penyebutan nama Bali dengan penyematan nama depan berciri Islam. Masyarakat Islam di Pegayaman juga mengenakan udeng, ikat kepala pria khas Bali yang menurutnya sama dengan songkok atau kopiah di agama Islam. Dari Bali, kita mengerti arti toleransi, keberagaman, dan kebersamaan.

0: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Saudara, upaya mencegah pernikahan anak di tengah masyarakat tidak cukup hanya dengan menyampaikan aturan mengenai batas usia perkawinan. Pemahaman terhadap faktor budaya yang masih mempengaruhi praktik merarik kode ini dinilai menjadi bagian penting dari proses edukasi. Guru Besar UIN Mataram Profesor Dr. Haji Jumarim mengatakan praktik tersebut masih dipengaruhi oleh sejumlah faktor, terutama kondisi ekonomi dan budaya masyarakat Sasak. Ia menjelaskan perubahan ketentuan usia perkawinan menjadi 19 tahun membawa konsekuensi terhadap cara masyarakat memandang kesiapan seseorang untuk menikah. Demikian Lintas Informasi.
2: Setelah kita ikuti Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Dan saudara, Lintas Informasi tadi menuntaskan tugas saya Dian Mustafa untuk hari ini. Sudah siap nanti ada Koryatin Hafizah yang akan menemani Anda merangkai acara dengan rangkaian
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Udara pada frekuensi FM 91,4 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik Milik Bangsa.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Peringatan Hari Hutan Sedunia setiap 21 Maret mengingatkan kita bahwa Indonesia adalah negara dengan potensi hutan jati terbaik di dunia. Bahkan kayu jati atau Tectona grandis disebut sebagai emas hijau. Faktanya VOC atau Company Hindia Timur Belanda sangat tertarik dengan emas hijau ini, sampai-sampai mendirikan loji pertama mereka di Indonesia, tepatnya di daerah Jepara, Jawa Tengah pada tahun 1651. VOC juga mengusahakan izin berdagang jati di daerah Jepara, Semarang, dan Surabaya. Ini semua mereka lakukan karena mereka menganggap bahwa perdagangan kayu jati akan lebih menguntungkan jika dibandingkan berdagang rempah-rempah yang pada waktu itu sedang naik daun.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sua kembali bersama saya Ikra Hadiansa. Kita berada di Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Pagi hari ini kita sambung kembali programnya Manti, masih di lintas Bima Pagi, yakni di program musik dan juga aktivitas sampai nanti di pukul 11.00 waktu Indonesia Tengah. Kami temani Anda pendengar dengan lagu-lagu terbaik kami, tentunya koleksi dari RRI Bima sampai nanti di malam hari. Kita akan bersama-sama menikmati suara musik sambil menemani Anda beraktivitas dimanapun Anda berada. Ada Bunga Citra Lestari dengan Tak Ada Yang Lain Untuk Anda.

0: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
1: Halo, Kak.
0: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih. Jangan ditelepon dulu lah.
1: Pengen tahu kabar kamu nak di sana. Gimana kabar kamu? Kuliah kamu?
0: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede. Ngapain sih ditanya-tanya? Ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Yaudah, hati-hati ya, nak. Kabarin ibu, udah sampai.
0: Bawel. Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.

Anda termasuk orang yang suka ada rusa? Tahukah Anda, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ada rusa artinya orang yang meminjam sesuatu, seperti uang atau barang, tetapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan barang tersebut. Sehingga apa yang dipinjam akhirnya tidak pernah dikembalikan dan menjadi hak milik orang tersebut.

0: Vin, kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat gak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau enggak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Vin, ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.

Iya, yang namanya bunga, tapi ini bunga beneran ya, tetap akan indah. Apalagi bersemainya di pagi hari, bahkan juga di sore hari. Siang juga bisa indah dan harum juga pendengar. Bunga apapun itu. Agnes Monica dengan indahnya pendengar yang mengisi ruang dengar Anda di pagi menjelang siang hari ini. Sehatkah Anda? Tentunya harus sehat ya. Kalau sudah dihadapkan dengan kenyataan dan berbagai pekerjaan di depan Anda, jadi apapun tetap harus dihadapi. Semangat bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, pokoknya semua yang mendengarkan RRI Bima dan juga Anda dimanapun Anda berada. Sehat dan semangat di hari Kamis ini, tepatnya di 27 Agustus 2026.

Pendengar, kita masih memberikan perhatian sedikit dan atau sejenak pendengar kepada korban gempa yang ada di Nusa Tenggara Timur sana, yang di mana saban harinya ada ratusan konon bahkan sampai ribuan gempa susulan yang terus terjadi sampai dengan saat ini. Anda mungkin pendengar yang ingin turut membantu, mungkin saat ini lagi ingin membantu banget menjadi seorang relawan, itu dibuka banget ya. Boleh langsung ke sana untuk mengisi harian sekaligus membantu saudara-saudara kita yang ada di wilayah Nusa Tenggara Timur. Semoga ada jalan keluar tentunya, bantuan dan juga perhatian dari masyarakat seluruh Indonesia, utamanya daerah tetangga kita di Nusa Tenggara Barat, wabil khusus wilayah Bima Dompu dan sekitarnya. Terima kasih bagi Anda pendengar yang sudah menjadi relawan, yang ikut berjuang membantu bagaimana meringankan keadaan mereka di sana. Kita memang tidak tahu kapan datangnya bencana itu pendengar, tapi di wilayah Bima Dompu dan sekitarnya juga pernah tertimpa bencana yang cukup besar, yakni banjir bandang. Siapa lagi kalau bukan saudara kita yang membantu orang-orang di sekitar kita.

0: Pemirsa ingin mengupdate informasi dari korban gempa Nusa Tenggara Timur. Per hari kemarin di Rabu 26 Agustus 2026 pada titik sore hari ini di update korban gempa ada 105 orang meninggal dunia dan 1.678 luka-luka. Di mana berdasarkan rilis dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat jumlah korban meninggal dunia akibat gempa di Nusa Tenggara Timur NTT bertambah 2 orang. Maka dengan tambahan tersebut total korban meninggal kini mencapai 105 orang. Yang meninggal disebutkan pendengar pada dasarnya adalah akibat tidak langsung dari gempa bumi, sedangkan 48 adalah akibat langsung dan sisanya akibat tidak langsung. Pihaknya pun menyampaikan belasungkawa atas bertambahnya korban meninggal dunia. Berton mengatakan berdasarkan jenis kelamin, korban meninggal terdiri dari 42% laki-laki dan 58% perempuan. Jadi korban yang meninggal berdasarkan kelompok umur, mereka mengelompokkan dengan lansia sebanyak 45%, dewasa 37%, anak-anak sebanyak 12%, dan sisanya adalah balita dan batita. Dia mengatakan jumlah korban luka-luka yang bertambah 12 orang dan total korban luka-luka kini mencapai 1.678 orang. Itu dia informasi untuk Anda, tetap bersama kami di Radio Republik Indonesia, Bima.
1: Tahukah Anda kota tertua di Indonesia? Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Dahulu adalah pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara.
2: Palembang Darussalam, Palembang kota kita.
1: Menurut tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal usul nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau pe adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Jadi, nama Palembang artinya suatu tempat yang digenangi air.

0: Aku ada di mana nih? Kok gelap?
1: Welcome home.
0: Loh, kalian kok ada di sini?
2: Ya iyalah, ini kan memang tempat kita dari zaman dulu banget.
3: Benar tuh. Nah, kalau dari sini kita tinggal nunggu jemputan aja. Paling bentar lagi nih kamu datang pas pada waktunya.
0: Oh, jadi dari sini kita bakal ketemu sama teman-teman di tempat akhir itu ya?
2: 100 buat kamu.
4: Suara siapa tuh?
3: Itu suara teman kita yang dibuang sembarangan, masuk ke parit terus hanyut entah kemana. Kasian memang, padahal gara-gara itu bisa jadi banjir kalau hujan.
2: Tapi kan bukan salah teman kita, bukan mau dia juga kok dibuang sembarangan. Kita gak bisa milih, manusia yang harusnya lebih punya kesadaran untuk buang sampah pada tempatnya.

Rukun Tetangga dan Rukun Warga atau disingkat RT/RW merupakan salah satu organisasi yang cukup tua di Indonesia, bahkan lebih tua dari usia kemerdekaan Indonesia. Ternyata sistem RT dan RW yang masih digunakan hingga sekarang di Indonesia merupakan peninggalan dari penjajahan Jepang yang dibentuk oleh pasukan Jepang untuk mengantisipasi adanya mata-mata. Oleh karena itu, dibentuklah Tanari Gumi atau dikenal dengan sebutan RT, yaitu kelompok dengan 5-10 kepala rumah tangga. Di atas Tanari Gumi ada lagi Azaziokai atau dikenal dengan sebutan RW, di mana kedua sistem ini diperkenalkan ke masyarakat Indonesia oleh pemerintah militer Jepang pada tahun 1944.

0: Yuk.
1: Itu kerannya belum ketutup loh.
0: Ah, udahlah, cuma netes doang.
2: Leganya.
3: Habisin dong. Lumayan itu airnya.
2: Ah, udahlah. Ntar begah akunya.
4: 34 desa di Dompu masuk peta kekeringan yang diterbitkan BPBD. Kekeringan ekstrim di tanduk Afrika diakibatkan hujan tidak turun sejak 3 musim terakhir. Lebih dari 1.500 liter air per tahun terbuang akibat keran-keran yang tidak tertutup sempurna. Jumlah ini diperparah dengan adanya...
5: Haruskah kita menyaksikan tetesan air terakhir di bumi? Atau kita bergerak demi bumi yang tetap sejuk dan air?

Ya, boleh kita tengok keluar, mungkin ada apa mungkin di balik awan. Kalau kata seperti katanya Peter Pan, pendekar di balik awan yang membawa kebersamaan kita ke 52 menit lewat dari pukul 10 waktu Indonesia ini, ada saja artinya. Mungkin di balik awan hari ini, di siang hari nanti, akan ada yang namanya dingin yang luar biasa. Hujan bisa jadi. Kalau katanya prediksi BMKG sih enggak katanya ya.

7 Agustus 2026. Di media sosial cukup ramai sekali isu nasional terkait dengan aksi unjuk rasa masyarakat, dan juga ada yang berbondong-bondong untuk mengalihkan dari salah satu bank yang tengah viral karena memblokir dana salah satu aktivis yang ada di Pati, Jawa Tengah sana. Serta ada aksi unjuk rasa. Itulah dinamika bergar. Memang kita harus tahu bagaimana perkembangan yang ada di daerah kita. Salah satu alasannya, itulah mengapa harus mendengarkan Radio Republik Indonesia. Karena sudah di penghujung waktu bergar, saya akhiri dulu program musik dan juga informasi di hari ini. Nanti kita sudah kembali di program berikutnya. Mohon maaf kalau pun ada salah-salah kata dan salah ucap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

Mencari udara bersih tanpa polusi saat ini teramat sulit. Hampir semua wilayah di dunia, udaranya sudah tercemar. Tetapi, lain di Pulau Gili. Sebuah pulau kecil di Desa Dungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Menurut Air Quality Index, Pulau Gili memiliki kandungan oksigen terbersih di Indonesia. Dan nomor 2 di dunia setelah Yordania. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mengungkap, kandungan oksigen di Pulau Gili hampir 21% di atas batas normal. Tak heran, Pulau Gili disebut surganya oksigen bersih.

informasi dan inspirasi. Satu. Mengudara pada frekuensi FM 91,4 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik Milik Bangsa.

Yo, wara kasab wa ade menadi rawa pembukaan dai dei gelaran kadihi ade teren China re krrrr colue. Wara baba iko selalu tampil oke wa usira edamu baba iko watine emu oko. Dei acara kadihi ade senai ake dei hari Hamis tanggal 27 Agustus 2026. Mune habai tarol kaso seralalo nama wara dei sadana bojorot ompu bahkan mawara dei luar daerah ma loa jangkau ereri digital amarai ake. Sentap beta bergabung mene eri ngarawam bojo loa rauraho atau request lewat 082234945100. Jangkauan radio Matadoho tidak hanya di wilayah Bima Dompu tapi melalui aplikasi RRI Digital luaringa sampai bahkan luar negeri. Maira kata campo weki dan takasabua pa ade bune singgahi la fika la bola fauji. Menadi rawa pembukaan dai selama sejam ake rawa-rawa mbojo mada hadirkan ru itarol kaso sampai di jam 12.00 waktu Indonesia Tengah. Oh iya, kalau loas ya, ita dohomne raho rawam bojo, mane si rawam bojo harus wara waurawi, au kurawi re. Ya nih, loas re mbei pokepatung bojo atau cerita bojo. Kirel putarkan memada rawa-rawa dangdut mbojo sampai di jam 12.00 waktu Indonesia Tengah. Sentabe jalur biasa rau loa telepon loa rau jalur WhatsApp di 082234945100 ru itarul kasota.

0: Selamat Ibu Corona dan Bapak Covid. Bayinya telah lahir.
1: Terima kasih, dokter.
0: Akan diberi nama siapa, Pak?
1: Omikron, dok.
2: Kalau boleh tahu, anak yang keberapa ya, Bu? Anak ke-10, Sus. Wah, yang ke-10 ya?
1: Iya, Sus. Karena malas pakai masker.

Yo mbui pelabo baba iko selalu tampil oke wa usira edamu baba iko watine emu oko. Krrrr colue. Mbui de acara kadihi ade amarai ake sampai pede jam 12.00 waktu Indonesia Tengah. Meneringa rawam bojo, kepatung bojo, cecerita bojo, mai berbagi ake dei de 08-22-34-94-5-100. Mada membei ita doho rawa rawam bojo kesukaan ita doho lakaso. Sampai pede jam 12.00 waktu Indonesia Tengah. Ita doho meringa mada lakaso kani RRI digital. Kemune carana lewat HP saja ringa radio ajaman ake. Caranya download aplikasi Madaroho bune itadoho ma download aplikasi Facebook dan lainnya. PD wara itadoho langsung kalau sukses download aplikasi RRI digital. Langsung pilih radio RRI programa 1. Dari pilihan programa 1 re wara lalo tuntin RRI Bima. Ede di HP doho supaya lebih bermanfaat aina pa ampo kai Facebook. Wara ro aplikasi bermanfaat. Pauku keuntungan wara aplikasi RRI digital lake. Ita doho luaringa informasi de seluruh Indonesia, luaraun tanda, luarau baca berita mawara de seluruh Indonesia. Wal khusus Bima Dompu dan lainnya.

0: setengah jam wali dari acara RRI Bima Sanai Ake. Bergabung di 08223494510 sampai PD jam 12.00 waktu Indonesia Tengah.
1: Surat untuk Bunda. Adek hari ini udah beresin mainan. Adek mau jadi anak yang pintar. Adek tadi juga sudah belajar sama Mbak. Bunda, adek mau jujur. Tadi adek gak sengaja numpahin susu di kamar. Jangan marah ya Bunda. Adek takut kalau Bunda marah. Kapan sih Bunda itu libur? Adek pengen mainan sama Bunda. Bunda jangan lama-lama ya kerjanya. Adek kangen mau sama-sama Bunda. Kalau Bunda libur, adek mau dimasakin sop ayam ya. Hati-hati ya Bunda, semangat kerjanya. Adek sayang Bunda.
2: Memilih bekerja ataupun di rumah, ibu tetaplah dunia bagi anak-anaknya.

saat menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.

Madal kaso ambuy pengenai tadoho ma kalembo adete sambil mehedoen. Sambil ngena ita doa ma telepon di 082234945100. Mane era horawan bojo, mane ringa kepatung bojo, labo mane ringa cerita bojo, sanai night ARRI Bima, mulai dari jam 10 sampai dengan jam 12, jam 11 sampai jam 12 waktu Indonesia Tengah. Lo telepon lewat WA, lo arau lewat GSM. Eno 08223494500. Hari Kamis ake insya Allah naik Jumat. Wara memberlakukan di hari Jumat adalah work from anywhere atau work from home. Luar biasa kebijakan pemerintah saat ake ya. Jadi nikmati saja ita doho, tapi jangan sampai minat dan daya kerja ita doho sampai menurun drastis gara-gara libur-libur terus. Tapi gaji tetap aman kan? Aman. Wara putolu naik untuk mengamankan. Karena tanggal 1 lu gaji alhamdulillah. Masya Allah. Nice tanggal 28 sampai hari Senin insya Allah ndai melewati bulan kemerdekaan yakni bulan Agustus ake. Ru informasi pendengar ita doho di jam 12 lewat 9 berkumandang azan untuk sholat zuhur waktu Bima dan sekitarnya pada 9 menit dari pukul 12 waktu Indonesia Tengah.

Nah, mendekat dari jam 12 waktu Indonesia Tengah, buip matadoho ngena itaro lokaso, sambil petilalo di jam 12 matadoho berkumandang azan untuk sholat zuhur waktu Bima dan sekitarnya. Tepat di jam 12.00 waktu Indonesia Tengah, dai harus merilai dari program 3 Jakarta, Ruri Ngakai, berita olahraga di seluruh Indonesia.

0: adik, ayo makan dulu nak. Oh, pintar anak ibu.
1: Selamat pagi, Ibu.
0: Pagi, Pak.
1: Kami dari kepolisian
0: ya?
1: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
0: Oh, ya?
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi, Pak.
1: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Aduh, Pak.
1: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti.
0: Tapi.
1: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Pak, saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau... Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.
2: Bui pelabuh mantel kaso dari acara Kadihi Ader RRI Bima sampai PT jam 12.00 waktu Indonesia Tengah. Di jam 12 tepat naik harus mulai dari program 1 RRI Mataram melalui Pro 3 Jakarta Ruri Ngakai Warta Berita Olahraga baik nasional maupun internasional. Karena war mendekat di pukul 12, Manda langsung pamit undur, warasiman cara atau makan caru, maite ngam pun core, madel kaso babai kome selalu tampil oke, pamit undur ya sekali wali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

menaklukkan Sociedad 4-1 di laga tunda La Liga. Fenerbahce lolos ke fase Liga Champions setelah mengalahkan Lyon 2-1. PON Pantai 2026 siap digelar di Ancol, Jakarta pada akhir November 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 27 Agustus 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Fenerbahce lolos ke fase Liga Champions setelah mengalahkan Lyon 2-1 di leg kedua dengan agregat total 3-2. Dua gol cepat di babak pertama dari Vedat Muriqi di menit 23, kemudian Archie Brown di menit 27 menjadi kunci. Lyon memperkecil melalui Malik Fofana di menit 60, namun dua gol tambahan mereka dianulir VAR karena offside. Pelatih Ismail Kartal mengucapkan terima kasih kepada semua pihak dan menyebut lolos ke Liga Champions memberikan motivasi tambahan dan kontribusi ekonomi signifikan.
1: Saya berharap hal ini juga membawa keberuntungan bagi negara kita. Saya mengucapkan terima kasih yang tulus kepada para pemain, staf pelatih, staf pendukung, jajaran manajemen, presiden klub, dan semua pihak yang telah berkontribusi dalam upaya ini. Saya juga ingin berterima kasih kepada seluruh penggemar hebat Fenerbahce yang telah datang jauh-jauh ke sini. Berkat kemenangan ini, kami telah memastikan tempat di Liga Champions. Bermain di Liga Champions akan memberikan motivasi tambahan bagi kami dalam upaya meraih gelar juara. Selain itu, hal ini juga akan memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan bagi klub kami. Kami sangat senang dengan semua pencapaian ini. Saya mendoakan yang terbaik bagi seluruh komunitas.
2: Herkese çok teşekkür ediyorum. Buraya kadar kazandıracak. Camiamıza hayırlı olsun diyorum.
0: Fenerbahçe melaju ke fase Liga Utama, sementara Lyon turun ke Liga Eropa. Kemenangan dramatis ini memastikan langkah Fenerbahçe di kompetisi elit.

0: Newcastle United meraih kemenangan tipis 3-2 atas West Bromwich Albion di putaran kedua Carabao Cup. Gol penentu kemenangan dicetak oleh Harvey Barnes di menit 48 dan 81. Sementara gol lainnya dari Bazumana Touré di menit 38. West Brom unggul lebih dulu melalui Isaac Price di menit 19 dan 77 penalti. Pelatih Matthias Jaisel menekankan pentingnya mendapatkan hasil di babak piala dan memuji performa lawan yang kuat.
1: Relieved, it's always the most important thing.
2: Hal terpenting dalam babak piala selalu adalah Anda harus mendapatkan hasilnya. Itulah yang kami lakukan saat melawan lawan yang kuat. Saya baru saja mengobrol dengan asisten pelatih, mereka baik-baik saja. Saya pikir mereka akan memainkan peran besar dalam kejuaraan ini.
1: Great role in the championship.
0: Kemenangan ini mengantarkan Newcastle ke putaran ketiga. Jaisel menyatakan bahwa para pemain akan memainkan peran besar dalam kejuaraan ini.

0: Beralih ke Liga Spanyol, pendengar. Mbappe mencetak hat-trick, Real Madrid menaklukkan Sociedad 4-1 di Bernabeu. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Real Madrid berpesta gol di Santiago Bernabeu. Los Blancos mulai kurang terang 4-1 atas Real Sociedad pada laga tunda pekan pertama Liga musim 2026-2027 dini hari tadi. Striker Kylian Mbappe menjadi bintang dengan hat-trick, sementara Vinicius Junior terus menyumbangkan satu gol. Singkat dalam jalannya laga, Real Madrid langsung mengambil kendali permainan. Kebutuhan pecah di menit ke-40 saat Mbappe menerima umpan terobosan Federico Valverde dan menemukan kiper Alex Ramiro. Namun keunggulan tak bertahan lama. Di menit ke-44, Lucas Hukic memanfaatkan bola liar hasil kemelut di depan gawang untuk menemukan kedudukan. Skor 1-1 bertahan hingga jeda. Madrid kembali menekan selepas jeda. Di menit ke-60, Mbappe mencetak gol keduanya setelah menerima umpan matang Jude Bellingham. 8 menit berselang, Vinicius Junior memperbesar keunggulan menjadi 3-1 lewat tembakan keras setelah menerima umpan pendek Bellingham. Mbappe mengkapi hat-trick di menit ke-80. Lagi-lagi dari asis Vinicius, Madrid sempat mencetak gol kelima lewat Brahim Diaz, namun dianulir VAR karena offside. Usai laga, pelatih Real Madrid Jose Mourinho mengaku sangat menyukai kemenangan kandang pertama musim ini.
2: Ini pertandingan pertama di Bernabeu. Kami tidak banyak ada rasa gugup dan tegang sebelum pertandingan. Tapi saya sangat menyukainya. Jelas, terakhir kali datang ke sini bersama Benfica, saya tetap tinggal untuk menonton pertandingan. Hari ini adalah pertama kalinya saya berada di tempat baru ini, Bernabeu.
3: Hoy es la primera vez que estoy en el nuevo Bernabeu.
1: Selain itu, pelatih Sociedad, Pellegrini Matarazzo, aku itu kehilangan kendali dari permainan tuan rumah.
2: We lost possession. Dan kami kehilangan penguasaan bola. Kami sempat memegang bola, tapi kita kalah lagi. Satu yang sederhana dan dalam lari, kita pasti akan kehilangan jejak orang itu dengan kecepatan. Saya rasa ketika Anda lelah, Anda kehilangan sesuatu. Sedikit ketajamannya, waktu dan reaksi.
3: Reaction time.
1: Hasil ini membuat Real Madrid memecahi klasemen sementara La Liga dengan 6 poin dari 2 pertandingan. Tim asuhan Jose Mourinho selalu meraih kemenangan dalam 2 laga awal musim. Sementara itu, Real Sociedad harus menerima hasil buruk di Santiago Bernabeu. Mereka berada di dasar klasemen setelah belum mengoleksi 1 poin pun dari 2 pertandingan. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Prodigy RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: menerima wildcard untuk AS Terbuka 2026 setelah pengunduran diri Patrick Gibson. Menyusul protes penggemar atas pengecualiannya sebelumnya.
1: Pendengar kami mohon maaf sejenak, kita akan menghadirkan kumandang azan untuk sholat zuhur waktu Bima dan sekitarnya tepat pada 9 menit lewat dari pukul 12 waktu Indonesia Tengah.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Kian berdengar pada berkumandang azan untuk sholat azhar waktu Bima dan sekitarnya, maksud kami sholat zuhur. Semoga amal ibadah kaum muslimin dan muslimat dimanapun anda berada diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan selanjutnya berdengar, kita kembali mulai dari program 3 Jakarta untuk mendengarkan warta berita olahraga. Sampai jumpa.
2: Bergabung dengan Blast Club Super League di grup stage jadi penyisihan. Sementara Persib dan Borneo kan minggu di pas berikutnya. Jadi diputuskan di RPS, diketok mereka setuju, mereka siap pastinya. Dengan tetap kan bagus juga. Jumlah pertandingannya kan sekarang 27. Ya, kalian bisa santai sekali nanya ke Pak Asep yang lebih paham bahwa satu klub itu minimal untuk kompetisi kalau nggak salah 24. Ini empat lebih dari 24 di Liga minimal 2 kali. Berarti kan 27 tambah 2, 29 sudah lebih dari minimal 24 untuk satu musim kompetisi untuk klub championship apalagi seperti itu. Ya, tidak jadi.

Fase grup berlangsung pada 3 November hingga 3 Desember 2026, di mana babak 12 besar akan berlangsung pada 15 hingga 17 Januari 2027, kemudian perempat final pada 30 hingga 31 Januari, semifinal pada 21 April, dan final 19 Mei 2027. Kompetisi ini diharapkan menjadi panggung bagi pemain lokal dan muda untuk mendapatkan lebih banyak

dari kabar Arena Voli. Timnas Voli Putri Indonesia akan menghadapi Iran di perempat final AVC Continental 2026 dengan fokus pada konsistensi, disiplin, dan meminimalkan kesalahan. Manajer Luciana Taroreh menyadari Iran memiliki kualitas dan pengalaman yang lebih tinggi, namun meminta tim tidak chip dan berjuang maksimal. Indonesia lolos ke perempat final sebagai runner-up grup B setelah mengalahkan Australia 3-0. Iran merupakan lawan berat dengan komposisi pemain yang merata, namun Indonesia yakin bisa memberikan perlawanan terbaik. Pertandingan perempat final akan berlangsung pada Jumat, di mana persiapan maksimal dilakukan untuk menghadapi tim Asia Barat tersebut.

Marciano Norman menyatakan Ancol adalah venue yang siap dan ideal dengan nilai tambah sport tourism karena atlet bertanding di lokasi pariwisata. PON Mantai ini merupakan inisiatif KONI Pusat merujuk pada Beach Games International. Setiap cabang mewajibkan minimal 5 provinsi partisipan, kerjasama antara KONI Pusat, Pemprov, dan KONI DKI Jakarta

0: Kabar terakhir pendengar, persaingan ketat kembali terjadi pada Polytron Pontianak International Challenge 2026 di hari kedua. Wakil Indonesia harus melewati pertandingan panjang menghadapi pasangan Thailand unggulan 4 untuk mengamankan tiket ke babak berikutnya. Laga berlangsung sengit hingga harus ditentukan melalui 3 game. Berikut laporan Gulista Kisra dari Pontianak, Kalimantan Barat.
1: Pertandingan ganda putra Indonesia menghadapi wakil Thailand berlangsung ketat sejak awal pertandingan. Kedua pasangan saling mengejar angka dan berusaha menjaga ritme permainan. Wakil Indonesia sempat mengamankan set pertama. Pada pertandingan yang berlangsung di set pertama itu memang cukup ketat. Hamba dan Prakoso dari wakil Indonesia mampu mengamankan set pembuka dengan skor 21-16.

0: Ya, pendengar, kami akhiri menghadirkan dinamika olahraga dari RRI Pro 3. Saat ini memasuki pukul 12 lebih 21 menit waktu Indonesia Tengah. Tiba saatnya kita dengarkan kumandang azan zuhur untuk daerah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, berapa banyak di antara Anda, ya, para pemirsa acara ini yang pernah sungguh-sungguh menikmati keindahan candi-candi yang ada di Indonesia? Berapa banyak yang sungguh-sungguh mengagumi karya arsitektur yang megah, yang betul-betul kita bisa kategorikan sebagai mahakarya ini? Kalau Anda memang ada yang pernah betul-betul menikmati, mengagumi candi-candi yang ada di Indonesia, maka kita bisa sambung rasa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, candi itu adalah warisan tangible, warisan yang bisa disentuh, ya, dari para nenek moyang kita. Tapi nenek moyang kita tidak hanya mewariskan sesuatu yang tangible, mereka juga mewariskan sesuatu yang intangible, sesuatu yang gak bisa disentuh, sesuatu yang abstrak, ya. Nah, diantaranya adalah nilai-nilai luhur yang kemudian digali dan diformulasikan menjadi Pancasila, menjadi lima sila, lima nilai yang sangat luhur tentang ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kembali kepada candi yang agung. Candi yang agung, candi yang megah itu sebetulnya mencerminkan nenek moyang dulu kita. Itu punya kesadaran ketuhanan yang luhur, punya rasa estetika yang tinggi. Tentu saja punya kemampuan teknologis, punya kemapanan secara politik, dan punya kekuatan secara ekonomi. Karena tidak mungkin membuat candi itu dalam semalam atau cuma beberapa tahun, membutuhkan itu biaya yang besar, waktu yang panjang, dan membutuhkan juga yang namanya stabilitas politik, di samping membutuhkan kesadaran spiritual dan membutuhkan teknologi. Nah, kita saat ini, ya, tentu punya tantangan untuk membuat mahakarya yang seagung candi-candi yang diwariskan oleh nenek moyang. Dengan menghayati Pancasila, hidup dalam kesadaran ketuhanan yang sesungguhnya, yang membuat semua kekuatan kita itu bisa terdaya gunakan, pasti akan melahirkan mahakarya di segala bidang, segala lini. Saya mengajak Anda, dimanapun Anda berada, untuk betul-betul memberikan karya yang terbaik. Kita tunjukkan kepada dunia betapa hebatnya Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI

kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

0: Ini makan apa?
1: Tuh, di sana. Makanan luar negeri itu.
0: Iya, ayo.
1: Enggak usah, makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
0: Enggak ah, enggak level. Makan itu lah.
1: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia ngariknya sate sama nasi goreng.
0: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, ini gambarnya enak kayaknya, spaghetti seafood.
1: Yuk, kenapa?
0: Katanya restoran luar negeri, ini kok menunya seafood? Kalah-kalah, sate seafood di rumah itu ya?
1: Astaga, ini seafood, makanan laut artinya, bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja, seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
0: Kemana?
1: Makan sate seafood.
2: Disampaikan oleh Radio Republik.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Langkur 83 Ampenan, inilah Radio Republik Indonesia Mataram Programa 1 menyiarkan Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat, edisi Kamis 27 Agustus 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Saudara, berikut kami sampaikan petikan berita utama. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat membentuk Satgas untuk mempercepat pemulihan dan penataan kembali desa adat Sade di Lombok Tengah.

0: Sumbawa. Bersama saya Apriana Mahdan, inilah berita selengkapnya. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat membentuk Satgas untuk mempercepat pemulihan dan penataan kembali desa adat Sade di Lombok Tengah setelah kawasan tersebut dilanda kebakaran pada 22 Agustus 2026. Satgas ini dipimpin Asisten 2 Setda Pemprov NTB dan melibatkan sejumlah instansi terkait. Kepala Pelaksana BPBD NTB Sadimin menjelaskan, pembentukan tim tersebut menjadi langkah pemerintah untuk menyatukan penanganan lintas organisasi perangkat daerah setelah kebakaran melanda kawasan pemukiman adat tersebut. Ia mengatakan, Satgas memiliki tiga fokus utama, yakni mempercepat pemulihan, mengoordinasikan rehabilitasi, serta membagi peran administrasi.
1: Yang makanya mau dibentuk Satgas, tadi ditunjuk Satgasnya, ketua Satgasnya nanti Pak Asisten 2. Nah, nanti untuk penangannya lebih detail, rencananya seperti apa, tanya ke beliau aja. Barusan tadi pas rapim tadi ditunjuk.
0: Berdasarkan data BPBD NTB, kebakaran berdampak pada 120 kepala keluarga atau sekitar 320 jiwa. Sebanyak 75 rumah adat dan satu masjid mengalami kerusakan akibat kebakaran. Sejumlah bangunan tradisional lainnya seperti lumbung, arsop, dan berugak juga ikut terdampak. Sementara itu, total kerugian masih dalam proses penghitungan meski Pemkab Lombok Tengah sebelumnya memperkirakan mencapai 34 miliar rupiah. Pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG turut mempengaruhi pergerakan harga sejumlah komoditas pangan di Lombok Timur dalam beberapa minggu terakhir. Kepala Dinas Perdagangan Lombok Timur Haji Hadi Faturrahman menjelaskan, saat program MBG diliburkan, permintaan terhadap bahan pangan mengalami penurunan, kemudian berdampak pada anjloknya harga sejumlah komoditas. Sebaliknya, setelah aktivitas sekolah kembali berjalan dan program MBG kembali beroperasi, permintaan terhadap bahan pangan meningkat. Kondisi tersebut kemudian diikuti dengan pergerakan kenaikan harga pada beberapa komoditas yang juga turut mendorong perbaikan indeks perkembangan harga IPH daerah. Dampak perubahan permintaan tersebut terutama terlihat pada sejumlah produk hortikultura seperti sayur mayur dan cabai.
2: Pengaruh ketika kemarin harga-harga ketika MBG itu libur ya, kemarin sempat diliburkan, itu kan anjlok nih harga-harga, kan seperti itu. Nah kemudian begitu masuk lagi anak sekolah, kemudian MBG beroperasi, maka dia bergerak naik. Nah itulah yang menyebabkan IPH maupun indeks perkembangan harga kita agak mulai ketika dia trennya naik, jadi dia menjadi tinggi gitu. Juga sekarang hortikultura ya, seperti sayur mayur ini kan sudah mulai sekarang harga-harganya mulai bersaing nih.
0: Dikatakan Hadi Faturrahman, pergerakan harga ini menjadi salah satu faktor yang terus dipantau pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi. Kenaikan permintaan diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap petani karena meningkatkan serapan hasil produksi. Meskipun demikian, diperlukan keseimbangan antara harga yang diterima petani dengan kemampuan daya beli masyarakat, serta ketersediaan stok di pasar agar tidak menimbulkan gejolak harga di tingkat konsumen. Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau KP2MI resmi memulai program SMK Go Global Rabu 26 Agustus 2026. Program tersebut bertujuan menyiapkan pekerja migran Indonesia yang terampil, kompeten, dan mampu bersaing di pasar kerja global. Untuk Nusa Tenggara Barat, kick-off dipusatkan di BLK Skill Center NTB dengan kegiatan pelatihan juga berlangsung di SMA KPPN Mataram dan Universitas Mataram. Kepala BP3MI NTB Kadir mengatakan, batch pertama diikuti 140 peserta yang terbagi dalam 7 kelas. Pelatihan meliputi bidang perkebunan atau plantation sebanyak 100 peserta. barista 20 peserta, serta bahasa Inggris IELTS sebanyak 20 peserta. Kadir mengatakan BP3MI NTB masih mempersiapkan mitra pelatihan untuk bidang lain seperti housekeeping, caregiver, dan bahasa Jepang. Mitra yang dipilih harus kompeten dan transparan agar peserta memperoleh keterampilan sesuai kebutuhan negara penempatan. Program SMK Go Global secara nasional melibatkan 20 BP3MI pada batch pertama. Kementerian P2MI menyiapkan sekitar 2.000 kelas pelatihan di 23 wilayah kerja BP3MI. Program ini ditargetkan secara bertahap menghasilkan 500.000 pekerja migran Indonesia terampil hingga 2029. Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat membuka peluang mengembangkan perkara dugaan korupsi pengadaan lahan seluas 70 hektar di Samota, Sumbawa. Asisten Pidana Khusus Kejati NTB Muhammad Zulkifli Said mengatakan, jaksa masih menunggu putusan Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat atas upaya banding terhadap 3 terdakwa. Putusan tersebut akan menjadi salah satu dasar untuk menentukan langkah hukum berikutnya. 3 terdakwa yakni mantan Kepala BPN Sumbawa, Subhan, serta 2 anggota tim Apraisal, Muhammad Jan dan Pung Saifullah Zulkarnain. Sebelumnya, Pengadilan Tipikor Mataram memvonis Subhan 1 tahun 3 bulan penjara dan denda Rp50 juta. Sementara Muhammad Jan dan Pung Saifullah Zulkarnain divonis lepas dari seluruh tuntutan jaksa. Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menemukan fakta yang mengarah pada dugaan keterlibatan pihak lain, diantaranya mantan Bupati Lombok Timur Muhammad Ali bin Dahlan atau Ali Bede dan Denny Arifuddin. Hakim meminta fakta persidangan tersebut ditindaklanjuti aparat penegak hukum. Namun, Kejati NTB menegaskan pengembangan perkara tetap harus didasarkan pada alat bukti dan kajian hukum. Berdasarkan audit BPKP NTB, perkara pengadaan lahan Samota menimbulkan kerugian negara sekitar Rp6,77 miliar. Uang tersebut telah dikembalikan dan dititipkan jaksa. Namun, Majelis Hakim menegaskan pengembalian kerugian negara tidak menghapus dugaan tindak pidana korupsi. Kejaksaan Negeri Mataram masih mengusut dugaan korupsi dalam pengelolaan dana daerah darah PMI Lombok Barat tahun 2025. Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Mataram Imade Juri Imanu mengatakan penyelidik masih mengumpulkan bahan dan keterangan dari sejumlah pihak. Hingga kini belum ada dokumen yang disita. Sejumlah pengurus PMI Lombok Barat telah dimintai keterangan, namun jaksa menilai informasi yang diperoleh belum cukup komprehensif sehingga pemeriksaan terhadap pihak terkait masih berlanjut. Kejari Mataram juga masih menelusuri ada atau tidaknya kerugian keuangan negara serta dugaan perbuatan melawan hukum dalam pengelolaan anggaran tersebut. Informasi mengenai potensi kerugian negara sekitar Rp150 juta sebelumnya beredar. Namun kejaksaan belum membenarkan angka tersebut karena penyelidikan belum menyimpulkan adanya tindak pidana. Perkara ini turut dipantau Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat melalui Sistem Manajemen Perkara Internal atau CMS. Sementara itu, Ketua PMI Lombok Barat Haris Karnain menyatakan pihaknya menghormati proses hukum dan siap memberikan informasi yang dibutuhkan penyidik. PMI juga meminta seluruh pihak mengedepankan asas praduga tak bersalah sambil menunggu hasil penyelidikan. BPKH Wilayah 8 menggelar sosialisasi batas kawasan hutan di Desa Entoke. Pada kesempatan itu, masyarakat diminta agar bersama-sama menjaga dan melestarikan hutan. Berikut laporan M. Srahlin Rifait.
3: Direktur Jenderal Pengelolaan Kehutanan melalui Balai Pemantapan Kawasan Hutan BPKH Wilayah 8 Kementerian Kehutanan Republik Indonesia, sosialisasi tentang kawasan hutan di Desa Entoke dapat dipahami oleh masyarakat, sebab kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai batas kawasan hutan, sekaligus mendorong kepastian hukum dan keterlibatan masyarakat dalam menjaga kelestarian kawasan hutan yang telah ditetapkan oleh negara. Negara. Muhammad Arianto yang mewakili dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah 8 turut memberikan penjelasan mengenai penegasan kawasan hutan serta pentingnya pemahaman masyarakat terhadap status kawasan. Melalui sosialisasi tersebut, ia berharap masyarakat Desa Tongke dapat mengetahui secara jelas batas-batas kawasan hutan, memahami ketentuan pengelolaan hutan, serta bersama-sama menjaga melestarikan kawasan hutan. Ia juga mengharapkan kegiatan seperti ini tidak berhenti sebagai agenda sosialisasi semata, tapi menjadi bagian dari upaya membangun tata kelola kawasan hutan yang memberikan kepastian hukum sekaligus menjaga keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan kelestarian lingkungan kedepannya.
4: Jawabannya apakah batas politik desa sedikit atau tidak? Saya menjawabnya mohon maaf, jangan pak. Karena kalau batas itu sudah mulai suatu ordinan. Jadi

0: Sepeda diketahui melalui sosialisasi tersebut, BPKH Wilayah 8 berharap masyarakat Desa Antoke dapat mengetahui secara jelas batas-batas kawasan hutan.
1: Saudara, sebelum mengakhiri warta berita, kami sampaikan kembali pokok berita utama. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat membentuk Satgas untuk mempercepat pemulihan dan penataan kembali desa adat Sade di Lombok Tengah.

dengan lahan seluas 70 hektar di Samota, Sumbawa. Saya Priyana Mahdan mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Masih bersama saya Ikra Diansa. Kita berada di Lintas Bima Siang sampai nanti tuntas di pukul 14. Maksud kami, ya, di pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah. Kita mulai kembali makan siang bersama sahabat sejati di edisi hari ini, di hari Kamis tanggal 27 Agustus 2026. Tentunya dengan lagu-lagu terbaik yang kami siapkan untuk Anda sambil menemani Anda makan siang ataupun istirahat dimanapun Anda berada. Kita hadirkan dengan lagu pembuka, Dengan Yang Lelah dari Cakrakan. Yang lelah sekali di siang hari ini, yuk sambil temani di RRI Bima.

saat menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.

0: Iya, kalau bicara rasa, pendengar Radio Republik Indonesia, Bima Kanal Informasi dan juga Inspirasi tidak bisa dipaksakan. Entah itu rasa nyaman, rasa suka terhadap makanan, atau rasa suka terhadap seseorang. Karena memang ini tergantung selera ya, kembali lagi. Seperti halnya makanan, pendengar, misalnya orang suka coklat, lalu kita temannya disuruh menyukai yang namanya coklat, sementara kita gak suka coklat. Aduh, itu mah bahaya sekali. Sama halnya dengan yang penyuka atau pencinta durian, tapi dipaksa untuk makan durian. Jadi rasa itu tidak bisa dipaksakan, harus sesuai dengan hati nurani kita. Ada tentang rasa dari Anji, pendengar, yang dirilis pada tahun 2013 lalu, yang mengisi ruang dengar Anda di siang hari ini sambil menemani Anda istirahat dimanapun Anda berada. Yang lagi berbaring di kamar, mungkin di kantor juga sambil baring-baring karena memang sudah lelah sekali. Setadi pagi mata dipaksa untuk bekerja berhadapan dengan layar. Begitu juga Anda yang lagi berbaring di rumah, dipaksa untuk bekerja berhadapan dengan layar mobile phone Anda. Layar komputer bekerja dan layar HP sambil Anda tidur itu lebih berbahaya. Jadi dibatasi terlebih dahulu ya. Karena dampaknya, pendengar, cukup besar sekali, selain dengan mata, juga larinya ke kesehatan kita. Yang siang hari ini masih berhadapan dengan sejumlah pekerjaan, masih harus diselesaikan hari ini karena esok hari adalah sudah waktunya work from anywhere dan juga work from home. Jadi bisa kerja di mana saja untuk yang absen, bagi para ASN jadi bisa di mana saja. Tapi bukan menjadi halangan untuk Anda bekerja, mentang-mentang itu work from anywhere atau from home, Anda jadi bebas untuk bekerja. Nggak mau bekerja sama sekali, padahal tanggung jawab dan gajinya yang mengalir ke seluruh area tubuh, menyatu dengan tulang dan darah yang dihasilkan dari malas-malasan itu. Ingat tanggung jawab ya, jangan melulu tentang mengikuti rasa malas Anda. Waktu pendengar terus berputar, kami menemani Anda di makan siang bersama sahabat sejati, tepat nanti di pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah, dilanjutkan oleh rekan dinasa nanti ada Sukmiati yang akan membawakan Pro Dangdut sampai di pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah. Kamis hari ini, Kamis manis disebutkan orang-orang. Semoga nasibnya manis sekali, rezeki juga manis. Apalagi cuaca juga sekarang sudah mulai tidak panas sepanas yang kita pikirkan, karena ini adalah musim kemarau. Tetap menyesuaikan diri dengan kesehatan Anda serta lingkungan Anda.
1: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

Iya, doa terbaik untuk Anda pendengar di Republik Indonesia, Bima, apalagi untuk saudara kita yang ada di Nusa Tenggara Timur yang terdampak dari gempa berkekuatan 7,7 skala Richter. Di sana pendengar di daerah timur, suasana duka masih kental sekali. Korban terus bertambah, baik itu korban luka maupun korban meninggal dunia. Jadi patut kita syukuri dan berikan doa pendengar. Selain doa untuk mereka, juga doa untuk daerah kita masing-masing agar terhindar dari yang namanya musibah. Iya, musibah memang qada dan qadar. Tidak kita tahu pendengar, itu adalah ketetapan Allah. Tapi kita hanya bisa untuk berdoa agar terhindar dari yang namanya musibah.

0: Ya, tadi doa adalah sebuah ikhtiar kita juga pendengar, karena memang saban hari yang namanya bencana kita tidak tahu kapan datangnya. Apalagi di hari ini di 27 Agustus 2026 ada beberapa ramalan yang beredar luas di media sosial bahwa hari ini disebutkan adalah hari kiamat. Tidak usah kita tertawakan pendengar, kita cukup dalami saja. Kita relate dengan kehidupan sehari-hari. Karena juga kemarin dihebohkan juga di wilayah Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, pendengar. Ada sebuah ikan langka, ini yang jarang sekali keluar ke permukaan. Nah, ikan-ikan ini keluar, pendengar, bukan tanpa sebab. Melainkan mereka ada rasa tidak nyaman ketika mereka berada di dalam habitatnya atau di dalam air, kemudian keluar. Jadi ada cerita. Dari sisi ilmiah, pendengar, kita bisa gabungkan. Demikianlah ada yang namanya terjadi bencana dan lainnya. Tapi kalau kiamat, pendengar, insya Allah kayaknya masih jauh. Semoga, pendengar. Karena dari sisi ilmuwan dan juga dalam kepercayaan agama Islam, jika hujan turun satu kali saja, maka kiamat itu akan tertunda selama 3 tahun berikutnya. Lalu gimana dengan musim hujan? Kalikan saja, pendengar. Satu kali hujan turun artinya 3 tahun tambah 3 tahun setiap hari. Artinya akan mundur. Kesempatan juga untuk kita, pendengar, untuk berbuat baik. Dan tidak ada kata terlambat, tidak ada kata lelah. Sholat, pendengar, dan berbuat baik bukan kita sebagai bentuk untuk mencitra diri sebagai orang baik. Tetapi itu adalah kewajiban dan tanda dan rasa syukur kita karena kita sudah diciptakan di dunia ini. Sholat bukan tentang kita memiliki agama dan taat, pendengar. Tapi ini adalah sebuah kewajiban kita. Sama kita dengan bekerja, kita terima gaji, kita harus bekerja dan itu adalah hak. Kewajiban kita adalah memiliki penghasilan dan juga gaji. Demikianlah kehidupan, pendengar. Anda sholat itu adalah bagian dari kehidupan Anda dan bentuk terima kasih Anda kepada Yang Maha Kuasa.
1: Pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
2: Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kecanduan game sekarang ini sudah masuk ke dalam gangguan kejiwaan baru bernama gaming disorder.
3: Para peneliti mengumpulkan dan merangkum hasil dari 116 penelitian ilmiah untuk menentukan bagaimana kecanduan game online bisa mengubah fungsi dan juga struktur otak, serta mempengaruhi perilaku seseorang yang memainkannya. Ingat bahaya kecanduan game online.

0: Beberapa fakta mengenai madu yang tidak boleh disimpan dalam kulkas. Fakta yang pertama, madu merupakan makanan yang punya keunggulan bisa mengawetkan diri sendiri secara alami. Jadi, madu asli tanpa campuran apapun tidak akan basi ataupun kadaluarsa walau disimpan dalam suhu ruang. Fakta kedua, madu yang disimpan di suhu dingin akan mengkristal, bahkan bisa berlangsung cukup lama dan terjadi terus-menerus meskipun sudah dikeluarkan dari kulkas, sehingga susah untuk dikonsumsi. Fakta ketiga, cukup simpan madu di suhu ruangan dan hindarkan dari sinar matahari langsung, karena hal itu bisa merusak zat-zat seperti antibakteri pada madu dan bisa mengoksidasi zat besi dalam madu, sehingga menurunkan manfaat baiknya.
1: Pendengar, mendekat ke pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah, artinya harus menuntaskan kebersamaan kita sedari pagi sampai di siang menjelang sore hari ini. Mohon maaf kalaupun ada salah-salah kata dan salah ucap. Saya Ikradiansah mewakili kru bertugas di program 1 RI Bima terus mengudara untuk Indonesia, karena kita Indonesia yang sesungguhnya. Nanti ada rekan saya Sukmiati yang akan melanjutkan dengan program Pro Dangdut sampai nanti di malam hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

mengudara pada frekuensi FM 91,4 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik Milik Bangsa.

0: motivasi dan inspirasi. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 91,4 MHz Pro 1 RRI Bima, Kanal Informasi dan juga Inspirasi. Edisi hari ini berdekat Kamis 27 Agustus 2026 bersama saya Sukmi menemani aktivitas Anda di program Pro Dangdut Goyang Kakak Asik. Jadi untuk ada semuanya yang siang hari ini sudah dengan rutinitas aktivitasnya yang cukup padat di tengah hari menuju ke sore, satu jam lagi pukul 15 sore. Jadi untuk anda semuanya mungkin deadline-nya sudah dekat, semangat terus untuk anda semua, jangan lupa minum dulu. Ya baik, yang masih lapar, belum makan, wow belum makan jam segini, yuk gaskan. Dan saya juga gaskan dengan lagu-lagu dangdut di siang hari ini. Anda bisa berpartisipasi di jalur GSM dan WA kami 0822 3494 5100. Siaran kami Anda bisa dengarkan melalui aplikasi RRI Digital, dan RRI Digital kami Anda bisa unduh di smartphone Anda untuk pengguna Android di Play Store, dan untuk pengguna Apple di App Store. Silakan di download sekarang juga, nggak pakai nanti, nggak pakai lupa ya, biar kita lebih dekat, lebih mudah untuk mendengarkan RRI, untuk bersama melanjutkan hari yang semakin siang semakin panas ya. Untuk cuaca cerah hingga berawan, dan awannya lumayan tebal ya, dan semoga aktivitasnya juga lancar. Untuk aktivitas yang di luar ruangan kayaknya sudah bercucur keringat, tapi insya Allah untuk hasilnya juga insya Allah biru dan merah ya, insya Allah Kakak Sukmi. Baik, kita langsung saja gaskan satu lagu dari Ical, Terbelenggu Ego.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

Bro Dangdut, goyang kakak asik. Nasar baru terasa, rilis tahun 2020 ya lagunya. Jadi untuk kalian semuanya yang belum terasa lagu dangdutnya sampai ke sana, kemana? Ke ruang hati gitu ya. Jadi selamat siang untuk kalian semuanya yang sedang mendengarkan program Bro Dangdut melalui RRI Digital. Anda bisa unduh aplikasinya di Play Store untuk pengguna Android dan untuk pengguna Apple di App Store. Dan Bro Dangdut mengguncang ruang dengar Anda hingga pukul 16 sore. Masih panjang ya, Anda bisa berpartisipasi telepon atau WA Submi di 0822 3494 5100. Sambil nunggu, yuk kita gaskan lagu berikutnya. Ada dari miliknya Roma Irama dengan judul lagu Cuma Kamu. Dan lagu ini featuring dengan Via Valen.

0: perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang. Bisa kena mata.
2: Woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya, abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget.

Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, masih bersama kami di program Pro Dangdut Goyang Kakak Asyik. Kita dengan lagu-lagu dangdut hingga pukul 16 sore. Anda bisa berpartisipasi, bisa telepon Kakak Sukmi, rekusan lagu dangdut, silakan di 0822 3494 5100. Ada dari lagu dari Selfie Yama dengan judul lagu Tak Pantas, ya sudah kita dengarkan, dan lagu ini dirilis tahun 2020. Kita langsung saja playkan lagu berikutnya yang semakin sore semakin panas. Ada dari Mansur S dengan judul lagu Samawa. Pas banget ya, ini lagi musim orang nikahan nih, Samawa. Oke, dan lagu ini dirilis tahun 2017.

0: Eh, lagi ngapain?
1: Staplesin uang biar gak kececeran.
0: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
1: Kenapa sih, Adi?
2: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Nah, tulis di uang ini aja deh.
0: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
3: Dilipat aja deh, biar muat nih.
0: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
3: Kenapa sih? Kan biar praktis.
4: Uang itu harus kita jaga, jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.

saat menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.

91,4 MHz Pro 1 RRI Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Vega Jelly dengan judul lagu Rezeki Anak Soleh, doi rilis tahun 2018. Iya ya, kalau sudah Rezeki Anak Soleh gak tertukar gitu ya. Contohnya sore ini lagi makan oke, makan nasi padang mungkin, atau yang sore-sore gini ngemil kesukaannya, atau lagi ya lapar melanda yang kesekian kalinya, yuk gaskan makan lagi maksudnya. Sambil Sukmi temani dengan lagu-lagu dangdut pilihan yang akan menemani aktivitas siang jelang sore hari Anda hingga pukul 16 sore nanti. Ada koleksi lagu dari Zaskia Gotik dengan judul lagu Satu Jam Lagi.

0: mati lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya? Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis.

0: Pendengar dimanapun berada, Siti Badriah dengan judul lagu-lagi cantik. Oke, siapa yang lagi cantik ya? Semua perempuan cantik dan semua laki-laki juga gagah perkasa, asik. Oke, baik, semuanya lagi cantik dimanapun berada. Semoga lagu ini mewakili perasaan Anda di siang jelang sore hari ini, pendengar. Waktu menunjukkan pukul 14.59 menit. Kita akan hadirkan beberapa lagu kembali untuk menemani aktivitas Anda di sore hari ini di program Pro Dangdut Goyang Kakak.
1: Pro 1.

0: Kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.

Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Sai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, masih di program Pro Dangdut Goyang Kakak Uci Sucita dengan judul lagu Satu Wajah Berjuta Ingatan. Aduh, banyak sekali. Baik, sore hari ini kami terus mengundang Anda untuk berpartisipasi di jalur JSM dan WA 0822-3494-5100. Sekmi masih lanjutkan dengan lagu-lagu dangdut berikutnya. Pendengar, ada koleksi lagu dari miliknya Uut Permatasari dengan judul lagunya Mungkin Tak Mungkin, judul lagunya, dan dirilis tahun 2021. Selamat mendengarkan.

0: Filosofi Ketupat. Ketupat, selain memiliki rasa yang enak dan banyak digandrungi pecinta kuliner, ada makna tersendiri mengenai ketupat, baik bentuk maupun penyebutannya. Tradisi ketupat pertama kali diperkenalkan oleh Kanjeng Sunan Kalijaga, menjadikan ketupat sebagai simbol perayaan Hari Raya Idul Fitri. Sejak awal abad ke-15, Sunan Kalijaga menggunakan ketupat sebagai perpaduan budaya sekaligus filosofi Jawa dengan nilai Islam. Ketupat atau kupat menyimbolkan dua hal, yakni ngaku lepat yang artinya mengakui kesalahan, dan laku papat atau sisi empat yang memiliki makna, yaitu sisi ke-1, lebaran. Ketupat bermakna pintu maaf dibuka untuk orang lain. Sisi ke-2, luberan. Ketupat bermakna melimpah dan memberi sedekah pada orang yang membutuhkan. Sisi ke-3, leburan. Ketupat bermakna melebur dosa yang dilalui selama 1 tahun. Dan sisi ke-4, laburan. Ketupat memiliki makna menyucikan diri atau putih kembali seperti bayi.
1: Barang apa nih ya? Lucu sekali, beli deh. Yang ini sih sudah punya, tapi warnanya aku suka. Beli ah. Astaga, ada diskon nih. Tapi kan aku juga sudah punya. Beli tidak ya? Ah, beli aja deh.
2: Masih suka kayak gini? Awas loh, jangan sampai karena lapar mata kamu membeli barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Yuk, lebih bijak lagi kalau belanja.

0: Bagi masyarakat yang ingin melakukan mudik lebaran, juga dipersilahkan, juga diperbolehkan.
1: Dengan
0: syarat sudah
2: pernyataan pemerintah memperbolehkan mudik lebaran di tahun ini menjadi berita gembira setelah 2 tahun mudik dilarang karena pandemi.
3: Ayah, ibu, apa kabar di surga? Aku rindu bisa bersama.
4: Tidak semua orang merasakan kebahagiaan yang seutuhnya. Ada banyak kebahagiaan terenggut karena corona. Tetap waspada, COVID-19 masih ada.
5: Masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana Khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.
6: Aku ingin sekali mendapatkan perlakuan yang sama seperti Kak Rudy. Ayah selalu mendukung pendidikannya, sedangkan aku dilarang melanjutkan kuliah.
7: Rudy, setelah ini kamu lanjut studi S3 kamu ya.
6: Ayah selalu bilang, aku anak perempuan yang ujung-ujungnya hanya akan menjadi seorang istri dan mengurus rumah tangga. Padahal, aku ingin sekali menggapai cita-citaku.
7: Rudy, ayah sudah belikan kamu laptop, mobil.
6: Ayah juga dan selalu lain-lain memberikan apa yang Kak Rudy perlu dan kamu inginkan. Sedangkan aku tidak.
8: Stop diskriminasi terhadap perempuan. Upayakan melakukan kesetaraan gender.

0: Saudara pendengar di mana pun anda berada, waktunya kita akan mendengarkan kumandang azan asar wilayah Bima dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, demikian kami telah mendengarkan kumandang azan asar wilayah Bima dan sekitarnya. Segenap kru RRI Bima mengucapkan selamat menjalankan ibadah salat asar.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang berangkat menuju masjid untuk sholat berjamaah, maka satu langkah akan menghapus dosa dan langkah berikutnya dicatat sebagai kebaikan, baik pada saat berangkat maupun kembali. Hadis riwayat Ahmad.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Alkisah seorang petani menemukan sebuah mata air ajaib. Mata air itu bisa mengeluarkan kepingan uang emas yang tak terhingga banyaknya. Mata air itu bisa membuat si petani menjadi kaya raya seberapapun yang diinginkannya. Sebab kucuran uang emas itu baru akan berhenti bila si petani mengucapkan kata cukup. Seketika si petani terperangah melihat kepingan uang emas berjatuhan di depan hidungnya. Diambilnya beberapa ember untuk menampung uang kaget itu. Setelah semuanya penuh, dibawanya ke gubuk mungilnya untuk disimpan di sana. Kucuran uang terus mengalir, sementara si petani mengisi semua karungnya, seluruh tempayannya, bahkan mengisi penuh rumahnya. Masih kurang, dia menggali sebuah lubang besar untuk menimbun emasnya. Belum cukup, dia membiarkan mata air itu terus mengalir, hingga akhirnya petani itu mati tertimbun bersama ketamakannya, karena dia tidak pernah bisa berkata cukup.
0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.

Diriwayatkan di sepertiga malam terakhir, Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha, putri tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedang melaksanakan sholat malam di rumahnya. Terkadang memang ia menghabiskan malam dengan qiyamul lail dan berdoa. Sayyidina Hasan sering mendengar munajat sang bunda. Pada suatu pagi, ketika Sayyidah Fatimah selesai berdoa, Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu bertanya, "Wahai ibuku, dari semalam saya mendengar doamu, tetapi tidak satu pun doa itu untuk dirimu sendiri." Sayyidah Fatimah menjawab dengan lembut, "Nak, doakan dulu tetanggamu. Karena ketika para malaikat mendengarkan kamu mendoakan tetanggamu, maka mereka akan mendoakan kamu. Adakah yang lebih baik daripada doanya para malaikat yang dekat dengan Allah, Tuhan kita?" Hasan terdiam.

pelajaran Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim Khalilullah pernah memanjatkan doa di tempat pengembalaan ternaknya, di sebuah bukit di Baitul Maqdis. Lalu ia bertemu dengan seorang laki-laki ahli ibadah. Kemudian terjadilah dialog di antara keduanya. Ibrahim bertanya, "Hari apakah yang paling mulia?" Ahli ibadah itu menjawab, "Hari pembalasan, ketika manusia dibalas antara yang satu dan sebagian yang lain." "Apakah engkau bisa mengangkat tanganmu untuk berdoa, sedangkan aku sendiri juga mengangkat tangan dan mengaminkan doamu, agar kita dihindarkan dari kesengsaraan hari itu?" ungkap Ibrahim. "Janganlah engkau mengharapkan doaku. Demi Allah, aku pernah berdoa sejak 30 tahun silam, tetapi sampai sekarang doaku belum dikabulkan," jawabnya. "Apakah engkau mau ku beritahu tentang sesuatu yang mengekang doamu?" Ahli ibadah itu menjawab, "Ya. Sesungguhnya, jika Allah mencintai seorang hamba, niscaya dia akan menahan doanya agar dia selalu bermunajat, mengibah, dan memohon kepadanya. Sementara, jika dia marah kepada seorang hamba, niscaya dia akan cepat mengabulkan doanya atau menghujamkan keputusasaan di dalam hatinya. Allah melakukan apa saja yang dia kehendaki." Dari Al-Syekh Al-Baha'i.

0: Dengan dimanapun anda berada, Nada Soraya dengan judul lagunya Rahasia Sukma, Roma Irama dengan judul lagu Nafsu Serakah, dirilis tahun 2021. Ada dari miliknya Melinda, Berdoa di Dalam Sujud, dirilis tahun 2017. Semoga lagu-lagu tadi mengantarkan kita semuanya ke hal-hal baik tentunya ya, dan semua yang terjadi biarlah terjadi dan menjadi sebuah pelajaran, dan jangan sampai terulang lagi dan menjadi orang yang sama, tidak ada perubahan. Baik, pendengar dimanapun anda berada, semoga aktivitasnya lancar hingga sore ini. Waktu sudah menunjukkan pukul 15.57 menit. Selamat sore untuk anda semuanya yang sedang mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital kami. Anda bisa unduh aplikasinya di Play Store untuk pengguna Android dan untuk pengguna Apple di App Store. Kita akan pamit undur diri karena waktu sudah menunjukkan pukul 15.57 menit, dan jangan kemana-mana. Kami akan hadirkan program selanjutnya. Setiap hari program berdangdut dari pukul 14 siang hingga pukul 16 sore selalu hadir di ruang dengar anda dan tentunya menemani suasana siang sampai sore ya, dengan mungkin yang dari pagi dengerin lagu pop dan siang sampai sore dengerin lagu dangdut, mantap kan? Baik, pendengar dimanapun anda berada, saatnya Sukmi akan pamit undur sejenak. Nanti pada pukul 16 sore kami akan segera bergabung bersama Pro 1 RRI Mataram untuk mendengar program-program selanjutnya sore hari ini, dan Sukmi akan kembali menemani aktivitas anda di Mutiara Sore nantinya pada pukul 17.50 menit. Sukmi bertugas pamit dan mohon maaf kalau ada salah-salah kata dalam penyampaian siaran kami di sore hari ini. Selamat sore, dan untuk sore hari ini untuk anda yang terus beraktivitas, semangat terus, yang kebetulan lagi di jalan, semoga cepat sampai tujuan dan tentunya perjalanan anda menyenangkan. Terima kasih untuk persahabatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 1

0: Sehatu.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: RRI.co.id
3: RRI.co.id Complete.
2: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
3: RRI.co.id

0: 101 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Lintas informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Lintas informasi pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, Universitas Terbuka atau UT terus memperluas jangkauan pendidikan tinggi seiring meningkatnya minat masyarakat terhadap sistem pembelajaran jarak jauh. Secara nasional, jumlah mahasiswa UT kini sekitar 860 ribu orang dan ditargetkan mencapai 1 juta mahasiswa pada tahun mendatang. Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Terbuka, Profesor Dr. Maman Rumanta, mengatakan perkembangan teknologi digital turut mengubah pola masyarakat dan memilih pendidikan tinggi. Menurutnya, pembelajaran jarak jauh yang sebelumnya lebih banyak dikaitkan dengan mahasiswa pekerja kini semakin diminati oleh generasi muda.
0: Telah kita ikuti Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sebentar, selanjutnya kami ajak Anda untuk menuju ke Pro 1 Jakarta guna kita itu bersama program Beranda Asta Cita berjaringan nasional yang akan disiarkan secara langsung dari Pro 1 Jakarta.
1: Harus dipertahankan supaya tidak hilang nilai cagar budayanya, Pak.
2: Ini sebenarnya semuanya perlu dilestarikan, Pak. Jadi semua apa dari seluruh apa bangunan inti sebenarnya kan kemudian dan ada tiga itu bangunan inti itu harus dilestarikan semua, Pak. Ya paling tidak dilakukan perbaikan berkala seperti pengecetan dan lain-lain.
1: Pak, ini kan gunungan ada di kawasan pesisir, pernah menghadapi bencana besar seperti tsunami 2004 dan juga terpapar cuaca tropis, Pak ya. Tantangan seperti apa yang paling berat dalam menjaga kondisi bangunan ini tetap lestari, Pak?
2: Ya, paling kan karena cuaca ekstrim dan sebagainya itu paling kan di pelestarian misalnya seperti macetan, rehabilitasi itu yang paling penting itu harus berkala dilakukan. Karena memang itu yang paling sering selainnya terjadi warna jadi curam dan lain-lain sebagainya. Ini harus dilakukan sering, paling tidak ya berkala.
1: Kalau sekarang Pak dengan perawatan saat ini berarti apa langkahnya sudah mulai terlihat Pak dalam menjaga kondisi bangunan ini supaya tetap seperti asli Pak?
2: Itu sudah dilakukan Pak, seperti itu. Jadi memang berkala kita lakukan cukup supaya nampak apa keaslian dan kelestariannya. Karena itu sudah upaya dilakukan oleh Balai Pelestarian Kebudayaan Aceh. Itu sudah memang rutin dilakukan.
1: Pak, di kedepannya kan mungkin apa nih Pak? Pekerjaan rumah terbesar dalam menjaga gunungan tetap bertahan puluhan tahun bahkan ratusan tahun lagi lah Pak ya. Dan apa saja nih Pak informasi ataupun rencana yang sedang dipersiapkan Pak saat ini?
2: Ya, yang paling santer kita lakukan itu adalah bagaimana membuka ya untuk publikasi seperti itu. Jadi sebenarnya untuk mendatangkan apa pengunjung seperti itu dengan kita juga membuat apa ada museum dan pusat informasinya. Ini ada untuk sekarang kan sudah ada pusat informasi apa Taman Sari Gunungan.
1: Sekarang ini apa nih Pak yang bisa dilakukan masyarakat apalagi buat anak-anak muda Pak ya supaya bisa ikut menjadi bagian dari upaya menjaga gunungan sebagai warisan budaya, bukan hanya datang untuk berfoto aja, bukan buat konten media sosial, tapi juga bisa turut merawat nih Pak.
2: Untuk muda kita apa juga di sini kita banyak aktivitas bisa dilakukan, misalnya apa untuk botol berarti juga misalnya bisa menonton juga disingkan tadi di luar pilih misalnya theater, mini home theaternya ada di sini dan juga apa namanya perpustakaannya nanti kita akan diadakan juga di sini seperti itu. Jadi untuk kelengkapan seperti itulah mungkin museumnya juga kita makin kita lengkapi ini juga seperti itu.
3: Taman Sari Gunungan hingga kini masih berdiri anggun di jantung kota Banda Aceh. Bangunan bercat putih dengan bentuk yang khas ini menjadi salah satu saksi kejayaan Kesultanan Aceh sekaligus menunjukkan keindahan arsitektur dan seni pada masanya. Menjaga gunungan berarti menjaga jejak sejarah yang telah diwariskan selama ratusan tahun agar tetap dapat dinikmati oleh generasi berikutnya. Bagi pendengar RRI dimanapun Anda berada, jika suatu saat berkesempatan berkunjung ke Kuta Raja Banda Aceh, sempatkanlah mampir ke Taman Sari Gunungan. Nikmati keindahannya, pelajari kisah yang tersimpan di balik bangunannya, dan mari bersama-sama menghargai serta menjaga cagar budaya sebagai bagian dari identitas bangsa. Saya Amar, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita kembali ke Banda Asta Cita Nasional.
4: Beranda Asta Cita.
5: Dari RRI Banda Aceh kita beralih ke RRI Jambi dengan tema Rumah Kuno Bentuk Lamo Antara Pelestarian dan Tantangan Zaman berikut ini.
6: Berbagai informasi dan edukasi penting kita ikuti Beranda

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pendengar, berjumpa kembali bersama dalam program acara Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional. Hari ini, Kamis 27 Agustus 2026, bersama saya Hasti Wulandari, Produksi RRI Jambi. Pendengar, pernahkah Anda membayangkan bagaimana rasanya melangkah ke masa lalu, di mana setiap kayu, ukiran, dan tiang bangunan itu menyimpan banyak cerita ratusan tahun yang lalu. Untuk itu, dalam program Beranda Asta Cita kali ini, Produksi RRI Jambi, kami mengangkat tema

0: yang populer dengan sebutan rumah panggung atau rumah lamu, bukan sekedar tempat tinggal, melainkan warisan budaya yang memuat nilai estetika, adaptasi iklim, dan kearifan lokal. Nah, mempertahankan keaslian bangunan ini sangat penting untuk menjaga identitas visual dan sejarah kawasan Melayu Jambi. Pendengar, untuk mengetahui lebih jauh mengenai rumah kuno bentuk lamo, menjaga objek cagar budaya dan karakter arsitektur Melayu Jambi, berikut kita dengarkan penuturan seorang budayawan Jambi, pelestari seni budaya, dan juga merupakan seorang pemandu wisata di kawasan cagar budaya nasional Muara Jambi, bersama Abdul Hafiz atau lebih akrab disapa dengan Aho berikut ini.
1: Nah, kalau kita lihat bentuk ragam corak dari rumah Melayu Jambi ini, nah itu sebenarnya menggambarkan macam-macam filosofi kehidupan sehari-hari masyarakat Melayu. Nah, kalau untuk penghuni itu sendiri sebenarnya tidak membedakan. Misalkan rumah yang bercorak, beragam, berdekoratif, ya. Nah, ini tidak membedakan apakah ini untuk rumah pejabat, rumah kesultanan, atau rumah itu tidak membedakan ke situ. Nah, tapi umumnya rumah-rumah yang memang rumah khas Melayu sendiri, memang itu biasa digunakan biasanya untuk melakukan musyawarah adat dan musyawarah-musyawarah lainnya. Nah, tapi perlu diketahui juga bahwa rumah kita orang Melayu itu sebenarnya sudah menggambarkan filosofi-filosofi kehidupan sehari-hari. Juga rumah orang Melayu itu sendiri sudah bagaimana menselaraskan dengan alam. Contoh rumah orang Melayu itu sendiri sudah bagaimana menerapkan sudah anti kebakaran, sudah menerapkan bagaimana tapi sudah antisipasi semua yang namanya alam seperti angin kencang, ya. Kalau bahasa kita ini angin puting beliung. Nah, sudah itu rumah orang Melayu ini juga bagaimana bisa mensiklus atau mensikluskan udara. Jadi dia menyesuaikan, kalau dia udara panas, dia juga akan menetralisir panas tersebut. Kalau juga dingin, dia juga menetralisir cuaca dingin. Jadi memang rumah orang Melayu ini, terutama rumah sepanjang aliran matahari, itu memang dia menselaraskan dengan alam, bukan alam yang menselaraskan dengan rumah itu sendiri. Nah, pembagian ruang dalam pola ruang rumah Jambi sendiri, nah kalau kita mengaca dari periodisasi di abad-abad 17, 16, nah sebenarnya rumah-rumah ini pola ruangnya dia cuma memang ada ruang yang luas, nanti ada namanya bilik. Nah, bilik atau kamar sekarang. Nah, kamar ini cuma biasanya untuk seorang anak gadis, ya. Kalau untuk anak laki-laki itu enggak ada dibuatkan bilik. Nah, maka di dalam pola sosial kehidupan orang Melayu sendiri, kenapa kalau setelah dia nikah si laki-laki ini, mempelai laki-laki ini memang harus tinggal di rumah mertua atau rumah mempelainya perempuan. Nah, kenapa? Karena di situ sudah disiapkan bilik, ya. Nah, sedangkan kalau untuk laki-laki sendiri itu tidak disediakan bilik. Nah, maka setiap lamaran ada yang namanya orang-orang kita Melayu itu buka lanse. Nah, lanse ini sebenarnya sama dengan kita membuka seperti tabir bilik ini, bilik si perempuan ini. Nah, inilah pola ruang. Jadi, misal kita lihat dari depan ada namanya serabi ya, atau sekarang bahasanya teras. Baru nanti setelah teras ada namanya nggak ada ruang tamu sebenarnya, langsung dia plong, ruangnya plong. Nah, disitulah nanti ada sekat bilik, terus di bilik nanti ada namanya laren, atau laren ini dia dekat ke dapur. Nah, laren inilah biasanya tempat kumpul dan makan. Terus nanti dia ada yang namanya garang. Garang ini sebenarnya kalau sekarang samalah dengan MCK ya. MCK orang dulu namanya garang, setelah garang baru namanya pola. Bukan pola, setelah garang itu pusat api, tempat mereka aktivitas masak. Maka rumah orang Melayu itu dulu dia sudah mengantisipasi kebakaran, maka ada pola ruang antara pusat api, air, laren, lalu ada ruang tengah yang memang luas, di situ juga ada bilik, dan baru ada namanya teras atau serambi, seperti itu arsitektur rumah Melayu ini. Nah, ini kan ada proses bagaimana dia bisa menjadi cagar budaya. Nah, contoh begini, memang banyak rumah-rumah, contoh kalau kita lihat di Ulu Gedong misalkan di seberang ya. Nah, dia ini statusnya baru baru statusnya itu disebut dengan objek diperkirakan cagar budaya. Nah, makanya di dalam sistem pemerintahan hari ini, misalkan dia wilayah, apakah dia di kota ataupun dia di kabupaten, maka pemerintah terkait nanti membentuk yang namanya TACB, Tim Ahli Cagar Budaya, tingkatkan kabupaten atau tingkat kota. Nah, ini disertifikasi menggunakan APBD ya. Nah, inilah nanti mereka melakukan kajian dari objek diperkirakan cagar budaya nanti menjadi benda cagar budaya tingkat kabupaten. Nah, dari tingkatan kabupaten ini nanti mereka mengajukan status ini untuk menjadi objek cagar budaya tingkat provinsi. Nanti di provinsi juga ada namanya tim ahli cagar budaya tingkatan provinsi. Nah, nanti mereka rapat lagi membuat dosier supaya ini diajukan menjadi cagar budaya tingkatan nasional. Nah, setelah dia menjadi cagar budaya nasional, nah inilah nanti rumah tersebut bisa dilestarikan ataupun dia sudah mengalami kerusakan, nanti direvitalisasi lagi sesuai dengan bentuk aslinya. Nah, ini melalui UPT Kemenbud, namanya Balai Persaingan Kebudayaan Jambi. Nah, ini kalau proses supaya dia menjadi objek cagar budaya ya. Nah, terus bagaimana sekarang anak-anak muda sekarang untuk apa mencintai ataupun bisa melestarikan untuk menggali dari segi apa histori, dari segi apa filosofi, makna daripada rumah Melayu ini sendiri. Nah, ini seharusnya bagaimana bisa anak-anak muda generasi sekarang mencintai, ini seharusnya sudah masuk ke dalam semacam kurikulum sebenarnya, kurikulum di dunia pendidikan. Contoh misalkan dia kalau bisa jangan masuk di ekstrakurikuler, tapi memang masuk dalam misalkan mata pelajaran ataupun mata kuliah ya. Nah, ini yang bisa supaya anak muda khususnya di Provinsi Jambi ini bisa mencintai arsitektur ataupun bentuk rumah Melayu orang Jambi. Nah, terus memang kenapa pola apa mindset masyarakat sekarang berubah dari rumah kayu menjadi rumah batu, Nah ini sebenarnya pengaruh daripada bentuk-bentuk bangunan minimalis sekarang. Dan terus kelangkaan bahan baku juga menjadi tantangan untuk kita di Jambi. Kenapa? Karena nilai-nilai yang ditanamkan dari nenek moyang leluhur kita dulu itu sudah mengikis. Contoh, dulu masyarakat kita ini setiap kelahiran anak, nah mereka menanam pohon. Pohonnya ya macam-macam, pohon bisa tembesu, kadang bulian, kadang meranti, ya. Bisa kayu medang. Nah, kayu inilah yang ditanam nanti bisa dipotong lagi untuk membuat bangunan rumah. Maka kita sebut orang itu, setiap orang yang sudah bersuami istri disebut dengan rumah tangga. Jadi mereka memang harus membuat rumah yang pakai tangga. Kenapa? Karena mereka tinggal di sebantaran sungai Batanghari yang memang setiap tahun ada namanya banjir tahunan. Nah inilah mereka, leluhur kita dulu menanamkan bagaimana kehidupan manusia itu menselaraskan hidupnya dengan alam. Seperti itu.
0: Saudara, merawat rumah kuno bentuk lamo adalah bentuk penghormatan nyata kepada kearifan leluhur yang tahu betul cara hidup selaras dengan alam. Sampai jumpa dalam episode Beranda Asta Cita berikutnya. Saya Hasti Wulandari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Miranda hasta Cita.
1: Dari RRI Jambi kita beralih ke RRI Kupang dengan tema Megalitikum Sumba, Batu Leluhur dan Semangat Kemerdekaan berikut ini.
2: Baik, selamat pagi, salam kembali.

Kami kembali hadir menemani Anda dalam satu jam ke depan melalui sebuah majalah udara ya, yang kali ini akan mengajak kita melakukan perjalanan. Bukan perjalanan menggunakan kendaraan, bukan pula perjalanan menuju tempat yang jauh, tetapi perjalanan menembus waktu. Mendengar perjalanan untuk mengenal sebuah warisan yang telah berdiri selama generasi demi generasi. Warisan yang terbuat dari batu, batu yang mungkin bagi sebagian orang hanya terlihat sebagai bongkahan besar. Tetapi bagi kami masyarakat Sumba, batu dapat menyimpan cerita. Batu dapat menjadi penanda sejarah, dan batu dapat menjadi bagian dari identitas keluarga dan kampung. Dan batu juga menjadi penghubung antara kehidupan manusia hari ini dengan ingatan terhadap leluhur. Pendengar RRI Sumba, hari ini kita akan berbicara tentang megalitikum di Pulau Sumba. Sebuah warisan budaya yang menjadikan Sumba begitu istimewa. Dan karena kita sedang berada dalam suasana bulan kemerdekaan Indonesia ya, kita akan membawa satu pertanyaan besar. Apa hubungan antara batu-batu leluhur di Sumba dengan kemerdekaan Indonesia? Apa kemerdekaan hanya tentang bendera merah putih? Apakah kemerdekaan hanya tentang upacara pada tanggal 17 Agustus? Ataukah kemerdekaan juga berarti menjaga identitas, budaya, sejarah, dan warisan leluhur agar tidak hilang di telan zaman? Itulah yang akan kita bahas selama satu jam ke depan bersama saya Cantika.

Pendengar Indonesia Pesaka, sebuah lagu yang mengingatkan kita bahwa Indonesia bukan hanya wilayah di peta. Indonesia adalah rumah, rumah yang dibangun dari keberagaman suku, bahasa, adat, kepercayaan, kesenian, sejarah, dan tradisi. Dan salah satu bagian dari rumah besar Indonesia itu adalah Pulau Sumba.

pendengar, sebelum berbicara tentang megalitikum di Sumba, mari kita pahami terlebih dahulu apa sebenarnya yang dimaksud dengan megalitik. Secara sederhana, istilah megalitik berasal dari bahasa Yunani. Mega berarti besar, sedangkan litos berarti batu. Karena itu, megalitik secara umum digunakan untuk menyebut tradisi yang berkaitan dengan penggunaan atau pendirian batu sebagai bagian dari kehidupan manusia di masa lalu. Namun pendengar, ada satu hal penting, megalitik tidak selalu berarti batu yang ukurannya sangat besar. Yang lebih penting adalah fungsi dan konteks budaya dari benda tersebut. Tradisi megalitik sering berkaitan dengan penghormatan terhadap leluhur, penguburan, ritual, atau kehidupan sosial masyarakat. Kalau kita berbicara tentang Pulau Sumba, tradisi megalitik memiliki bentuk yang sangat khas. Salah satunya adalah batu kubur. Kubur batu bukan hanya tempat seseorang dimakamkan. Dalam konteks budaya Sumba, kubur batu menjadi bagian dari ruang kehidupan masyarakat. Ia dapat berada di tengah kampung, ia dapat menjadi bagian dari tata ruang kampung adat, dan ia berhubungan dengan penghormatan terhadap leluhur. Sejumlah kampung adat di Sumba masih memperlihatkan tradisi megalitik yang hidup sampai sekarang, seperti di Kampung Praijing dan Kampung Tarung. Artinya pendengar, megalitik di Sumba bukan semata-mata cerita masa lalu. Ia masih dapat kita lihat dalam kehidupan masyarakat. Masih ada rumah adat, masih ada kampung adat, masih ada kubur batu, masih ada upacara adat, dan masih ada ingatan mengenai leluhur yang diwariskan dari generasi ke generasi. Inilah yang membuat Sumba menarik, karena di tempat lain kita mungkin melihat peninggalan megalitik sebagai benda arkeologi, tetapi di Sumba, warisan tersebut masih menjadi bagian dari kehidupan budaya masyarakat.

0: Ya, baik pendengar, dari lagu Bengawan Solo karya Gesang yang dibawakan oleh Sundari Sakojo ya dalam versi keroncong asli, kita kembali ke Pulau Sumba. Dan perjalanan kita berikutnya menuju salah satu simbol paling kuat dari tradisi megalitik kubur batu. Bayangkan Anda berjalan memasuki sebuah kampung adat Sumba. Rumah-rumah tradisional berdiri mengelilingi ruang kampung. Atap rumah yang menjulang tinggi, di bagian tengah atau ruang tertentu kampung kita menemukan batu-batu besar. Ada yang berbentuk seperti meja, ada yang memiliki ukiran, ada pula yang menjadi bagian dari makam leluhur. Sekilas mungkin kita bertanya, mengapa harus menggunakan batu? Jawabannya tidak sederhana soal kuat dan tahan lama. Batu memiliki makna. Batu menjadi sesuatu yang bertahan. Rumah bisa rusak, kayu bisa lapuk, kain bisa pudar. Tetapi batu dapat bertahan sangat lama. Karena itu, ketika sebuah komunitas menempatkan batu sebagai bagian dari makam leluhur, sebenarnya mereka sedang meninggalkan pesan kepada generasi berikutnya, jangan lupakan siapa yang datang sebelum kita. Tradisi megalitik di Sumba banyak ditemukan dalam bentuk kubur batu dan berkaitan dengan penghormatan kepada leluhur. Kubur batu juga tidak berdiri sendiri. Ia berkaitan dengan keluarga, kekerabatan, kampung, tradisi, dan hubungan manusia dengan leluhurnya. Inilah sebabnya ketika kita berbicara mengenai megalitikum di Pulau Sumba, kita sebenarnya sedang membicarakan lebih dari sekedar batu. Kita sedang membicarakan identitas. Siapa kita? Dari mana kita berasal? Siapa orang yang sebelum kita? Apa yang mereka wariskan? Dan apa yang akan kita wariskan kepada anak cucu? Pertanyaan-pertanyaan tersebut sangat penting di zaman sekarang, pendengar. Sebab dunia berubah begitu cepat. Teknologi berkembang, media sosial berkembang, cara berpikir manusia berubah. Tetapi identitas budaya tidak boleh hilang.
1: Pada tanggal 1 April yang lalu, kami menyerahkan keselamatan negara, tanah air, dan bangsa ini kepada seluruh rakyat Indonesia. Selama kami di luar negeri, kami memperhatikan benar-benar segala kejadian-kejadian di tanah air. Dan kami memperhatikan pula segala perjuangan, segala sikap daripada rakyat Indonesia untuk mempertahankan keselamatan daripada tanah air dan bangsa ini.
2: Astacita.
3: Beranda Astacita Nasional dari RRI Kupang, kita beralih ke RRI Gunung Sitoli dengan tema cagar budaya tak benda nias berikut ini.

0: Sukacita sore hari ini dipandu oleh saya, presenter Anda, Putra Zebua. Nah, adapun topik di Granda Asta Cita kita kali ini adalah terkait tentang cagar budaya tak benda nias, khususnya alat musik tradisional, pengembangan aransemen musik, serta musik pengiring tari. Nah, langsung saja kita menyapa dari Ibu Marcelina Nduru. Selamat sore Ibu, sehat?
1: Selamat sore, sehat.
0: Ya, terima kasih sudah hadir dalam program Beranda Asta Cita Produksi Radio Gunung Stoli di sore hari ini. Nah, menariknya nih Bu, topik kita ya, cagar budaya tentang mengenal alat musik tradisional Nias kita nih Bu. Apa saja alat musik tradisional Nias yang masih digunakan sampai sekarang ini, dan kira-kira fungsinya apa begitu Bu? Bisa dijelaskan ya Bu?
1: Oke, baik ya. Alat musik tradisional Nias yang masih digunakan sampai sekarang ini adalah banyak ya, tapi yang sering digunakan itu ada tiga: gondra, gendang, ya bahasa Indonesia gendang, aramba atau gong, dan sarti ya. Dan alat-alat musik yang lain masih banyak seperti doli-doli, pendrahi, tutua, mage-mage, kemudian ada rite-rite dan lain sebagainya ya. Itu jadi alat musik gendang ini adalah alat musik pukul berbentuk seperti gendang yang digunakan untuk mengiringi berbagai kegiatan ada di Nias ya. Juga aramba ini ada alat musik yang dari Logam itu yang masih mempunyai kuat dan khas Nias. Dan ada juga gong

0: menada sekarang ini adalah dari aluminium juga, ya. Kemudian varietya juga sebenarnya varietya yang pada zaman yang kita itu dari besi betul-betul dari basa, ya. Sekarang udah ada dari aluminium, tapi ya basa asli yang dulu, ya. Sekarang sudah ada sedikit perubahan suara itu, ya, mengenai alat-alat musik itu dan jenis-jenisnya.
1: Wah, akhirnya kita tahu nih alat-alat musik Nias dan juga penggunaan atau fungsinya begitu. Nah, kalau berbicara soal budaya alat musik nih, Bu, selain sebagai hiburan gitu kan, budaya atau filosofi apa nih yang terkandung dalam alat-alat musik tradisional Nias kita?
0: Pertama dulu, ada nilai kebersamaan, nilai kerjasama yang baik, ya. Karena alat musik itu dibunyikan secara bersama-sama, bukan dimainkan secara tunggal, ya. Ada yang memukul gendang dua orang, memukul gongnya satu orang, dan memukul varietanya dua orang. Jadi berapa orang pemainnya itu menghasilkan bunyi yang enak didengar, ya. Harmonisasi bunyi yang pas di telinga gitu. Kemudian nilai gotong royong. Jadi di sini ada nilai gotong royongnya. Kenapa? Karena mengajarkan pentingnya kerjasama untuk mencapai suatu tujuan bersama. Ya, tentu dalam bermain musik itu ada tujuan bersama. Setidaknya yang menghibur orang, yang menghibur pendengar, atau setidaknya bermusik bersama untuk menghilangkan stres gitu. Ya, musik ini juga obat stres loh. Jadi nilai ketiganya adalah nilai penghormatan terhadap adat, ya. Musik menjadi bagian dari pelaksanaan tradisi dan upacara adat itu. Artinya nilai penghormatan terhadap adat istiadat leluhur. Berikutnya nilai yang keempatnya nilai persatuan. Jadi musik itu dapat menyatukan masyarakat dalam berbagai kegiatan budaya. Ya. Kelima, nilai religius dan spiritual. Dalam konteks tertentu musik itu digunakan untuk mengiringi kegiatan memiliki makna keagamaan atau adat istiadat. Terus nilai keenamnya nilai penghormatan kepada leluhur. Itu menjadi salah satu cara menjaga dan meneruskan warisan budaya dari generasi ke generasi. Nilai identitas budaya itu yang terakhir, ya. Nilai identitas budaya itu musik tradisional ini menjadi ciri khas dan identitas masyarakat Nias.

0: dengan mengajarkan alat musik tradisional hias kita kepada generasi muda agar tidak hilang begitu.
1: Ya, memang kepada zaman sekarang ini ya, susah sekali ya kita mengajak kaum muda itu untuk mencintai musik tradisi karena mereka sudah lebih mencintai musik muda seperti drum, band, gitar listrik, gitar melodis, gitar bass, gitar ritmik gitu.
0: Tapi bukan berarti tidak mengikuti perkembangan juga ya Bu ya?
1: Tetap kita anjurkan mereka untuk, cuman bagaimana juga supaya kaum muda ini bisa mencintai musik tradisional ya. Pertama dulu langkah yang kita ambil memperkenalkan kepada kaum muda itu jenis-jenis musik tradisionalnya sih ya. Kalau mereka tidak kenal, masa sih mereka mau sayang? Ya kita aja juga ada peribahasa, karena kenal makanya sayang kepada putra ya, itu. Nah begitu juga anak-anak muda ini sebenarnya, cuma orang tua kan sibuk ya, masyarakat lingkungan juga sibuk, jadi gak ada yang peduli dengan masalah ini. Siapa yang mau memberi waktunya memperkenalkan ini, nah ini namanya Doli Doli, ini namanya Gendra, ini namanya, ya hanya orang-orang tertentu yang memang ada hatinya untuk budaya ini tidak musnah ke depannya, tidak hilang gitu. Nah jadi saya pribadi ya, cara saya memperkenalkan kepada anak-anak, saya kumpul mereka ya, awalnya mereka segan, rasanya mengukur alat musik tradisional kuno gitu ya, kampungan gitu itu. Tapi setelah mereka mencoba
0: dan menyatu dengan alat musik,
1: menyatu dengan alat musik itu, ketagihan mereka. Itu yang saya alami. Sebelumnya cuek ya dengan alat musik doli-doli, mending kita main keyboard, piano. Apa lo doli-doli dari kayu itu, sudah lagi bentuknya seperti itu, tidak begitu sempurna ya, seperti kolintang lah. Ya kalau kolintang yang punya Sulawesi itu kan sempurna banget ya, artinya sudah di vernis, sudah dibentuknya begitu. Kalau kita ini asal bunyi ya udah pas gitu ya. Jadi usaha kita itu sebenarnya mendampingi kaum muda itu untuk mencintai, sekalian mengajari mereka begini cara memukulnya ya, bagaimana memukul tutu hawa yang dari bambu itu, bagaimana memukul doli-doli yang awalnya doli-doli itu hanya empat biji kayu ya, sekarang sudah kita sesuaikan sesuai dengan kebutuhan. Jadi apa maunya nada yang kita gunakan, karena dia doli-doli ini melodis ya, salah satu alat musik tradisionalnya yang melodis itu adalah doli-doli ya, bilahan-bilahan kayu yang dipotong-potong sepanjang 50 cm, 30 cm atau ada yang 25 cm juga ya. Nah, jadi kita usahakan mereka supaya mengenal dan mengenal bunyi gitu. Tutu hao. Kemudian ada lagi ya, ya seperti bola cara memainkannya. Kita perkenalkan sama mereka. Kita gabung beberapa anak muda sehingga nanti anak muda yang lain setelah mereka lihat nah, tertarik. Itu yang saya alami sekarang di dalam sanggar ya. Anak-anak itu malah ketagihan sekarang. Dulu atau awal-awal susah. Tidak mau saya, tidak mau, tidak mau. Kayak gengsi dia memukul alat musik tradisi. Lebih tidak bergengsi dia kalau misalnya mau kau jadi pemain drum. Suka dia. Saya Bu, malah berombak itu saya Bu. Tapi kalau sudah dibilang kalau mau kau memukul gendang, tutu hao atau tamburu atau fundai, tidak Bu, tidak gitu ya. Nah, dari kita orang tua ya, bagaimana cara kita untuk membuat anak itu cinta dengan alat musik itu.
0: Jadi keterlibatan banyak pihak ya.
1: Iya, keterlibatan
0: mendorong generasi muda untuk bisa

mengembangkan musik tradisional kita ini ya. Kadang kita cemburu ya dengan daerah lain ya. Oh, kenapa alat-alat musik mereka yang musik tradisi seperti kogorangan di Kepulauan ya, seperti gamelan tuh di Jawa ya. Kenapa sampai di dunia ya mereka punya musik tradisional itu? Nah, sementara kita di Indonesia ini masih belum begitu nasional, apalagi mendunia ya, kita akui itu belum nasional karena aransemen dari cara memadukan bunyi itu, kemudian keterbatasan dari nada-nada yang ada dulu ya. Contohnya ya, kalau kita mau menyanyikan satu lagu ya ada irama sinada ya, oke kita mau pakai kunci C ya, sudah ada dulu-dulunya C, sementara baru lagu itu dia bagus ketinggiannya misalnya. Nah,

0: untuk doli-doli itu sangat kurang ya, bukan jurusan musik, hanya dari pengalaman. Jadi kita mau butuh nada G tidak ada. Iya kan? Hanya nada C. Kita mau beli 10 hanya nada C saja. Kenapa tidak dibuat dia bernada? Mulai dari nada C, D, E, F, G. Bahkan dikasih juga nada-nada crash-nya kan? Nah, kenapa? Jadi kita tidak sesali itu yang menjual. Karena pemahamannya tentang pembuatan itu dan pengetahuannya sangat-sangat terbatas.
1: Untuk Mercy Nandoro, kita sudah berada di pemujung acara kita di Brand Asta Cita. Banyak penjelasan-penjelasan lagi loh yang sudah kita dapatkan sore hari ini. Dan tentunya ini akan bermanfaat untuk kita semua yang sedang mendengarkan Brand Asta Cita. Nah, yang terakhir nih Bu, sebelum kita tutup nih acaranya, kita ingin mendengarkan harapan ke depan nih. Apa yang menjadi harapan Ibu agar alat musik tradisional dan seni tari Mias dapat terus dikenal hingga generasi mendatang?
0: Harapan saya ya, untuk para generasi muda, cintailah alat musik tradisional ya, tanpa juga kamu tertutup dengan alat-alat musik tradisional daerah lain, dan juga jangan juga menutup diri dengan alat musik modern ya. Marilah kita menjadi tongkat estafet ya, penerus dari musik-musik tradisional ya, kita. Kemudian kedua, saya juga berpesan kepada pemerintah, alat musik tradisional sebenarnya sangat kaya, banyak sekali jenisnya. Cuman banyak kaum muda yang tidak tahu mana alat musik itu jenisnya. Hanya namanya doang yang ini ya, yang dia tahu, tapi alatnya tidak tahu ya. Harapan saya dari pemerintah, dampingilah kaum muda untuk mengenal alat musiknya, nanti dulu memainkannya. Kemudian adakanlah pelatihan-pelatihan cara membuat alat musik ya, sesuai dengan hukum not. Jangan sembarang dibuat saja ya, nanti dibilang kunci D, padahal bukan kunci D, kunci Dis.
1: Terima kasih Bu Marcelina Nuro sudah hadir di program Brand Asta Cita sore hari ini. Sukses selalu Bu, semangat untuk beraktivitas. Baik pendengar, demikian Brand Asta Cita produksi RRI Gunung Sitoli dengan topik Cagar Budaya Tak Benda Nias, khususnya alat

malam tadi telah kita ikuti bersama siaran berjaringan nasional Banda Aset Cita yang telah dirilis dari Pro 1 Jakarta. Selanjutnya pendengar, kembali kami akan sajikan untuk Anda rangkaian program dari Pro 1 Mataram. Setelah ini nanti di pukul 17 waktu Indonesia Tengah, Anda juga bisa mengikuti siaran Korwil tepat pada pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, setelah ini tugas saya akan digantikan oleh rekan saya Andi Sandi. Tetap beraktivitas, tetap semangat, tetap produktif dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
1: Terutama di wilayah Kintamani, topografinya ada hutan. Tentu ketika musim kemarau ini rentan terjadinya kebakaran hutan.
2: Ketika bicara kepemimpinan itu bagus sebenarnya ketika anak-anak

0: Selamat sore pendengar. Bali menjadi wilayah yang rawan mengalami kekeringan dan kontras suhu saat puncak kemarau. Sementara itu, Bawaslu Buleleng berkomitmen mendorong generasi muda menjauhi kekerasan dan aktif dalam kegiatan positif. Itulah pendengar pokok-pokok berita utama Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat edisi Kamis 27 Agustus 2026. Bersama saya Eni Andriani, inilah berita selengkapnya. Pendengar kami awali dari berita lembar pertama. Bali menjadi wilayah yang rawan mengalami kekeringan dan kontras suhu saat puncak kemarau. Mitigasi menjadi hal penting khusus wilayah yang rentan mengalami kebakaran hutan dan lahan maupun kontras suhu.
1: Di musim kemarau, jadi bulan Agustus hingga bulan Oktober, tengah puncaknya musim kemarau.
2: Dampak dari kekeringan atau El Nino yang cukup panjang ini, tentang terjadinya karutlah kebakaran hutan dan lahan.
3: Puncak kemarau pada Agustus hingga Oktober 2026 tidak hanya mengakibatkan Bali mengalami suhu dingin saat malam dan dini hari. Namun cuaca terik di siang hari juga melanda Bali yang menjadi ciri Pulau Dewata mengalami kontras suhu yang biasa terjadi saat musim kemarau. Cuaca terik dan kering tersebut memperbesar potensi Bali mengalami kekeringan meteorologis serta kebakaran hutan dan lahan. Kepala Bidang Logistik dan Kedaruratan BPBD Provinsi Bali Eka Saputra kepada RRI di Denpasar mengatakan, Bali saat ini telah memasuki puncak kemarau yang akan berlangsung hingga Oktober mendatang. Ia menjelaskan saat puncak kemarau, Bali cenderung mengalami sejumlah fenomena yang mengharuskan masyarakat meningkatkan kesiapsiagaan dengan mitigasi potensi bencana hidrometeorologi kering. Eka Saputra mengungkapkan sejumlah wilayah di Jembrana dan Buleleng dilakukan pendistribusian air bersih lantaran terjadi penurunan debit air hingga mengalami krisis air bersih. Tidak hanya itu, sebagian wilayah lainnya di Pulau Dewata seperti di Karangasem dan Bangli dengan kondisi geografi dan topografi wilayah yang kering, semak belukar dan kawasan hutan yang luas berpotensi mengalami karhutla akibat hari tanpa hujan yang panjang.
1: Ketersediaan air di Buleleng sudah teman-teman sudah distribusi air bersih di Jagerage, Bebeten, ada Jembrana juga distribusi air di Pendam, di Melayu.
3: Hal senada diungkapkan Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bangli, Iketut Agus Sutape. Ia menjelaskan Bangli menjadi salah satu wilayah yang rawan mengalami penurunan debit air maupun kebakaran hutan dan lahan. Agus Sutape mengakui dengan bentangan hutan yang luas dan semak belukar yang kering, Kintamani menjadi wilayah yang paling rawan mengalami karhutla, terlebih adanya aktivitas pembakaran di lahan-lahan pertanian yang memicu terjadinya kebakaran. Agus Sutape menekankan pihak BPBD juga menggandeng pengelola kawasan hutan penyangga, melakukan patroli dan mengedukasi masyarakat khususnya petani penggarap di wilayah hutan meniadakan pembakaran di lahan garapan saat puncak kemarau.
2: Karhutla di Bangli karena bentangan wilayah kami juga terutama di wilayah Kintamani topografinya ada hutan, tentu ketika musim kemarau ini rentan terjadinya kebakaran hutan karena dipicu oleh semak-semak yang mulai mengering.
3: Sebagian besar wilayah di Pulau Dewata telah memasuki puncak musim kemarau. Berbagai fenomena menyertai puncak kemarau diantaranya kontras suhu dan potensi bencana hidrometeorologi kering, terlebih saat puncak musim kemarau dengan hari tanpa hujan yang panjang. Suhu udara saat malam hari bahkan bisa mencapai 20 derajat Celcius, sementara di siang hari di kisaran 32 hingga 33 derajat Celcius. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.
0: Program reforestasi lintas sektor resmi dimulai di kawasan hutan seluas 1000 meter persegi di sekitar Pura Luhur Batu Karu guna menjaga fungsi ekologis kawasan tangkapan air dan landscape budaya setempat.
4: Upaya pemulihan fungsi ekologis kawasan lereng Gunung Batu Karu resmi dimulai melalui penanaman 100 pohon yang terdiri dari beringin, mahoni, dan cempaka. Kegiatan ini diprakarsai oleh Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali bekerjasama dengan Wano Social Fund, Bali Tourism Board, serta masyarakat adat setempat. Lereng Gunung Batu Karu ditetapkan sebagai kawasan prioritas reforestasi karena perannya yang sangat vital dalam menopang 20 sistem irigasi subak dan 7 desa di wilayah hilir. Penanaman bibit pohon yang sesuai disesuaikan dengan struktur tanah dan nilai budaya lokal ini juga dilengkapi dengan komitmen pemantauan keberhasilan hidup tanaman selama 12 bulan ke depan. Head of Melano Social Fund Aldi Tiasari kepada RRI menegaskan bahwa pemeliharaan pasca penanaman menjadi kunci utama agar proses reforestasi memberikan dampak nyata dan tahan lama.
5: Reforestasi tidak selesai ketika pohon selesai ditanam. Justru sebagian besar kebutuhan pemeliharaan dan resikonya berada pada saat setelah penanaman. Karena itu, kami mendanai proses selama 1 tahun dan akan mempublikasikan kembali tingkat keberhasilan hidup pohon setelah masa pemeliharaan 12 bulan. Apapun hasilnya, peran kami adalah mendukung agenda reforestasi yang dipimpin oleh Dinas Kehutanan Provinsi Bali, sekaligus menghormati pengetahuan dan pengalaman masyarakat sekitar yang telah menjaga landscape ini jauh sebelum kami hadir ada di sini.
4: Sementara itu, Chairman of the Bali Tourism Board, Ibu Bagus Agung Parta Adnyana menekankan pentingnya keterlibatan sektor pariwisata dalam perlindungan dengan kawasan resapan air. Menurutnya, keberlangsungan usaha industri pariwisata seperti hotel dan restoran di Bali sangat bergantung pada kelestarian kawasan tanggapan air di wilayah hulu.
6: Setiap hotel, restoran, dan villa di pulau ini menggunakan air yang pada awalnya berasal dari curah hujan yang ditampung oleh kawasan seperti lereng di Batu Karu ini. Industri pariwisata memiliki kepentingan langsung terhadap kemampuan kawasan tangkapan air ini untuk tetap berfungsi. Ini bukan sekedar kegiatan amal dan dari sektor pariwisata. Ini merupakan bagian dari menjaga sumber daya yang menopang keberlangsungan usaha kita.
4: Model kolaborasi antara pemerintah, masyarakat adat, dan sektor swasta ini diharapkan dapat mereplikasi upaya reforestasi berkelanjutan di berbagai kawasan konservasi lainnya di Bali. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
0: Maraknya tawuran yang melibatkan anak muda menjadi perhatian serius. Bawaslu Buleleng berkomitmen mendorong generasi muda menjauhi kekerasan dan aktif dalam kegiatan positif.
7: Jadi catatan yang negatif untuk tidak baik untuk mereka. Bahkan nanti sementara masa depan mereka kan masih panjang ya.
0: Maraknya kasus tawuran yang melibatkan anak muda menjadi perhatian serius di tengah upaya menjaga generasi muda dari perilaku kekerasan. Bawaslu Kabupaten Buleleng mendorong anak muda menyalurkan energi dan kreativitas melalui kegiatan positif yang mampu memperkuat partisipasi mereka di masyarakat. Anggota Bawaslu Kabupaten Buleleng Gede Ganesa yang juga koordinator divisi pencegahan partisipasi masyarakat dan humas mengatakan keterlibatan anak muda dalam kehidupan sosial perlu terus diarahkan pada aktivitas yang produktif dan membangun. Menurutnya, anak muda memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan sosial yang aman dan demokratis.
7: Sebenarnya ketika bicara kepemimpinan itu bagus sebenarnya ketika anak muda mau terlibat urusan-urusan untuk menentukan pemimpinnya begitu. Hanya saja memang kadangkala pemimpinnya bukan urusan-urusan yang membangun gitu ya, membangun mereka ke arah-arah yang lebih baik, tapi cenderung untuk urusan-urusan yang permanisme misalnya.
0: Ia menilai pencegahan tidak cukup hanya dilakukan ketika konflik telah terjadi. Edukasi, pendampingan, serta keterlibatan keluarga, sekolah, komunitas, dan lingkungan sekitar menjadi bagian penting untuk membangun kesadaran generasi muda sejak dini.
7: Jadi catatan yang negatif itu tidak baik untuk mereka. Bahkan nanti sementara masa depan mereka kan masih panjang ya. Mereka akan bekerja, punya keluarga. Kalau nanti di tempat kerja punya catatan mantan kriminal misalnya, tentu kan susah mencari tempat pekerjaan. Apalagi nanti punya anak, anaknya lihat itu orang tuanya mantan preman, dia dibully di sekolah, kan sangat berdampak.
0: Gede Ganesa juga menegaskan bahwa Bawaslu Buleleng juga terus mendorong partisipasi masyarakat termasuk kalangan muda dalam menjaga demokrasi. Ruang partisipasi tersebut diharapkan menjadi wadah bagi anak muda untuk menyampaikan aspirasi sekaligus belajar mengambil peran secara bertanggung jawab. Dari Sinyal Aja Bali, Rizka Desiandra melaporkan.

0: Pertama kali UN Coaster menargetkan pembangunan shortcut Singaraja Raja Mongwitani hingga titik 12 dapat dituntaskan secara bertahap. Penyelesaian proyek ini diharapkan mempercepat konektivitas Denpasar Buleleng sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi Bali Utara.
1: 2029 Uling Denpasar ke Singaraja itu mungkin 1,5 jam.
2: Gubernur Bali Iwayan Koster menargetkan pembangunan shortcut Singaraja Mongwitani dapat tuntas hingga titik 12 untuk mempercepat konektivitas Kabupaten Buleleng dengan wilayah Bali Selatan. Koster menyampaikan pembangunan shortcut titik 9 dan 10 saat ini tengah berlangsung dan ditargetkan selesai pada tahun 2028.
1: Sekarang sedang dibangun titik 9 dan 10. Astungkara akan selesai tahun 2028. Kemudian lanjut titik 11, 12, 2028, 2029, 2027, pembebasan lahan titik 11 dan 12.
2: Menurut Koster, pembangunan titik 11 dan 12 masih membutuhkan proses pembebasan lahan. Pemerintah Provinsi Bali telah menyiapkan anggaran sebesar 80 miliar rupiah dari APBD Provinsi Bali untuk mendukung proses tersebut.
1: Sudah disiapkan dari APBD Provinsi Bali supaya shortcut sampai ke titik 12. Supaya nggak lewat lagi di bangkang sinem yang lekak-lekok itu. Dipikir-pikir nanti kalau udah selesai ini, 2029, Uling Denpasar ke Singaraja, itu mungkin 1,5 jam.
2: Dengan rampungnya pembangunan hingga titik 12, Koster memperkirakan waktu tempuh Singaraja Denpasar dapat dipangkas menjadi sekitar 1,5 jam. Infrastruktur tersebut diharapkan semakin memperkuat konektivitas sekaligus mendukung aktivitas ekonomi masyarakat Buleleng dan Bali Utara. Koster menegaskan pembangunan shortcut Singaraja Mongwitani menjadi salah satu bagian penting dalam memperkuat infrastruktur Bali. Pemerintah Provinsi Bali menargetkan pembangunan tersebut dapat diselesaikan secara bertahap agar manfaatnya segera dirasakan oleh masyarakat. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
0: Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, Hajah Indah Damayanti Putri, meminta pemerintah daerah memperkuat kerjasama antar daerah untuk menjaga stabilitas inflasi dan harga kebutuhan pokok masyarakat. Reporter Hayatun Sofian melaporkan.
3: Ketercukupan dan keterjangkauan harga kebutuhan pokok sangat diperlukan. Pasalnya, jika terjadi gejolak maka inflasi tidak bisa dihindari. Pemerintah daerah dalam hal ini mengajak semua pihak memperkuat sinergi dalam menjaga stabilitas inflasi. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Hajah Indah Damayanti Putri mengatakan, kondisi inflasi yang saat ini relatif stabil tidak boleh membuat pemerintah lengah. Menurutnya, inflasi merupakan indikator yang dinamis dan dapat berubah akibat kondisi pasokan, distribusi maupun permintaan masyarakat. Karena itu, pengendalian inflasi harus dilakukan secara bersama-sama, mulai dari memastikan ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, hingga memperkuat kerjasama antar daerah.
4: Kalau kita melihat salah satu inflasi itu dari daging yang ada di Sumbawa, tapi angkanya tidak signifikan. Tapi sejauh ini hasil pantauan insya Allah dari perindak memastikan kebutuhan akan tercukupi dan tidak terjadi lonjakan harga yang cukup tinggi.
3: Salah satu komoditas yang menjadi perhatian adalah cabai rawit. Indah meminta sektor pertanian memperkuat produksi dan distribusi agar kebutuhan daerah dapat dipenuhi dari produksi lokal dan tidak terlalu bergantung pada pasokan luar daerah. Selain pangan, distribusi LPG 3 kg juga menjadi perhatian. Indah meminta kebutuhan LPG bersubsidi di setiap daerah dipetakan secara lebih akurat sehingga alokasinya sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
4: Untuk menutupi kuota-kuota yang masih terjadi kekosongan, didorong oleh Pertamina masyarakat untuk memobilisasi barang ini ke Yulo. Cuman masyarakat bukan tidak senang, tetapi memang kebutuhan untuk yang 3 kilo ini lebih diutamakan karena itu menyangkut untuk kegiatan mereka di beberapa tempat.
3: Indah Damayanti Putri juga menekankan pentingnya dukungan infrastruktur untuk memperlancar distribusi hasil pertanian, perkebunan, dan peternakan. Kabupaten Sumbawa dinilai memiliki potensi komoditas unggulan yang tidak hanya memenuhi kebutuhan daerah, tetapi juga dapat memasok kabupaten dan kota lainnya di NTB. Ia berharap pemerintah daerah terus mendukung petani, peternak, serta pelaku distribusi, sehingga hasil produksi dapat tersalurkan dengan mudah dan stabilitas harga di NTB tetap terjaga.
0: Seorang guru honorer di Kabupaten Buleleng diamankan polisi karena diduga mencuri telepon seluler dengan modus challenge TikTok. Hasil pemeriksaan mengungkap aksi tersebut dilakukan untuk mendapatkan uang yang kemudian digunakan bermain judi online atau judol.
5: Di mana si korban ini sudah terlihat lengah, baru si pelaku kabur dengan handphone si korban masih berada di pelaku.
2: Pria berinisial PS 25 tahun, seorang guru honorer di Kabupaten Buleleng, diamankan Satuan Reserse Kriminal Polres Buleleng atas kasus pencurian telepon seluler dengan modus challenge TikTok di wilayah Kecamatan Buleleng. Dari hasil pemeriksaan, uang yang diperoleh dari hasil kejahatan tersangka diduga digunakan untuk bermain judi online atau judol. Kapolres Buleleng AKBP Rusi Gusman mengatakan kasus tersebut terungkap setelah terdapat 6 laporan kehilangan telepon seluler dengan modus serupa pada periode 2 hingga 21 Agustus 2026. Total kerugian yang dialami 6 korban mencapai 15 juta rupiah. Modus yang digunakan pelaku yakni mengajak calon korban mengikuti challenge TikTok berupa lomba lari dengan iming-iming hadiah 200 ribu rupiah. Sebelum tantangan dimulai, pelaku meminjam telepon seluler milik korban dengan alasan digunakan sebagai timer. Setelah korban mulai berlari menuju lokasi yang ditentukan, pelaku mengikuti menggunakan sepeda motor. Ketika korban mulai lengah dan berada cukup jauh, pelaku kemudian melarikan diri membawa telepon seluler milik korban.
5: Korban mulai berlari ke arah suatu tempat di mana si pelaku ini akan mengikuti korban menggunakan kendaraan yang ada. Di suatu titik di mana si korban ini sudah terlihat lengah, baru si pelaku kabur dengan handphone si korban masih berada di pelaku. Nah, ini kejadian berlangsung yang dilaporkan ke kami itu sampai 6 kali dengan modus yang sama, baik yang dilakukan pada siang hari ataupun pada malam hari juga ada.
2: Dari hasil pemeriksaan, tersangka mengakui melakukan aksi terhadap 6 korban yang telah melapor. Polisi juga menemukan pengakuan adanya 12 tempat kejadian perkara lainnya dengan modus serupa, namun para korban tersebut belum membuat laporan. AKBP Rusi Gusman menghimbau masyarakat yang pernah menjadi korban dengan modus challenge TikTok serupa agar segera melapor ke Polres Buleleng. Laporan tersebut diperlukan untuk membantu polisi mengidentifikasi korban dan menindaklanjuti dugaan tindak pidana lainnya.
5: Kami himbau kepada warga masyarakat yang sekiranya pernah ditipu dengan challenge TikTok ini dan menderita kerugian baik berupa handphone atau barang-barang lainnya, bisa nanti datang ke Polres Buleleng untuk kita buatkan laporan sehingga bisa melakukan penyelidikan tindak lanjut terhadap kerugian barang-barangnya.
2: Atas perbuatannya, PS dijerat pasal 476 KUHP tentang pencurian dan atau pasal 492 KUHP tentang penipuan serta pasal 486 KUHP tentang penggelapan dengan ancaman pidana maksimal 4 hingga 5 tahun penjara. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
6: Berita olahraga. Berita olahraga.
0: Tercatat 352 karateka siap beraksi dalam kejuaraan provinsi Kejurprov Kusin Ryu MKTDU Indonesia atau KKI Bali mengusung tema organisasi kuat, prestasi hebat. Pengprov KKI Bali ingin menciptakan persaingan yang ketat antar para dojo sebali.
7: Kejuaraan

0: dan Provinsi Kejir Prok Koshindi antara PT Indonesia KKI Bali pada 28 hingga 30 Agustus 2026 di Gor Purna Krida Krobokan Padung. Dari jumlah tersebut terbagi atas kelas open diikuti 531 atlet dan festival 221 atlet. Ketua Umum Pemprov KKI Bali Iwayan Gendus Wardana kepada RRI di Badung mengatakan masing-masing dojo telah menyiapkan para atlet terbaiknya. Mengusung tema organisasi kuat prestasi hebat, Pemprov KKI Bali ingin menciptakan persaingan yang ketat antar para dojo se-Bali karena muaranya bukan hanya prestasi level provinsi tetapi juga skala nasional.
1: Ini kan ajang tahunan yang sudah cukup lama kita vakum gitu ya. Jadi berapapun nanti peserta yang ikut kita akan maksimalkan. Kami menekankan di kualitas.
0: Wayan Gendo mengatakan Kejur Prop ini juga mengkolaborasikan berbagai pihak untuk mendukung perkembangan karate khususnya perguruan KKI Bali.
1: Kejuaraan ini mengkolaborasi semua elemen jaringan-jaringan yang dimiliki oleh Pemprov KKI Bali. Jadi banyak sekali pihak-pihak di luar karate, ya di luar keluarga KKI yang mensupport kami, itu juga satu sisi positif yang bisa diambil di kejuaraan ini gitu.
0: Sementara itu Ketua Panitia Kejur Prop KKI Bali, Ketut Murti mengatakan hasil Kejur Prop ini akan menjadi acuan untuk pemilihan tim yang diikut sertakan pada berbagai kejuaraan nasional.
2: Mudah-mudahan nanti atlet yang prestasi ini bisa kita jadikan acuan

0: atlet grade 1 KKI Bali. Mereka wajib membuktikan kemampuannya melawan pesaing dari seluruh kabupaten kota se-Bali. Ajang ini akan menjadi pertarungan gengsi bagi karateka unggulan KKI Bali melawan atlet-atlet pendatang anyar. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
1: Pendengar, mengakhiri lintas Bali Nusa Tenggara Barat hari ini, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita di antaranya. Bali menjadi wilayah yang rawan mengalami kekeringan dan kontras suhu saat puncak kemarau. Sementara itu, Bawaslu Buleleng berkomitmen mendorong generasi muda menjauhi kekerasan dan aktif dalam kegiatan positif. Dari Studio Pro 1 RRI Singaraja, saya Eni Andriani mengucapkan terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa.
2: Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, di permulaan bulan Mei 2025, Mahkamah Konstitusi baru saja memutuskan bahwa pasal pencemaran nama baik di dalam Undang-Undang ITE tidak berlaku untuk pemerintah korporasi dan kelompok. Ditegaskan bahwa pasal ini hanya berlaku untuk perseorangan atau individu. Tentu saja ini menjadi angin yang segar untuk demokratisasi di tanah air, di negeri Indonesia yang kita cintai bersama ini. Tetapi segala sesuatu memang pasti punya dua sisi. Pemberian ruang untuk semakin bebas dalam berkata-kata, dalam mengungkapkan pendapat, memang pada kenyataannya bisa membuat kita ada dalam kegaduhan. Karena sebagian orang atau sebagian rakyat kita sulit sekali membedakan antara kritik dengan fitnah. Susah sekali membedakan antara memberi umpan balik atau masukan dengan mengumpat dan memaki-maki. Ini isu yang penting yang memang perlu kita sikapi bersama, dan tepat pada titik ini kita perlu bersama-sama kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Para founding fathers menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, tentu saja agar warga bangsa ini, warga negara ini bisa berpikir, berkata, dan bersikap yang tepat, yang selaras, yang menciptakan ketentraman jauh dari kegaduhan. Maka kita memang harus kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila ini. Kita yang punya kebebasan ini harus mengimbangi semuanya dengan keadilan. Kita harus bersikap adil pada diri sendiri maupun pada orang lain. Bahkan kita harus bersikap adil kepada mereka yang menjadi musuh kita. Saudara dan saudari yang saya kasihi, bersama sikap adil ini, merujuk kepada nilai luhur Pancasila, tentu saja kita juga harus konsisten bersikap sesuai dengan hikmat kebijaksanaan. Hikmat kebijaksanaan selain bicara tentang pertimbangan menggunakan akal budi, ini juga bicara tentang tuntunan dari Tuhan yang kita bisa rasakan kemunculannya dari relung hati kita atau dari sanubari yang paling dalam. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kebebasan harus diimbangi dengan etika, dengan kesiapan kita untuk bertanggung jawab dan kehati-hatian dalam bersikap, bertindak, berkata. Mari saya mengajak Anda semua kembali kepada nilai luhur Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Mataram dimanapun berada. Senang sekali saya Andi Suhandi yang akan kembali ya untuk menemani ruang dengar Anda di hari ini, hari Kamis 27 Agustus 2026. Semoga kabar Anda sehat selalu, semoga tetap semangat dan semoga terus setia ya untuk mendengarkan siaran kami di Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Dan tadi di pukul 17 waktu Indonesia Tengah kita sudah sama-sama ya menyimak rangkaian informasi dalam Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat yang tadi kita sudah dengarkan dari RRI Singaraja. Selanjutnya rangkaian acara Pro 1 RRI Mataram akan kami ketengahkan hingga tuntas nanti ya, hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Baik pendengar Pro 1 RRI Mataram, sebelum nanti kami akan mengajak Anda di acara Mutiara Sore Islami untuk kita sama-sama menantikan tibanya kumandang azan maghrib, kami hadirkan dulu satu informasi untuk Anda, di mana ini informasi dari Bima. Pemerintah Kabupaten Bima yang terus memperkuat upaya pencegahan dan penanganan penyakit rabies melalui kolaborasi lintas sektor. Jadi upaya tersebut melibatkan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bima. Kepala BPBD Kabupaten Bima Abdul Muiz mengatakan penanganan rabies tidak hanya berfokus pada korban gigitan, tetapi juga harus dilakukan sejak awal melalui pencegahan terhadap hewan penular rabies atau HPR namanya ya. Dan menurutnya pencegahan dilakukan melalui vaksinasi terhadap hewan seperti anjing, kucing, dan kera. Jadi vaksinasi ini dilaksanakan secara massal maupun dengan sistem door-to-door untuk menjangkau HPR yang berada di lingkungan masyarakat. Dan dijelaskan juga pemerintah juga menyediakan pelayanan vaksinasi rabies secara gratis bagi HPR. Jadi pelayanan tersebut dilakukan melalui kegiatan vaksinasi keliling maupun pelayanan stasioner di kantor Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan. Selain vaksinasi penular, pengawasan terhadap populasi HPR ini juga menjadi bagian penting dalam upaya pengendalian rabies di Kabupaten Bima. Ditegaskan oleh Abdul Muiz, pemerintah menargetkan pelaksanaan vaksinasi massal di 18 kecamatan. Jadi program tersebut diharapkan mampu meningkatkan cakupan vaksinasi HPR sekaligus bisa menekan potensi penyebaran rabies di tengah masyarakat. Ya, mendengar ini informasi Anda bisa baca kembali ya di laman informasi kami di rri.co.id.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: 101.1 Radio Mataram, dimanapun Anda berada, saatnya kami menemani Anda dalam rangkaian Mutiara Sore Islami untuk mengajak Anda, kita sama-sama menantikan tibanya kumandang azan maghrib ya untuk hari ini. Pendengar saudaraku kaum muslimin muslimat, rahimakumullah, kami temani Anda dalam Mutiara Sore Islami.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardh waqtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda besar Allah bagi orang yang
0: kami temani Anda dalam Mutiara Sore Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

mengudara pada frekuensi FM 91,4 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik Milik.

0: 101
1: 91,4 MHz Pro 1 RRI Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Demikian kami telah bergabung bersama Pro 1 RRI Mataram untuk mendengarkan beberapa program acara sore hari ini. Mutiara sore bersama Pro 1 RRI Bima, kami hadirkan tembang islami di ruang dengar Anda. Dan untuk informasi kumandang azan maghrib untuk edisi hari ini Kamis 27 Agustus 2026, pada pukul 18.06 menit. Tadi sudah kita dengarkan satu lagu pop Bima dengan judul lagu Samada, yang artinya mengenang kisah ya. Dan untuk selanjutnya pendengar, lagu-lagu di tembang islami kami hadirkan untuk Anda hingga pukul 19 malam. Satu koleksi lagu sebelum kita ke pengajian Al-Quran di sore hari ini. Ada koleksi lagu dari milik

0: Saudara pribadi, para pun anda berada, selanjutnya kami akan perdengarkan untuk pengajian Al-Quran Surah Maryam. Surah Maryam ayat 51 hingga 58 dibacakan oleh Haji Jamul Khair. Kita dengarkan bersama.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Saudara pendengar, kita akan mendengarkan kumandang azan Maghrib wilayah Bima dan sekitarnya.
0: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang berangkat menuju masjid untuk sholat berjamaah, maka satu langkah akan menghapus dosa dan langkah berikutnya dicatat sebagai kebaikan, baik pada saat berangkat maupun kembali. Hadis riwayat Ahmad.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Alkisah seorang petani menemukan sebuah mata air ajaib. Mata air itu bisa mengeluarkan kepingan uang emas yang tak terhingga banyaknya. Mata air itu bisa membuat si petani menjadi kaya raya seberapapun yang diinginkannya. Sebab kucuran uang emas itu baru akan berhenti bila si petani mengucapkan kata cukup. Seketika si petani terperangah melihat kepingan uang emas berjatuhan di depan hidungnya. Diambilnya beberapa ember untuk menampung uang kaget itu. Setelah semuanya penuh, dibawanya ke gubuk mungilnya untuk disimpan di sana. Kucuran uang terus mengalir, sementara si petani mengisi semua karungnya, seluruh tempayannya, bahkan mengisi penuh rumahnya. Masih kurang, dia menggali sebuah lubang besar untuk menimbun emasnya. Belum cukup, dia membiarkan mata air itu terus mengalir, hingga akhirnya petani itu mati tertimbun bersama ketamakannya, karena dia tidak pernah bisa berkata cukup.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: Seorang pemilik toko suatu hari memasang pengumuman di pintu tokonya. Dijual anak-anak kucing. Pengumuman itu dibuat berwarna-warni untuk menarik perhatian anak-anak kecil. Dan memang, seorang anak berdiri membaca pengumuman itu dan ia bertanya pada pemilik toko. Pak, bolehkah saya melihat anak-anak kucing itu? Pemilik toko itu mengangguk dan ia membuka kandang anak kucing itu yang berada di loteng. Ada 3 ekor anak kucing kecil yang lucu, berbulu cantik, berlari-lari menuruni tangga. Dan di belakang anak-anak kucing itu, ada lagi seekor anak kucing yang berjalan terpincang-pincang. Anak itu bertanya, Pak, kenapa anak kucing itu? Pemilik toko itu menjelaskan bahwa anak kucing itu cacat sejak lahir pada tulang pinggulnya. Kalau begitu, saya akan membeli anak kucing yang itu, kata anak itu. Pemilik toko itu tertegun.
1: Kalau memang itu yang kamu mau, saya akan memberikannya dengan gratis.
0: Tapi anak kecil itu menggelengkan kepalanya. Tidak, Pak. Walaupun cacat, anak kucing itu tetap mempunyai harga seperti anak-anak kucing yang lain. Saya akan membelinya berapapun harganya. Pemilik toko itu masih belum yakin.
1: Ya, tapi kamu pasti tidak akan menyukai anak kucing itu. Dia tidak bisa berlari-lari dan bermain seperti yang lainnya.
0: Dan anak kecil itu menjawab, iya, Pak. Tetapi dia perlu seseorang yang dapat mengerti dan memahaminya. Anak itu menggulung celananya. Dan ternyata salah satu kakinya cacat dan dia memakai kaki palsu.
2: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Nilai Kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini. Ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir. Bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain.
0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Demikian untuk beberapa sajian tembang islami di ruang dengar Anda. Kami akan hadirkan untuk sajian informasi yang kami lansir dari laman berjuta informasi kami, rri.co.id. Informasi mengenai kawal syiar Hilamatul Muslimin, Polsek Madapangga rangkul tokoh agama. Pendengar, bukan sekedar menjaga keamanan, kehadiran polisi di tengah kegiatan keagamaan jadi bagian dari upaya membangun kedekatan dengan tokoh agama dan masyarakat. Hal itu ditunjukkan Polsek Madapangga Polres Bima Kabupaten Polda NTB saat mengawal konvoi syiar Hilamatul Muslimin pada Rabu 26 Agustus 2026. Rombongan Hilawatul Muslimin dari Desa Sanolo, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima bergerak sekitar pukul 9.00 waktu Indonesia Tengah. Konvoi dipimpin langsung Ustadz Rusli M. Nor dengan rute dari depan Makopolsek Madapangga menuju lapangan Desa Woro, kemudian berlanjut ke cabang Monggo. Untuk memastikan kegiatan berjalan aman dan tertib, personel Polsek Madapangga ditempatkan di sejumlah titik sepanjang jalur yang dilalui rombongan. Pengamanan dipimpin langsung Kapolsek Madapangga Ibda Ahmad Zulfikar SH. Pengawalan tersebut sekaligus menjadi bentuk pelayanan kepolisian agar kegiatan syiar keagamaan berlangsung lancar tanpa gangguan aktivitas masyarakat dan pengguna jalan lainnya. Kapolres Bima AKBP Muhammad Anton Bayangkara Gaisar SIKMH melalui Kasih Humas AKP Adip Widayaka mengatakan, pengamanan kegiatan tersebut merupakan wujud kedekatan Polri dengan tokoh agama sekaligus dukungan terhadap kegiatan positif masyarakat dalam menyiarkan nilai-nilai keagamaan. Polri akan terus hadir memberikan rasa aman dalam setiap kegiatan masyarakat termasuk aktivitas keagamaan sebagai bagian dari upaya menciptakan situasi kantipmas yang kondusif. Demikian untuk informasinya, selamat malam untuk Anda semuanya yang sedang mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital. Semoga aktivitasnya di kesempatan malam hari ini lancar, dan untuk Anda yang sudah beraktivitas dari pagi hingga sore, sudah berkumpul bersama keluarga, selamat menikmati suasana kebersamaan dan kehangatan di keluarga Anda masing-masing. Dan yang kebetulan malam hari ini arahnya mungkin berbeda dari yang lain. Yang lain jam segini udah berkumpul bersama keluarga, Anda harus dinas malam. Hati-hati di jalan, semoga aktivitasnya berjalan lancar juga dan Anda semuanya sehat. Baik, kita akan lanjutkan dengan beberapa lagu kembali untuk menemani aktivitas Anda di kesempatan sore jelang malam hari ini, pendengar, dengan masih kami hadirkan Mutiara Sore.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Keikhlasan dibalas keindahan. Cuaca hari ini sangat panas. Bah Sarno terus mengayuh sepeda tuanya menyisir jalan perumahan. Bah Sarno sudah puluhan tahun berprofesi sebagai tukang sol sepatu. Bah Sarno adalah orang yang sangat jujur. Meskipun miskin, tak pernah sekalipun ia mengambil hak orang lain. Jam 11, saat tiba di depan sebuah rumah mewah di ujung gang, dia pun akhirnya mendapatkan pelanggan pertamanya hari ini. Seorang pemuda berusia 20 tahun terlihat sangat terburu-buru. Ketika Mbah Sarno membetulkan sepatunya, anak muda itu terus-menerus melihat jam. Karena pekerjaan ini sudah digelutinya bertahun-tahun, dalam waktu singkat berhasil menyelesaikan pekerjaan itu. "Berapa, Pak?"
2: "5.000 rupiah, Mas." Sang pemuda pun mengeluarkan uang 100 ribuan dari dompetnya.
3: "Wah, Mas, gak ada uang pas ya, Mas? Saya gak punya uang kembalian."
2: "Waduh, sebentar ya, Pak ya. Saya ke warung depan."
3: "Udah, Mas, gak usah repot-repot. Mas bawa dulu saja. Saya perhatikan Mas lagi buru-buru."
2: "Syukurlah, Pak, kalau gitu. Ya sudah, Pak. Terima kasih, Pak ya."
1: Jam demi jam berlalu dan tampaknya hari ini yang tidak menguntungkan bagi Mas Sarno. Dia cuma mendapatkan satu pelanggan dan itu pun belum membayar. Waktu menunjukkan pukul 3, ia pun menyempatkan diri sholat asyar di masjid depan lapangan bola. Selesai sholat, ia pun berdoa. "Ya Allah, izinkan aku mencicipi secuil rezekimu hari ini. Hari ini aku akan terus berusaha. Selebihnya adalah kehendakmu, ya Allah." Selesai berdoa, ia pun bangkit untuk melanjutkan pekerjaannya. Saat ia akan menuju sepedanya, ia kaget karena pemuda yang tadi siang menjadi pelanggannya telah menunggu di samping sepedanya.
2: "Wah, kebetulan kita ketemu di sini, Pak."
1: Kali ini pemuda tadi mengeluarkan uang 100 ribuan, tapi tidak hanya selembar.
2: "Maaf, Mas, saya masih belum punya kembaliannya. Ini juga kok 5 lembar, Thomas."
3: "Sudah, Pak, terima saja. Hari ini saya tes wawancara. Kalau telat 5 menit saja, saya sudah gagal, Pak. Untung Bapak membiarkan saya pergi dulu."
2: "Tapi ini terlalu banyak, Mas."
3: "Saya bayar sol sepatu 5.000 rupiah, Pak. Sisanya untuk membayar kesuksesan saya hari ini dan keikhlasan Bapak hari ini."
1: Tuhan punya cara tersendiri dalam menolong hamba-hambanya dan kita tidak akan pernah tahu kapan pertolongan itu tiba. Keikhlasan akan dibalas dengan keindahan.
0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Suatu hari, seekor induk burung menetaskan beberapa telur menjadi burung-burung kecil yang indah dan sehat. Si induk pun sangat bahagia dan merawat mereka semua dengan penuh kasih sayang. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, burung-burung kecil ini pun mulai dapat bergerak lincah. Mereka mulai belajar mengepakkan sayap, mencari-cari makanan untuk kemudian mematuknya. Dari beberapa anak burung ini, tampaklah seekor burung kecil yang berbeda dengan saudaranya yang lain. Ia tampak pendiam dan tidak selincah saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudaranya belajar terbang, ia memilih diam di sarang daripada lelah dan terjatuh. Ketika saudara-saudaranya berkejar mencari makan, ia memilih diam dan menantikan belas kasihan saudaranya. Demikian hal ini terjadi seterusnya. Waktu terus berjalan, saat sang induk mulai menjadi tua dan tak sanggup lagi berjuang untuk menghidupi anak-anaknya, si anak burung ini mulai merasa sedih. Seringkali ia melihat dari bawah, saudara-saudaranya terbang tinggi ke langit. Ketika saudara-saudaranya dengan lincah berpindah dari dahan satu ke dahan yang lain di pohon yang tinggi, ia harus puas hanya dengan berada di satu dahan yang rendah. Ia pun merasa sangat sedih. Dalam kesedihannya, ia menemui induknya yang sudah tua dan berkata,
2: "Ibu, aku merasa sangat sedih. Mengapa aku tidak bisa terbang setinggi saudara-saudaraku yang lain? Mengapa aku tidak bisa melompat-lompat di dahan yang tinggi? Aku hanya bisa berdiam di dahan yang rendah."
1: Si induk pun merasa sedih, dan dengan air mata ia berkata,
2: "Anakku, engkau dilahirkan dengan sayap yang sempurna seperti saudaramu. Tapi engkau memilih merangkak menjalani hidup ini, sehingga sayapmu menjadi kerdil.
0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Alkisah ada seseorang yang sangat menikmati kebahagiaan dan ketenangan di dalam hidupnya. Orang tersebut mempunyai dua kantung. Pada kantung yang satu terdapat lubang di bawahnya. Tapi pada kantung yang lainnya, tidak ada lubang. Segala sesuatu yang menyakitkan yang pernah didengarnya, seperti makian dan sindiran, ditulisnya di sebuah kertas, digulung kecil, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang berlubang. Tetapi semua yang indah, yang benar dan bermanfaat, ditulisnya di sebuah kertas, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang tidak ada lubangnya. Pada malam hari, ia akan mengeluarkan semua yang ada di dalam saku yang tidak berlubang, membacanya, dan menikmati hal-hal indah yang sudah diperolehnya sepanjang hari itu. Kemudian ia merogoh kantung yang ada lubangnya, tetapi ia tidak menemukan apapun. Maka ia pun tertawa dan tetap bersuka cita, karena tidak ada sesuatu yang dapat merusak hati dan jiwanya.
0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: Dan saatnya Sukma yang bertugas akan pamit undur dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya dan jangan kemana-mana, tetap dengerin Pro 1 RRI Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Sukma yang bertugas pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 1.

0: 101. RRI.co.id. RRI.co.id. Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: cukupkan untuk menghadirkan lagu-lagu religi islami. Dan selanjutnya kami temani Anda dalam rangkaian acara NTB malam ini. Tetaplah bersama kami.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
0: Ya, pendengar, benarkah tidur dengan lampu menyala dapat membuat tidur tetap berkualitas? Faktanya bahwa cahaya saat tidur dapat mempengaruhi kualitas tidur, terutama jika cahayanya cukup terang. Tubuh memiliki mekanisme alami yang mengatur siklus tidur dan bangun, dan kondisi yang gelap membantu tubuh mempersiapkan diri untuk tidur. Paparan cahaya termasuk dari lampu, kamar, maupun layar gawai dapat membuat tubuh lebih sulit memasuki kondisi rileks dan berpotensi mengganggu pola tidur. Karena itu, jika memungkinkan, redupkan atau matikan lampu saat tidur dan kurangi penggunaan gawai menjelang waktu tidur. Demikian informasi dalam Cek Fakta.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.

pendengar yang masih bersama kami di siaran Pro 1 RRI Mataram di NTB malam ini. Dan selanjutnya pendengar, kami akan hadirkan beberapa informasi dan lagu dalam musik dan informasi hingga menjelang pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Kami awali satu informasi untuk Anda pendengar. Ini informasi di mana Gubernur NTB mendorong rekonstruksi Sade sedekat mungkin dengan bentuk asli. Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhammad Iqbal menegaskan rekonstruksi Desa Adat Sade, Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah harus melibatkan langsung masyarakat. Pemerintah ingin mengembalikan kawasan adat tersebut sedekat mungkin dengan kondisi aslinya, namun dalam versi yang lebih baik dan lebih aman. Iqbal mengatakan, penanganan pasca kebakaran Sade diarahkan pada dua hal utama, yakni memulihkan kehidupan masyarakat agar kembali normal, serta menyiapkan rekonstruksi kawasan adat. Karena menurutnya, rekonstruksi tidak boleh dilakukan sepihak. Jadi masyarakat harus ikut menentukan arah pembangunan, karena Sade ini bukan hanya milik warga setempat, tetapi telah menjadi bagian penting dari NTB dan Indonesia. Iqbal menjelaskan rekonstruksi nantinya diarahkan untuk mengembalikan Sade sedekat mungkin dengan kondisi sebelum kebakaran. Namun pembangunan tidak sekedar meniru bentuk lama, melainkan juga memasukkan aspek keselamatan untuk mencegah kejadian serupa tidak terulang. Dan menurut Iqbal, peningkatan tersebut antara lain dengan mempertimbangkan keberadaan hidran, sirkulasi udara, serta sistem pemadaman yang memungkinkan penanganan kebakaran lebih cepat dan lebih efektif. Informasi selengkapnya pendengar, Anda bisa baca kembali di laman informasi kami di rri.co.id.

menemani ruang dengar Anda di malam hari ini. Anda yang baru saja kumpul bersama keluarga ya, setelah seharian meninggalkan keluarga untuk beraktivitas dan mendengarkan lagu-lagu lama, ini sepertinya akan menambah rasa asik ya untuk malam hari ini. Menemani Anda menikmati lagu-lagu yang kami ketengahkan pendengar, kami kembali hadirkan satu informasi. Ini informasi di mana Putri Mahkota Swedia Victoria akan mengunjungi Lombok. Ya pendengar, Putri Mahkota Swedia Victoria dijadwalkan mengunjungi Lombok pada tanggal 5 hingga 7 September 2026. Selama 3 hari berada di Lombok, Victoria akan melihat sejumlah proyek yang dijalankan oleh UNDP di Nusa Tenggara Barat. Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal mengatakan persiapan kunjungan tersebut dibahas bersama Bappenas dan Kementerian Luar Negeri pada Rabu 26 Agustus. Victoria datang dalam kapasitasnya sebagai Goodwill Ambassador UNDP. Menurut Iqbal, agenda utama kunjungan akan berlangsung di Kabupaten Lombok Utara. Victoria akan melihat hutan adat yang mendapat dukungan UNDP, kemudian program pemberdayaan perempuan, serta pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah. Iqbal juga mengusulkan agar Victoria mengunjungi pos pelayanan terpadu atau posyandu, karena menurutnya posyandu ini merupakan salah satu infrastruktur kesehatan berbasis masyarakat yang memiliki peran penting dalam peningkatan kesehatan ibu dan anak di Nusa Tenggara Barat. Yang ingin kunjungan tersebut sekaligus memperkenalkan peran sekitar 40 ribu kader posyandu di NTB yang bekerja secara sukarela. Jadi para kader ini dinilai memiliki peran langsung dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Informasi ini pendengar Anda bisa baca selengkapnya ya di laman informasi kami di rri.co.id.

0: interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya, pendengar Pro 1 Radio Mataram dimanapun Anda berada, sekali lagi terima kasih atas kesetiaannya. Dan mendekati pukul 19:27 waktu Indonesia Tengah, kami jeda dulu untuk menghadirkan beberapa informasi dan lagu. Karena saat ini kita jelang kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya. Saat ini di pukul 19:27 waktu Indonesia Tengah.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

satu dari Mataram, saudara kaum muslimin muslimat, rahimakumullah dimanapun berada. Selamat mendirikan ibadah salat Isya di malam hari ini. Semoga segala amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

0: cuma ternyata nggak bener ya info ini. Malah aku udah share link ke grup lagi. Apa saja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan tadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, jadi rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1 RRI Mataram.
3: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di NTB malam ini. Dalam sidang informasi kami masih temani Anda. Dan sebelum kami mengajak Anda, kita menantikan pukul 20 waktu Indonesia Tengah untuk menyimak warta berita nasional. Saat informasi kembali kami ketengahkan, di mana informasinya terkait kekeringan yang mulai melanda setengah wilayah Kabupaten Sumbawa. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumbawa mencatat 12 dari 24 kecamatan kini mengalami kekeringan. Kondisi tersebut membuat pemerintah daerah bersiap menyalurkan bantuan air bersih ke sejumlah desa terdampak. Informasi selengkapnya untuk informasi ini pendengar Anda bisa baca kembali di laman informasi kami di rri.co.id. Dan nanti di pukul 20 waktu Indonesia Tengah kita akan sama-sama menyimak Warta Berita Nasional RRI Pro 3 Jakarta. Tetaplah bersama kami.

0: satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan, jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: mangkoknya sen tuker sih sen itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
0: Kamu yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
0: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
0: Pokoknya sama mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya mau makan lah.
1: Kamu nyanyi aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda. Apa gimana?
0: Pokoknya mau yang gambar ayam.
1: Iya benar kamu ini leh.
2: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam, atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era Dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan Dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia.

Ya, peningan persatu dari Matara merapat ke pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Kami akan mengajak Anda untuk kita sama-sama menantikan warta berita nasional RRI Pro 3 Jakarta. Dan mendengar sembari menanti pukul 20, kami ketengahkan satu informasi kembali, di mana informasinya Kementerian Pertanian RI menunjukkan keseriusannya dalam mendorong pengembangan sektor peternakan di Kabupaten Dompu, NTB. Nah, keseriusan tersebut ditandai dengan rencana pembentukan Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak di kawasan Lingkar Tambora. Melalui Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Denpasar, Kementerian Pertanian telah melayangkan surat kepada pemerintah Kabupaten Dompu untuk meminta dukungan dalam rencana pembentukan BPTUU HPT tersebut. Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Dompu, Ilham, mengatakan Kementerian Pertanian RI telah memiliki komitmen untuk segera mewujudkan keberadaan Balai Pembibitan Ternak di Dompu. Nah, kawasan Lingkar Tambora dipilih karena ini dinilai telah memiliki embrio pengembangan peternakan, yakni keberadaan kawasan pelepasan ternak. Selain itu, pendengar, sebagai bagian dari persiapan, Kementerian Pertanian meminta sejumlah data pendukung dari pemerintah Kabupaten Dompu. Nah, data tersebut akan menjadi bahan dalam mengkaji dan mempersiapkan pembentukan balai. Data diminta antara lain luas lahan, padang pengembalaan, dan kawasan peternakan di Kabupaten Dompu. Populasi ternak berdasarkan jenis selama periode 2021 hingga 2025, serta data pemasukan dan pengeluaran ternak selama 2020 hingga 2025. Selain itu, pendengar, pemerintah daerah juga diminta menyiapkan data produksi daging tahun 2021 hingga

ini pendengar, kami kutip untuk Anda di dari laman informasi kami di rri.co.id. Dan kita nantikan ya warta berita nasional dari RRI Pro 3 Jakarta nanti di pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Mataram, mengenal informasi dan inspirasi.

0: khusus untuk Dukcapil, Pak. Kami kirim tim khusus untuk mencetak kembali KTP, KK, dan lain-lain.
1: Video commerce ini transaksinya sudah naik hampir 90%, yaitu 2,6 miliar transaksi.

0: Sari Berita. Pemerintah mengerahkan Dukcapil untuk memulihkan dokumen kependudukan warga terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur NTT. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan Indonesia menjadi andalan pasar video commerce dengan jumlah transaksi mencapai 2,6 miliar transaksi. Pimpinan DPR RI menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Inilah warta beritanya selengkapnya Kamis 27 Agustus 2026 bersama saya Fajar Dugroho. Pemerintah mengerahkan Dukcapil untuk memulihkan dokumen kependudukan warga terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Salah satu persoalan mendasar dari penanganan pasca gempa di Nusa Tenggara Timur NTT, yakni dokumen kependudukan yang hilang, rusak, tertimbun reruntuhan rumah seperti kartu keluarga KK, kartu tanda penduduk KTP, SIM STNK hingga sertifikat tanah. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, banyak permintaan dari penyintas gempa agar segera dibuatkan kembali dokumen kependudukan. Oleh sebab itu, Menteri Tito mengirimkan tim Dukcapil Kementerian Dalam Negeri untuk mengurus dokumen kependudukan yang dibutuhkan warga terdampak gempa.
2: Kasih permintaan banyak sekali, mohon untuk surat-surat mereka, mereka dikembalikan lagi, Pak. Jadi kami sudah untuk khusus untuk Dukcapil, Pak, kami kirim tim khusus untuk mencetak kembali KTP, KK dan lain-lain sudah bergerak, Pak. Karena datanya semua ada di server Kemendagri di pusat, Pak.
1: Adapun PLT Kadis Dukcapil Kabupaten Naga Kio Oscar Yosef Amikae mengatakan Dukcapil aktif mendatangi warga untuk memudahkan pengurusan dokumen kependudukan. Dukcapil berada di lokasi pengungsian sejak tanggal 25 Agustus tahun 2026 hingga 2 minggu ke depan.
3: Kami sudah memulai kegiatan untuk kembali melakukan kegiatan jemput bola pelayanan Dukcapil, yaitu untuk mencetak kembali dokumen kependudukan, sekaligus kita juga merekam KTP dan juga berbitan dokumen kependudukan lainnya seperti akta kelahiran bagi warga yang saat ini sedang mengungsi. Fokus kita tuh khusus di kem-kem pengungsi sehingga

0: jemput bolanya, kita langsung ke mereka yang terdampak di sana.
1: Salah satu warga terdampak, Asniati Jumardi, menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pelayanan Dukcapil.

0: tempian rumah tu, jadi semuanya hilang ya. Terima kasih karena sudah mendekat di sini untuk mengurus kakak, karena juga ada yang lain itu harus ambil sumbangan, harus pakai kakak.
1: Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, korban meninggal dunia akibat gempa magnitudo 7,7 sebanyak 111 orang, dengan korban terbanyak perempuan 56,4% dan laki-laki 43,6%. Jumlah pengungsi lebih dari 176.000 atau berkurang dari sebelumnya. Demikian Sugandha Fandi, LHR Report 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan Indonesia menjadi andalan pasar video commerce dengan jumlah transaksi mencapai 2,6 miliar rupiah transaksi. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
1: Jadi kita sering melihat di toko-toko yang offline, pedagang dengan video dan live kameranya langsung berjualan.
2: Ekonomi digital Indonesia terus berkembang dengan munculnya tren video commerce, yaitu berjualan melalui video dengan para pelanggan online. Saat ini, pasar video commerce Indonesia bahkan menjadi yang terbesar di Asia Tenggara. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menyampaikan hal tersebut dalam acara kick-off Road to Hari Belanja Online Nasional Harbolnas di Kementerian Perdagangan hari ini. Menurutnya jumlah transaksi video commerce mencapai 2,6 miliar transaksi yang ditopang oleh 180 juta pengguna media sosial aktif di Indonesia.
1: Indonesia juga merupakan andalan dari pasar yang namanya video commerce. Kalau kita lihat jumlah penjual online sekitar 800 ribu, namun dalam video commerce ini transaksinya sudah naik hampir 90%, yaitu 2,6 miliar transaksi. Jadi kita sering melihat di toko-toko yang offline, pedagang dengan video dan live kameranya langsung berjualan.
2: Lebih lanjut, Menko Perekonomian Erlangga mengatakan, potensi ekonomi digital Indonesia terus bertumbuh. Nilai ekonomi digital Indonesia di tahun 2025 mencapai 100 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 1.776,5 triliun berdasarkan kurs rupiah hari ini. Sementara itu, terkait penyelenggaraan Hari Belanja Online Nasional Harbolnas, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan, Harbolnas tahun ini akan melibatkan lebih banyak platform perdagangan, tidak hanya terkonsentrasi di lokapasar atau marketplace. Perluasan itu, kata Budi Santoso, sebagai implementasi peraturan Menteri Perdagangan terbaru yang mengakomodasi perkembangan berbagai model bisnis perdagangan melalui sarana elektronik.
3: Jika tahun sebelumnya peserta Harbolnas lebih banyak berasal dari platform lokapasar, tahun ini Harbolnas akan melibatkan lebih banyak platform pada ekosistem perdagangan digital seperti online travel agent, kemudian ride hailing dan social commerce, dan berbagai platform perdagangan serta layanan digital lainnya. Perluasan cakupan tersebut juga merupakan bagian dari implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2026 tentang penyelenggaraan usaha perdagangan melalui sistem elektronik.
2: Menteri Perdagangan Budi Santoso juga mengatakan, saat ini platform perdagangan di Indonesia juga sudah berjualan untuk ekspor ke negara-negara kawasan Asia. Perkembangan ini sejalan dengan program Kementerian Perdagangan, yaitu program UMKM Bisa Ekspor. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pimpinan DPR RI menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, pimpinan DPR menandatangani surat perjanjian. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Rian Suryadi.
1: Pimpinan DPR RI menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu AMPB di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Kamis siang. Dalam pertemuan tersebut, pimpinan DPR RI menandatangani surat perjanjian. Surat tersebut terkait penyelesaian rancangan undang-undang RUU tentang perampasan aset. DPR RI berkomitmen akan menyelesaikan RUU perampasan aset paling lambat 15 Desember 2026. Pimpinan yang hadir yakni Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad, Saan Mustopa, dan Cucun Ahmad Syamsurijal. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa meminta agar semua elemen masyarakat terus mengawal dalam proses pembuatan RUU perampasan aset, terlebih saat DPR RI menggelar RDPU dengan Komisi 3.
2: Nanti teman-teman juga meminta soal jaminan, soal kepastian. Tentu yang pertama, mari kita sama-sama kawal. Kita sama-sama kawal, sama-sama jaga, sama-sama awasi secara bersama-sama agar tanggal 15 ini memang benar-benar apa sesuai dengan komitmen kita bersama. Jadi kita kawal bersama-sama.
1: Sementara perwakilan masyarakat, aktivis Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, Supriyono mengatakan hasil pertemuan dengan pimpinan DPR RI membuahkan hasil, yakni RUU perampasan aset harus selesai pada 15 Desember 2026.
3: Agensi dengan pimpinan DPR menghasilkan rancangan undang-undang perampasan aset koruptor disahkan maksimal 15 Desember. Kalau sampai 15 Desember 2026 tidak disahkan, pimpinan DPR secara siap mengundurkan diri dari pimpinan ataupun anggota DPR.
1: Kedua pihak telah menandatangani dokumen kesepakatan. Salah satu poin dalam dokumen tersebut menyatakan pimpinan DPR siap mengundurkan diri apabila RUU perampasan aset tidak disahkan pada 15 Desember 2026. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK membenarkan telah menemukan barang bukti uang miliaran rupiah yang diduga disimpan di atas plafon saat menggeledah rumah pejabat bea dan cukai di sejumlah lokasi yang berada di Malang, Jawa Timur. Berikut laporan Khairul Umam.
1: Saya dapat laporan itu ada temuan barang bukti di plafon begitu.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi membenarkan telah menemukan barang bukti berupa uang miliaran rupiah yang diduga disimpan di atas plafon rumah saat melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi di Malang, Jawa Timur. Penggeledahan tersebut bagian dari pengembangan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi terkait suap kepabeanan di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen membenarkan adanya temuan barang bukti tersebut. Menurut Taufik, temuan itu merupakan lokasi yang tidak biasa digunakan sebagai tempat penyimpanan. Menurut Taufik, penggeledahan dilakukan di sejumlah lokasi yang berkaitan dengan Gatot Heru Hernanda selaku pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Diketahui Gatot telah ditetapkan sebagai tersangka dan telah ditahan terkait dengan pengembangan perkara dugaan suap terkait kepabeanan.
1: Ini ditemukan di tempat yang memang bukan tempat khusus untuk penyimpanan begitu ya. Jadi kalau ada di plafon saya kurang begitu detailnya, tapi kemudian memang ada, saya dapat laporan itu ada temuan barang bukti di plafon begitu. Tapi apakah uang yang mana tadi saya belum sampaikan secara detail. Tapi betul itu ada disimpan di atas plafon. Dan itu rupanya rumah yang kedua atas, ada rumah GH sendiri di Malang, kemudian ada di beberapa daerah lain begitu, masih terkait dengan keluarganya GH, itu yang kemudian ditemukan barang bukti itu.
2: Sementara itu, Gatot sendiri yang telah ditahan KPK memilih bungkam ketika dikonfirmasi terkait dengan penyimpanan uang yang diletakkannya di atas plafon rumahnya.
3: Jaka Budi Pak, salah satunya.
4: Pak, Bapak yang mempersiapkan moge untuk Pak Jaka Budi ya?
3: Iya. Apa benar Pak?
4: Kalau itu Pak Bapak kenapa
3: ngomong
4: naruh?
3: Nggak apa-apa Pak, enak Pak. Pak. Ngomong aja Pak.
4: Pak Bapak kenapa naruh duitnya di plafon Pak?
3: Iya Pak.
4: Berapa Pak duit yang ditaruh di plafon Pak?
3: Pak, motor moge itu emang dibeli sama Umar sama ini ya, Pak Masun ya?
2: Sebelumnya memang KPK telah menahan Gatot Heru Hernanda sebagai pejabat bea dan cukai terkait pengembangan penyidikan dugaan korupsi kepabeanan. Gatot ditahan saat dirinya menjabat sebagai Kepala Subdirektorat Penindakan di Direktorat Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea dan Cukai periode 2025-2026. Gatot diduga menerima uang sebesar 3,25 miliar dari total dana sekitar 61,9 miliar yang diberikan atau disetorkan dari pemilik PT Blue Ray Cargo yaitu John Phil kepada sejumlah pihak di lingkungan Bea dan Cukai. KPK juga menyita 3 unit sepeda motor besar dari Gatot Heru Hernanda. Dari Jakarta, Khairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mendorong pesantren dan perguruan tinggi Islam mengambil peran lebih besar dalam penguatan sektor pangan dan ekonomi masyarakat. Menurutnya, keterlibatan kedua lembaga itu dapat menjadi bagian penting dalam mendukung pembangunan nasional. Berikut laporan Anda, Kusuma.
5: Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia, Zulkifli Hasan, mendorong pondok pesantren dan perguruan tinggi Islam untuk memperkuat perannya dalam membangun ketahanan pangan serta kemandirian ekonomi masyarakat. Dorongan ini disampaikan dalam Halaqah Kebangsaan Ekonomi Bisnis Pesantren 2026 di Aula Universitas Darul Ulum Jombang pada Kamis hari ini yang menjadi bagian dari rangkaian Muktamar NU ke-35. Forum tersebut mengusung tema pesantren sebagai penggerak kemandirian pangan dan ekonomi umat menuju Indonesia Emas 2045. Dengan membahas peluang pesantren dan kampus Islam dalam mengembangkan sektor pangan serta kegiatan ekonomi masyarakat. Zulkifli Hasan menyebut keterlibatan pesantren dan kampus-kampus Islam penting untuk mendukung pembangunan nasional, salah satunya melalui pengembangan sektor pangan.
6: Ya, ini dengan Ibitren di Darul Ulum, kita membahas bagaimana peran pondok pesantren, ya, kita peran kampus-kampus Islam dalam membangun Indonesia termasuk di sektor pangan.
5: Sementara itu, Rektor Universitas Darul Ulum Jombang, Profesor Dr. Haji Amir Maliki Abitolha menilai bahwa halokan tersebut relevan dengan upaya meningkatkan kapasitas mahasiswa. Menurutnya, kegiatan tersebut memberikan ruang bagi mahasiswa untuk mengembangkan berbagai kemampuan dan keterampilan sehingga dapat lebih kreatif dalam melihat peluang di tengah perkembangan kebutuhan masyarakat.
7: Tentu kedua kita ini sangat relevan untuk membangun tampaknya motif belajar anak-anak ya dalam konteks modal. Karena dari dua kader ini memberi kita ruang yang lebih luas untuk mengembangkan banyak hal dari skill dan sebagainya itu. Kemudian juga beri kita ruang untuk hal-hal yang lebih terkait dengan teknologi. Kemudian Om Papa yang lebih trendy tadi memberi ruang di dalam rangka menunjukkan kreativitas, utamanya dalam rangka membangun kemandirian.
5: Melalui forum ini, pesantren dan kampus Islam, khususnya di Kabupaten Jombang, didorong tidak hanya berperan dalam pendidikan, tetapi juga turut mengembangkan keterampilan, kegiatan produktif, serta potensi ekonomi yang dapat mendukung kemandirian masyarakat. Anugusua, melaporkan.

0: Majelis Hakim yang menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan 2023-2024 menolak perlawanan atau nota keberatan atau eksepsi advokat mantan Menteri Agama Yakut Khalil Khomas. Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mengatakan dakwaan jaksa sudah sesuai. Di samping itu, perlawanan yang diajukan kuasa hukum terdakwa sudah masuk pokok perkara. Hal tersebut disampaikan Majelis Hakim dalam pembacaan putusan sela Yakut Khalil Khomas di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Berikut laporan Muhammad Isten Suanda.
1: Sidang perkara tindak pidana korupsi atas nama terdakwa Yakut Khalil Khomas dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Terdakwa hari ini sehat?
2: Alhamdulillah.
3: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Khalil Khomas dan kawan-kawan. Dalam persidangan, Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mengatakan dakwaan jaksa sudah cukup jelas dan cermat sehingga keberatan advokat terdakwa tidak dapat diterima. Selain itu, Hakim menilai perlawanan advokat terdakwa sudah memasuki pokok materi perkara.
1: Mengadili, 1. Menyatakan perlawanan advokat terdakwa Yakut Khalil Khomas tersebut tidak diterima. 2. Memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara nomor 42 pisus TPK /2006/PN Jakarta Pusat atas nama terdakwa Yakut Khalil Khomas. 3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir. Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
3: Sementara itu, salah seorang kuasa hukum terdakwa mengatakan menghormati putusan sela yang dibacakan Majelis Hakim sehingga pihaknya akan fokus pada persidangan pembuktian pada pekan mendatang.
4: Kami menghormati putusan sela yang telah dibacakan dan kami siap untuk melanjutkan pada pemeriksaan pokok perkara atau pembuktian. Jadi laporan hasil pemeriksaan dari BPK kami belum terima dalam berkas perkara, sementara kan itu penting untuk pembelaan terhadap terdakwa, namun sampai dengan hari ini kami belum terima. Kami siap menghadapi persidangan selanjutnya, yaitu agenda pemeriksaan pokok perkara atau pembuktian.
3: Dalam perkara ini ada 4 orang terdakwa, yaitu Yakut Khalil Khomas, mantan Menteri Agama, Espa Abidal Aziz alias Gus Alek, mantan staf khusus Menteri Agama, Ismail Adam, Direktur Operasional PT Makassar Toraja atau Maktur, dan Asrul Aziz Taba, Ketua Umum Kesatuan Tour Travel Haji Umroh Republik Indonesia atau Kesturi. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: mendengar Wakil Ketua Umum Hipindo, Rawa Awines, mengatakan pelaku retail perlu memahami konsumen dan menyesuaikan perkembangan bisnisnya. Berikut laporan Eliana Zahra.
1: Selain itu, IRSI juga menghadirkan sebanyak 65.
2: Wakil Ketua Umum Hipindo Rama Awines mengatakan perubahan bisnis retail harus dimulai dari pemahaman terhadap konsumen. Dalam sambutannya, Rama menyebut perubahan perilaku konsumen dan perkembangan teknologi menjadi bagian dari pembahasan Indonesia Retail Summit and Expo atau IRSE 2026. Ia menjelaskan hal tersebut sejalan dengan tema IRSE 2026 Rethinking Retail, The Future is Customer-Led.
1: Selain itu, IRSE juga menghadirkan sebanyak 65 perusahaan eksibitor yang didukung oleh 28 sponsor, sehingga secara keseluruhan ada 93 eksibitor dan sponsor yang turut berpartisipasi dalam IRSE 2026 ini.
2: Sementara itu, Sekretaris Jenderal Hipindo Haryanto Pratantara mengatakan, konsumen modern semakin memperhatikan dampak sosial dan lingkungan. Ia menilai perhatian tersebut membuat pelaku bisnis tidak dapat mengabaikan perkembangan tren berkelanjutan.
3: Karena itu di kemudian hari, yang namanya reduce, reuse, refurbish, repair dan recycling akan grow. Dan kita sebagai pelaku bisnis tidak bisa mengabaikan ini. Mereka yang tidak mau memperhatikan ini akan ditinggal konsumen.
2: Adapun Haryanto menyebut, 66% konsumen global telah peduli terhadap isu lingkungan atau dampak sosial. Sementara itu, 64% konsumen generasi Z dan milenial bersedia membayar sedikit lebih mahal untuk produk terkait berkelanjutan. Menurutnya, perhatian terhadap keberlanjutan mencakup pakaian, packaging, dan produk FMCG. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi dari mancanegara, Ketua Parlemen Arab Saudi Mohammed Al-Yamahi mengecam keras tindakan pimpinan Otoritas Keamanan Israel, Itamar Ben-Gvir, yang menyerbu pusat pelatihan Kalandia milik Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk pengungsi Palestina atau UNRWA di Yerusalem. Parlemen Arab juga mengecam keputusan Otoritas Israel untuk mengambil alih secara paksa, mengusir para staf dan membongkar bangunan pusat pelatihan tersebut, serta menargetkan sejumlah fasilitas UNRWA lainnya di wilayah itu. Hal ini dikutip dari Antara Hari Ini. Dalam pernyataan resminya, Al-Yamahi mengatakan eskalasi yang terjadi Selasa lalu merupakan pelanggaran secara terang-terangan terhadap hak imunitas PBB serta serangan langsung terhadap institusi dan resolusi lembaga internasional. Oleh karena itu, Parlemen Arab mendesak komunitas internasional dan Dewan Keamanan PBB untuk sesegera mungkin mengambil tindakan tegas dan bersifat mengikat secara hukum untuk menghentikan serangan Israel terhadap fasilitas PBB. Berita olahraga, Persela Lamongan memastikan kesiapan finansial untuk menghadapi musim kompetisi 2026-2027. Kepastian itu ditandai dengan peluncuran sponsor yang akan mendukung perjalanan tim selama satu musim ke depan. Farin Regi melaporkan.
4: Persela Lamongan resmi memperkenalkan 3 sponsor utama untuk mengarungi kompetisi musim 2026-2027 di Stadion Surajaya Lamongan. Di kesempatan tersebut, manajemen juga meyakinkan finansial untuk musim ini dipastikan aman. 3 sponsor utama yang akan menjadi bagian dari perjalanan Persela musim ini, yakni Duta Merpati, Dr. Shield, dan M-Trust. Selain itu, Persela juga mendapatkan dukungan dari 4 sponsor lainnya yang turut menjadi bagian dari ekosistem klub. Chief Financial Officer Persela Lamongan, Pradita Aditya, mengatakan dukungan sponsor sangat penting agar Persela dapat menjalani musim secara maksimal. Dan dengan kepastian sponsor yang telah bergabung, ia memastikan kondisi finansial tim Laskar Joko Tingkir untuk musim ini dalam keadaan aman.
5: Sehingga ini modalisme, ini kita branding bersama Persela yang eksposurnya cukup luar biasa. Dan pastinya sebuah bank juga pasti punya visi dan misi yang luar biasa untuk ke depan. Tentunya ini adalah hal yang modalisme yang kita bisa berkolaborasi bersama untuk menguatkan satu sama lain. Tidak hanya Persela yang kuat, tetapi brand atau sponsorship yang mendukung kita juga semakin kuat.
4: Pemain Persela, Dendi Sulistiawan, mengatakan kepastian finansial yang disampaikan manajemen membuat pemain lebih leluasa mempersiapkan diri menghadapi kompetisi.
6: Dari saya pribadi, pasti setelah manajemen menyampaikan bahwa semua aman, pasti dari pihak pemain juga merasa tenang untuk menarungi liga musim ini. Terlebih lagi, pasti kita bisa lebih fokus lagi di pertandingan dan tidak memikirkan hal lain. Jadi kita bisa insya Allah tahun ini untuk membeli target dari manajemen.
4: Selain memastikan kebutuhan finansial klub, Pratita menyebut Persela juga menyiapkan bonus bagi para pemain sebagai bentuk apresiasi apabila mampu meraih kemenangan ataupun target yang ditetapkan manajemen. Varian Raki melaporkan.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga Twitter atau X di

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, berapa banyak di antara Anda, ya, para pemirsa acara ini yang pernah sungguh-sungguh menikmati keindahan candi-candi yang ada di Indonesia? Berapa banyak yang sungguh-sungguh mengagumi karya arsitektur yang megah, yang betul-betul kita bisa kategorikan sebagai mahakarya ini? Kalau Anda memang ada yang pernah betul-betul menikmati, mengagumi candi-candi yang ada di Indonesia, maka kita bisa sambung rasa. Saudara dan saudari yang saya kasih, candi itu adalah warisan tangible, warisan yang bisa disentuh, ya, dari para nenek moyang kita. Tapi nenek moyang kita tidak hanya mewariskan sesuatu yang tangible, mereka juga mewariskan sesuatu yang intangible, sesuatu yang gak bisa disentuh, sesuatu yang abstrak, ya. Nah, diantaranya adalah nilai-nilai luhur yang kemudian digali dan diformulasikan menjadi Pancasila, menjadi lima sila, lima nilai yang sangat luhur tentang ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kembali kepada candi yang agung. Candi yang agung, candi yang megah itu sebetulnya mencerminkan nenek moyang dulu kita. Itu punya kesadaran ketuhanan yang luhur, punya rasa estetika yang tinggi. Tentu saja punya kemampuan teknologis, punya kemapanan secara politik, dan punya kekuatan secara ekonomi. Karena tidak mungkin membuat candi itu dalam semalam atau cuma beberapa tahun. Membutuhkan itu biaya yang besar, waktu yang panjang, dan membutuhkan juga yang namanya stabilitas politik, di samping membutuhkan kesadaran spiritual dan membutuhkan teknologi. Nah, kita saat ini, ya, tentu punya tantangan untuk membuat mahakarya yang seagung candi-candi yang diwariskan oleh nenek moyang. Dengan menghayati Pancasila, hidup dalam kesadaran ketuhanan yang sesungguhnya, yang membuat semua kekuatan kita itu bisa terdaya gunakan, pasti akan melahirkan mahakarya di segala bidang, segala lini. Saya mengajak Anda, dimanapun Anda berada, untuk betul-betul memberikan karya yang terbaik. Kita tunjukkan kepada dunia betapa hebatnya Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI

Ya, pendengar 1.1 Radio Mataram, dimanapun Anda berada, masih bersama saya Andi Suhandi yang akan terus menemani ruang dengar Anda ya di NTB malam ini. Dan di pukul 20 tadi, kita sudah sama-sama menyimak warta berita sentral dari RRI Pro 3 Jakarta. Dan selanjutnya pendengar, kami temani Anda dalam mimbar agama, dan malam ini mimbar agama Islam. Kami hadirkan lagu-lagu religi islami hingga menjelang pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Tetaplah bersama kami.

interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai

dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, jadi rri.co.id.

0: Lintas, informasi, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat meminta masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman kebakaran selama musim kemarau. Himbauan ini disampaikan menyusul jumlah kasus kebakaran yang terjadi di NTB dalam beberapa hari terakhir, termasuk kebakaran di Desa Adat Sade, Lombok Tengah. Wakil Gubernur NTB Indah Damayanti Putri mengatakan setiap daerah harus memiliki kesiapsiagaan menghadapi bencana, termasuk memastikan prosedur penanganan kebakaran berjalan dengan baik. Menurutnya, pelatihan penanganan bencana telah cukup sering dilakukan, namun kesiapan di lapangan tetap harus diperkuat karena bencana dapat terjadi sewaktu-waktu dan sulit diprediksi. Demikian Lintas Informasi.
0: Itulah kita ikuti Lintas Informasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, berapa banyak di antara Anda, ya, para pemirsa acara ini yang pernah sungguh-sungguh menikmati keindahan candi-candi yang ada di Indonesia? Berapa banyak yang sungguh-sungguh mengagumi karya arsitektur yang megah, yang betul-betul kita bisa kategorikan sebagai mahakarya ini? Kalau Anda memang ada yang pernah betul-betul menikmati, mengagumi candi-candi yang ada di Indonesia, maka kita bisa sambung rasa. Saudara dan saudari yang saya kasih, candi itu adalah warisan tangible, warisan yang bisa disentuh, ya, dari para nenek moyang kita. Tapi nenek moyang kita tidak hanya mewariskan sesuatu yang tangible, mereka juga mewariskan sesuatu yang intangible, sesuatu yang gak bisa disentuh, sesuatu yang abstrak, ya. Nah, diantaranya adalah nilai-nilai luhur yang kemudian digali dan diformulasikan menjadi Pancasila, menjadi lima sila, lima nilai yang sangat luhur tentang ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kembali kepada candi yang agung. Candi yang agung, candi yang megah itu sebetulnya mencerminkan nenek moyang dulu kita. Itu punya kesadaran ketuhanan yang luhur, punya rasa estetika yang tinggi. Tentu saja punya kemampuan teknologis, punya kemapanan secara politik, dan punya kekuatan secara ekonomi, karena tidak mungkin membuat candi itu dalam semalam atau cuma beberapa tahun. Membutuhkan itu biaya yang besar, waktu yang panjang, dan membutuhkan juga yang namanya stabilitas politik, di samping membutuhkan kesadaran spiritual dan membutuhkan teknologi. Nah, kita saat ini, ya, tentu punya tantangan untuk membuat mahakarya yang seagung candi-candi yang diwariskan oleh nenek moyang. Dengan menghayati Pancasila, hidup dalam kesadaran ketuhanan yang sesungguhnya, yang membuat semua kekuatan kita itu bisa terdaya gunakan, pasti

0: akan melahirkan mahakarya di segala bidang, segala lini. Saya mengajak Anda, dimanapun Anda berada, untuk betul-betul memberikan karya yang terbaik. Kita tunjukkan kepada dunia betapa hebatnya Indonesia.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Ya, pendengar Pro 1 Radio Mataram, saatnya kami hadirkan mini drama untuk malam ini dengan judul Kenyang Tidak Harus Nasi, produksi RRI Kupang.

0: Banyak orang mengatakan, belum kenyang kalau belum makan nasi. Padahal, bumi Nusantara menyediakan pangan yang berlimpah. Sebut saja singkong, jagung, talas, hingga sagu untuk dirayakan di atas meja makan kita. Kedaulatan pangan seringkali dimulai dari keputusan seorang ibu di dapur. Di tengah harga beras yang fluktuatif, sebuah keluarga di pinggiran kota mencoba mencari makna baru tentang makan. Bukan hanya tentang beras sebagai pangan utama, melainkan menu makan dari bahan pangan lokal yang banyak tersedia di alam kita.
1: Aduh, pegal semua badan ini, Bu. Bu, sudah matang belum makanannya? Apa lapar sekali? Tadi di proyek cuman makan gorengan 2 biji.
2: Sudah, Pak. Sudah siap tuh di meja makan. Itu ada sayur lodeh, ada ikan asin, sama sambal terasi kesukaan Bapak.
1: Loh, Bu, ini apa? Kok isinya jagung pipil sama potongan ubi kuning? Nasinya mana, Bu? Nah, jangan bercanda lah, Bu. Bapak ini mau makan, bukan mau cemilan.
2: Sabar dulu, Pak. Itu namanya nasi campur pangan lokal. Isinya nasi jagung, dan ada juga ubi sama pisang rebus, Pak. Rasanya lebih mantap dan bikin kenyang lebih lama, Pak.
3: Iya, Ibu. Reni juga lapar ini. Mana tadi pelajarannya sulit semua, menguras tenaga dan pikiran. Reni butuh makan nasi, Bu, biar kenyang dan kembalikan tenaga. Tapi kok hanya nasi jagung, ubi, pisang? Ini namanya belum makan, Bu.
1: Ibu, Bapak ini kan kerjanya angkut semen. Kalau tidak makan nasi, tenaga Bapak hilang dong. Bisa-bisa pingsan Bapak di atas teger. Ibu mau begitu?
2: Coba dulu sesuap, Pak. Ibu sudah buatkan khusus nih. Nasi jagungnya Ibu kukus dengan santan yang sedikit supaya gurih. Ikan asinnya juga sudah Ibu goreng garing. Setelah itu, Bapak boleh coba ubi sama pisang rebus. Sudah ada sambalnya juga. Pokoknya dijamin Bapak kenyang.
1: Enak juga ya, Bu. Malah ada tekstur kriuk-kriuk dari jagungnya. Gurih dan tidak kalah enak sama nasi. Bapak, mau tambah lagi ya, Bu?
3: Benar, Bu. Rasanya tidak kalah sama nasi putih. Malah lebih sehat ini. Reni bisa tambah satu porsi lagi nih. Belum ubi sama pisang rebusnya. Pokoknya mantap, ditambah sambal buatan Ibu.
2: Nah, betul kan Ibu bilang? Lagi pula, Pak, Reni, kalau kita cuma bergantung sama beras, kita bakal terus-terusan bingung kalau harga beras naik. Padahal, tanah kita kaya akan tanaman lokal. Seperti ubi, jagung, pisang, dan masih banyak lagi pangan baik lainnya yang bisa kita konsumsi sebagai sumber karbohidrat.

0: Bu Sari, Pak Joko, permisi. Saya mau antarkan undangan nih.
1: Wah, ada Ibu Yuli nih. Masuk dulu, Bu. Ada apa ya, Bu? Sepertinya penting sekali ini.
0: Iya, Bu. Ini ada undangan dari Bapak Desa. Kalau besok di Balai Desa, ada mempenyuluhan dari Nakes. Dari tim dokter begitu, sekaligus pemeriksaan kesehatan gratis.
1: Pak, bagus ini. Besok, Bapak bisa cek gula darah, tensi sama kolesterol Bapak. Bapak kan sering mengeluh akhir-akhir ini, kan?
2: Selamat pagi, Bapak Ibu. Senang sekali hari ini kami tim dokter dari Rumah Sakit Harapan Kota

0: bisa berjumpa dengan Bapak Ibu semua. Kami akan melakukan cek kesehatan gratis sebagai bagian dari program pemerintah. Kami juga sekalian ingin mengedukasi Bapak Ibu sekalian bahwa pola makan yang tidak sehat sering menjadi penyebab penyakit yang tidak menular atau PTM. Ya, sebut saja hipertensi, diabetes, atau bahkan obesitas.
1: Maksudnya bagaimana, Dok? Apakah makanan yang kita makan menjadi sumber penyakit? Begitu ya, Dok?
0: Tidak semua makanan ya, Pak. Tetapi makanan dengan indeks glikemik yang tinggi membuat lonjakan cepat dan signifikan pada kadar gula darah serta meningkatkan produksi insulin secara drastis. Hal ini mengakibatkan tubuh cepat merasa lapar, lemas, resiko resistensi insulin, diabetes tipe 2, penumpukan lemak, hingga peradangan. Sebagai contoh nih, nasi putih. Bapak Ibu, nasi putih memang sumber energi yang cepat. Tapi sayangnya, ia juga cepat menaikkan gula darah atau glikemik indeks yang tinggi.
1: Jadi, kita tidak boleh makan nasi putih sama sekali ya, Dok?
0: Bukan tidak boleh ya, Pak, tetapi mengurangi. Terlebih lagi, jika sudah punya riwayat diabetes, kita bisa ganti dengan beras merah, pangan lokal, ubi, jagung, atau sagu. Pangan lokal punya serat yang lebih tinggi, artinya energi yang dilepas ke tubuh itu secara perlahan. Jadi, bapak-bapak yang kerja di sawah atau bangunan justru energinya lebih awet, tidak cepat drop di siang hari. Dan untuk ibu-ibu, diversifikasi pangan ini penting untuk mencegah stunting pada anak. Jangan cuma kasih nasi putih sama kuah saja. Jagung dan ubi ungu itu kaya akan vitamin A dan antioksidan yang tidak ada di nasi putih.
2: Itu Pak, dengar. Energi kan lebih awet. Bapak tidak usah takut lagi sampai pingsan di atas teger.
1: Iya Bu, nanti kita jadwalkan ya. 2-3 hari dalam seminggu harus ada pangan lokal di meja makan kita ya Bu.

kedaulatan bangsa dengan beragam pilihan pangan lokal di atas meja. Kita membangun keluarga yang lebih sehat dan masa depan yang lebih kuat. Bersama kita dukung program diversifikasi pangan. Kenyang tidak harus nasi. Sehat dimulai dari pilihan kita.

Ya, pendengar Pro 1 Radio Mataram, demikian mini drama untuk malam ini yang berjudul Kenyang Tidak Harus Nasi, produksi RRI Kupang.

Dapatkan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform.

0: dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting...
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

0: wa'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis Riwayat Bukhari. Mari memasyarakatkan belajar Al-Quran melalui belajar mengaji Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali kami menemani Anda dalam acara belajar mengaji untuk mengajak pendengar Pro 1 RRI Mataram, kaum muslimin muslimat rahimakumullah, para pecinta Al-Quran, untuk kita sama-sama belajar untuk membaca Al-Quran di malam hari ini ya. Setiap Kamis malam dari pukul 21 lewat 15 hingga menjelang pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Dan alhamdulillah malam hari ini kita akan dibersamai oleh narasumber, yakni Al-Ustaz Fathul Hamdi. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah. Kabar sehat Ustaz Nggih?
2: Alhamdulillah.
1: Untuk malam ini kita akan belajar untuk membaca surah, dari surah apa ini? Dari surah apa?
2: Ali Imran. Ayat 1 sampai 108.
1: Ali Imran ayat
2: 181 sampai 183.
1: Ayat 181 sampai 183 nih, nggih. Baik. Baik pendengar Pro 1 RRI Mataram, kaum muslimin muslimat rahimakumullah, para pecinta Al-Qur'an yang ingin bergabung di acara ini, seperti biasa nanti kami akan mengajak Anda untuk bergabung nggih di 0818020056000. Atau bisa juga di 0370646521. Silakan disiapkan makronya, yakni surah Ali Imran ayat 181 hingga 183. Sebelum kami mengajak Anda untuk bergabung, kita dengarkan dulu seperti apa bacaan surah Ali Imran yang akan dicontohkan oleh Ustaz Fathul Hamdi. Ustaz, silakan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bertemu kembali dalam program belajar mengaji oleh Bapak. Adapun makro kita seperti yang kita mengaji tadi, yaitu surah Ali Imran dari ayat 181 sampai dengan 183. Sekali lagi, bagi yang sudah bergabung, boleh dibuka Al-Qur'annya, yaitu surah Ali Imran ayat 108.

0: 81 sampai dengan 183. Oke. Seperti biasa, nanti yang bacakan terlebih dahulu, lalu kita nelfon untuk pertama memperbaiki baca kira-kira seperti apa baca. Oke. Baik, yang bacakan terlebih dahulu.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله

0: صدقكم الله العظيم.
1: Alhamdulillah pendengar, telah kita sama-sama menyimak bacaan untuk belajar mengaji di malam hari ini, yakni surah Ali Imran ayat 181 hingga 183. Tadi dicontohkan oleh Al-Ustaz Fathul Hamdi. Untuk Anda yang ingin bergabung boleh disilahkan gih di 081 80 dan 05 6000, atau di 0370 646 521. Ustaz izin yang sapa dulu nih Kinggi, pendengar yang ingin bergabung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dengan siapa Niki, Ustazah?
2: Dengan Ibu Mas Niwati dari TPQ Al-Ikhlas.
1: Ibu Mas Niwati, Ustazah Ibu Mas Niwati ya. Ya. Apa kabar Ibu, Ibu Ustazah?
2: Alhamdulillah. Sehat selalu. Alah. Namun setiap hari malam Jumat yang tetap selalu ikutan tapi sinyal kurang.
1: Oh, Ibu Isni. Miss Nawati ya?
2: Ibu Mas Niwati.
1: Oh, Ibu Mas Niwati. Silakan Ustazah dengan makronya malam hari ini surah Ali Imran ayat 181 sampai 83, nggih.
2: Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal karim.

0: صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Oda, terima kasih, Nji. Baik, ditunggu nanti akan dijelaskan oleh Ustadz Fathul Hamdi untuk bacaannya malam hari ini. Baik, untuk pendengar yang lainnya silakan bisa bergabung di acara Belajar Mengaji untuk malam ini. Untuk makronya di Surah Ali Imran ayat 181 hingga ayat 183, silakan Anda bisa bergabung untuk membaca Surah Ali Imran ayat yang sudah kami sampaikan tadi di 081 80 dan 056 ribu, atau bisa juga di 0370 646 521. Baik, sebelum sembari kita menunggu ya para pecinta Al-Quran yang ingin bergabung di acara Belajar Mengaji, mungkin nanti sembari kita dengarkan dulu nih King ya, beberapa penjelasan dari Ustaz Fathul Hamdi terkait bacaan yang sudah bergabung tadi. Ini Pak Ustazah Misnawati dan Pak Pu Oda. Ustaz, silakan.
2: Baik, terima kasih Mas Andi.
1: Nggih.
2: Alhamdulillah sudah ada dua penelpon. Kita mulai yang pertama dari Ibu Mas Nyati kan. Tadi memang agak koneksi mungkin ya Bu Mas Nyati, sehingga ada yang terdengar mungkin yang koreksi. Pertama, kita mulai dari ayat 181. Diperhatikan Mas Nyati. Kalau secara umum sudah bagus semuanya nih ke Mas Nyati. Alhamdulillah, makhorijul hurufnya bagus. Tajwidnya juga sudah cukup konsisten. Namun ada beberapa catatan yang mungkin untuk diperhatikan sehingga bacaannya menjadi lebih baik lagi. Kita mulai ayat 181 diperhatikan pada kalimat faqiru wa nahnu. Nah, kita diperhatikan faqiru wa nahnu. Di situ ada tanu ru ro terharokat dumatayu bertemu dengan huruf waw, maka di sana namanya idgham digunnah. Kalau dia idgham digunnah, kita cara membacanya harus didengungkan, harus didengungkan. Seperti apa misalnya kita baca innallaha safiru. Tadi maksudnya kurang didengungkan, kurang didengungkan. Tapi ruwan mu'awniya ruwa, jangan langsung dilepas. Tadi tapi ruwanah, nah itu kurang tepat, kurang tepat. Yang tepat adalah disahan atau didengungkan. Qalu innallaha fakirun. Kemudian di selanjutnya itu pada kalimat awmiya. Awmiya itu tadi seperti terdengar dipantulin. Awmiya, hati-hati, memang sering keliru di huruf goin itu, kadang sering dikol-kolahkan atau dipantul. Padahal huruf goin itu bukan kol-kolah. Jadi tidak usah kita pantulkan di sini. Misalnya juga pada surah Al-Fatihah ayat terakhir itu ghoinul maghdubi alaihi. Kadang banyak kita dengar ghoinul maghdubi. Ghoiril maghdu. Kadang itu contohnya huruf ghoin memang sering keliru. Ketika ghoin kadang banyak orang memaksudkan. Nah, sebenarnya adalah ghoin itu tidak boleh dipantulin, cukup dimatikan dengan cara mengalir. Mengalir modelnya, tentunya cara mematikannya. Misalnya di sini innallaha faqirun wa nahnu Nu'awniya. Jangan wa nahnu awzaniya. Awzaniya. Nah, kalau awzaniya itu berarti kita memantulkan negaranya. Tapi sebenarnya ini itu kan bukan seperti yang Tiang katakan tadi, bukan kol-kolah. Maka tidak boleh dipantulkan. Bagaimana caranya?

للي رسول حتى يأتينا بقربان حتى يأتينا بقربان تأكله النار.

niat, jangan aga niat, tapi au, au niat. Okey. Kalau lebih seperti itu nggih, Bunda Makniati. Kemudian di akhir ayat 181. Nah, pada kalimat ada balik syariat. Nah, di sini baru dipantulkan benar di sini karena di akhir ayat ini. Wa naqudu adzabal hariq. Nah, hariq. Jangan hariq. Nah, apalagi sampai ditekan di akhir. Hariq. Jangan ada e-nya, nih, tapi hariq. Wa naqudu adzabal hariq. Nah, seperti itu cara membaca qol-qolah. Ini pada ayat 18. Kemudian pada ayat 183, nih, diperhatikan, yaitu pada baris ketiga di ayat 183 pada kalimat ta'kuluhunna, itu nun tasdid. Nah, tadi kurang didengungkan. Nah, kalau ada nun tasdid atau mim tasdid, maka harus didengungkan. Coba kita baca dengan dari hatta. Hatta.

0: Kunuhunnan. Jangan sampai tak kunuhunnan. Ingat mentasjid, maka harus ditahan atau dengungkan. Bilkurbani tak kunuhunnan. Itu mungkin Bu Mas Nyati. Kemudian kita lanjutkan kulu qadidya. Nah itu kolkolah. Nah disinilah kita pantulkan kulu qadidya qadidya. Jangan kodidya, tapi kulu qadidya akum qadidya
1: qadidya.
0: Kemudian lanjut lagi pada biasanya rusulum yang qabli. Nah, linya di sini panjang ya, Bunda. Qabli itu dipanjangkan. Qabli ini dua harokat saja. Tadi terdengar tidak dipanjangkan. Seperti apa misalnya? Rusulum yang qabli bin bayinat. Jangan qabli bin bayinat. Seperti itu, ini untuk Bunda Mas Niyati. Kemudian untuk papu odah, ya, untuk papu odah, alhamdulillah secara keseluruhan sudah bagus papu odah. Nah, sedikit itu catatan tiang, yaitu pada ayat 181. Nama tadi, Aumia di sini. Aumia, koinnya jangan sampai dipantulin, jangan sampai kol-kolah. Karena goyim dan huruf kol-kolah. Aumia, aum. Dengan agenia. Kemudian sama juga dengan bunda tadi. Hariqo, ayat 181 di akhir ayatnya. Jangan sampai tidak dipantulkan. Nah, justru disinilah kita harus memantulkannya. وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ. Kemudian ayat terakhir 183 untuk Tafu Odah, sama juga tadi ini qabli. Qabli min qabli. Kalau di sini tadi kurang diikhfakan qabli. Tadi bacanya disamarkan tapi tidak didengungkan. Min qabli. Kalau dia samar maka didengungkan juga. Seperti apa misalnya? Qad ja'akum rusulun min qabli. Jangan rusulun min qabli. Tapi rusulun min qabli. Itu untuk papu odah ini cuma itu saja, kurang lebih seperti itu koreksi atau perbaikan untuk Bunda Mesiyati dan Allah Ta'ala.
1: Baik, terima kasih Ustaz sudah memberikan keterangan ya, memberikan penjelasan tadi terkait bacaan para penelpon kami yang sudah bergabung di acara Belajar Mengaji untuk malam ini. Silakan mendengar para pecinta Al-Quran, masih kami temani Anda di Belajar Mengaji di malam ini. Yang ingin bergabung silakan ya Ginggi, dicoba untuk kita sama-sama belajar agar bacaan Al-Quran kita ini sesuai ya dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Silakan di 081 80 dan 056 ribu, atau bisa juga di 0370-646-521. Halo, Assalamualaikum. Halo, iya keputus. Silakan mendengar yang lainnya, yang ingin bergabung silakan dicoba kembali di nomor yang sudah kami sebutkan di 081-80-656-000. Untuk bunda yang ada di mana nih, yang biasa gabung selain Bapak Oda dan Ustazah Mas Niwati, biasanya bunda-bunda yang di Lombok Tengah nih Kingi, silakan. Apa kabarnya Niki? Silakan. Kami masih menemani Anda di acara Belajar Mengaji. Baik Ustaz, sebelum sembari kita menanti para penelpon yang bergabung, mungkin boleh dijelaskan sedikit Niki, bacaan-bacaan yang perlu menjadi perhatian di surah Ali Imran ayat 181 sampai 183 ini apa saja nih yang sering menjadi kekeliruan untuk para pendengar kita?
0: Baik, Mas Andi. Nah, tadi kalau kita lihat dari dua penelpon sebelumnya, itu memang yang banyak keliru itu di kol-kolah tadi. Kol-kolah, bukan kol-kolah, nah, tapi dibaca kol-kolah. Seperti tadi pada ayat 181 itu dibaca pada kalimat al-niyah. Al-niyah, kita pernah bahas kol-kolah, di mana kol-kolah itu hurufnya ada lima. Ba, jim, dal, kol, sama kof. Nah, supaya gampang ingat, kita sebutnya baju di toko.
1: Baju di toko.
0: Huruf ba sama jim di toko. Jadi itu huruf dal, ko, dan kof.
1: Kof.
0: Nah, lima huruf inilah kita boleh memantulkan. Selain lima huruf itu, maka kita pantul. Nah, seperti ini misalnya pada baris pertama, pada kalimat awalnya. Jangan sampai agenya. Wanahnu agenya. Nah, itu salah. Yang tepat adalah wanahnu awmiya. Nah, sering kita dengar juga di surah Al-Fatihah misalnya. Nah, itu jadi catatan kita di Al-Fatihah. Al-Fatihah itu kan bacaan wajib ketika sholat. Maka ketika salah, sebenarnya ya Allah alam apakah pahalanya akan berkurang atau sahaja tidak pun. Itu yang pasti kita terus harus memperbaiki bacaan kita, terutama surah Al-Fatihah. Kalau kita singgung surah Al-Fatihah, yaitu pada ayat terakhir, Surahalladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdu, dengan sampai ghairil maghdu atau ghairil maghdu, maghdu itu going kan, maka tidak boleh kita pantulkan di sana ghairil maghdu, itu yang tepat. Jadi dimatikan tapi sukunnya itu mengalir kalau huruf boy. Kenapa mengalir? Karena dia ada sifatnya namanya rohoh. Rohoh itu artinya ketika dia sukun, maka suaranya mengalir. Bukan terhenti, tapi mengalir. Ghairil maghdubi alaihi. Bukan ghairil maghdu. Itu kurang tepat. Pun juga sama di sini di baris pertama, yaitu innallaha faqiru wa nahnu awliya. Nah, itu untuk kol-kol. Bagaimana juga kol-kolah, misalnya di baris kedua, di baris kedua pada kalimat di ghairi haqqin. Nah, itu harus pantulkan di sini. Harus kalau kita wakaf misalnya. Tapi sebenarnya di sini karena ada huruf lam itu, huruf lam kecil wakaf itu nggak boleh sebenarnya kita wakaf di sana. Harus kita lanjutkan. Nah, kalau di baris pertama itu ada tulisan kecil di atas itu tanda wakaf, ada huruf mim. Nah, tambahan itu namanya waqaf lazim. Nah, artinya apa? Kita harus berhenti. Kita wajib berhenti kalau dia tanda mim. Kebalikan, kalau dia tanda huruf lam, itu di baris kedua, kita tidak boleh berhenti di sana. Nah, jadi pada baris pertama, wajib. Tidak boleh kita berhenti. Tidak boleh kita lanjut. Nah, harus berhenti. Wanahnu awmiya. Jangan misalnya mentang-mentang misalnya nanti nafasnya panjang, saya lanjut aja deh. Tidak boleh.
1: Jadi,
0: namanya waqaf lazim.
1: Waqaf lazim, nah, ya.
0: Tidak boleh kita lanjutkan. Awmiya. Tidak boleh. Wanahnu awmiya usanat Subu ma konu. Nah, tidak boleh seperti itu. Kalau yang lam ini baru kita wajib lanjutkan. Waqat lahumul anbiya bi ghairi haqqin wa naqulu duhu. Di ghairi haqqin wa naqulu. Tahan, disambung. Tahan, dengungkan, dan disambung ke ayat selanjutnya. Nah, boleh kita berhenti. Bi ghairi haqqin. Kemudian, mana lagi qalqalah? Itu pada 181. Wa naqulu duku adabal hariq. Nah, ini harus dipantulin hariq. Dan memasukkannya itu ketika waqaf jangan ditepi di akhir, jangan diteken. Seperti apa maksudnya diteken? Hariq. Nah, ada e-nya itu di akhir. Nah, itu jangan.
1: Hariq.
0: Nah, hariq. Oh, jangan hariq. Nah, misalnya juga pada 82 itu sama, itu kol-kolah juga. Abide, jangan abide, de. Nah, jangan ada
1: abide.
0: Ini. Nah, pasti abide, de. Nah, jangan ragu-ragu de-nya itu, nggak apa-apa memang gitu cara membacanya. Laisa dhallamin lil'abide. Nah, jangan abid, apalagi abid. Nah, itu kurang tepat. Baik, begitu Mas Andi. Mungkin kol-kolah yang perlu diperhatikan di sini.
1: Baik, alhamdulillah pendengar sudah kita dengarkan gih uraian penjelasan oleh Ustadz kita Bapak Ustadz Fathul Hamdi untuk makro yang kita baca di malam hari ini ya, dalam belajar mengaji, yakni surah Ali Imran ayat 181 hingga 183 nih Kinggi. Dan Ustaz, sepertinya kita masih menunggu nih Ki para pendengar yang ingin bergabung nih Ustaz Nggih.
0: Mari menunggu, boleh jangan jelaskan lagi Mas Andi.
1: Nggih, silakan.
0: Tadi kita balik ke kol-kol-kolah. Nah, kol-kolah memang ini sangat banyak kita temukan, terutama misalnya di surah-surah pendek yang sering kita gunakan misalnya ketika sholat. Misalnya surah Al-Ikhlas mungkin, surah favorit ketika sholat.
1: Oh nggih, surah Al-Ikhlas ya.
0: Selain karena gampang, karena pendek.
1: Oh iya, karena pendeknya ya.
0: Pendek, nah itu diperhatikan kol-kolah semua di sana. Qul huwallahu ahad. Ahad.
1: Nah, ahad.
0: Cara mantulkannya itu, ingat tadi yang saya sampaikan, jangan sampai ditekan di akhir atau di tanda seperti ke dalam tulisan bahasa Indonesia. Qul huwallahu ahad. Jangan ahad de, itu jangan. Tapi huwallahu ahad. Allahu Samad. Samad. Nah, jangan Samad. Ya, itu jangan. Lagi ayat 3, lam yalid. Nah, jangan lam yalid wa lam yulad. Nah, itu masih jauh. Yalid wa lam yulad. Nah, itu yang lebih tepat. Jangan juga lam yalid wa lam yulad. Nah, itu kurang tepat. Itu-nya itu jangan. Yang benar adalah lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Nah, seperti itu misal untuk bacaan qalqalah pada surah Al-Ikhlas. Kalau dalam surah Ali Imran ini di ayat 181 di awal ayatnya laqad. Itu juga qalqalah, ada dal sukun, huruf dal. Nah, dal itu adalah salah satu dari huruf qalqalah. Maka harus dipantulkan sini. Jangan laqad sami'a Allah, tapi laqad sami'a Allah, laqad. Laqad sami'a Allah. Jangan laqad sami'a Allah. Jadi laqad sami'a Allah. Nah, seperti itu untuk bacaan qalqalah.
1: Baik, alhamdulillah. Ustaz, sudah di penghujung waktu Niki, merapat ke pukul 10. Kita cukupkan kebersamaan di acara belajar mengaji untuk malam ini. Terima kasih sebelumnya Ustaz sudah meluangkan waktunya di malam ini Niki. Yeah. Semoga berkah, semoga sehat selalu. Insyaallah pekan depan semoga masih meluangkan waktunya Niki di acara belajar mengaji. Insyaallah. Sekali lagi terima kasih Ustaz. Selamat melanjutkan aktivitas atau selamat beristirahat. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah pendengar, kami menemani Anda di acara belajar mengaji untuk malam ini bersama Al-Ustaz Fathul Hamdi. Insyaallah pekan depan di hari atau di malam yang sama kami akan terus menemani Anda di acara belajar mengaji Pro 1 RRI Mataram. Tetaplah bersama kami.

berlalu menggores kenangan masa dahulu. Rasa ingin jumpa kian berpadu, kami hadirkan Ruang Rindu. Deretan lagu dari berbagai era di Ruang Rindu Pro 1 RRI Mataram.

0: malam ini bersama saya Andi Suhandi yang saat ini menemani Anda di Ruang Rindu. Ruang yang mengajak Anda untuk berbagi rindu, berbagi memori melalui lagu-lagu yang sudah kami siapkan. Untuk lagu-lagu untuk lagu-lagu malam hari ini, kita akan menikmati lagu-lagu mancanegara ini tahun 2010 sampai 2026. Yang ingin bergabung boleh ya, silakan di 081 80 20 56000, atau bisa juga di 0370 646 521. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam Bang Rindu.
0: Malam juga.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sehat Mbak Lale ya.
1: Alhamdulillah sehat segar bugar. Kalau Mas Andi gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah juga sehat segar bugar.
1: Alhamdulillah, moga-moga selalu diberikan kesehatan di.
0: Terima kasih.
1: Salam-salam.
0: Silahkan, salamnya buat siapa nih? Lagi di Lombok ya?
1: Enggak. Kan udah kita pulang hari Jumat.
0: Kirain tulak malik.
1: Enggak, besok tahun belakangan lagi.
0: Silakan pengen salam-salam buat siapa?
1: Yang pertama buat Bu Hati, mau kurang sehat tadi, mau cepat sembuh. Selalu berada dalam lindungan Allah SWT. Dia memang dia enggak begitu sering makan, dia suka ngemil-ngemil doang.
0: Kirimin sambal makanya, sambal Lombok.
1: Udah kita kirimin kemarin.
0: Sambal pinti lah sini yang dikirim, coba sambal yang pedes-pedes itu.
1: Dia suka pakai suruh hati, makanya dia emak itu, makanya kita suruh makan. Tapi itu udah bengil.
0: Oh gitu.
1: Gak tahu dirinya disayang. Namanya anak semata wayang gitu.
0: Oh, dia semata wayang.
1: Semata wayang.
0: Berapa umurnya Bunda?
1: Baru semester 3.
0: Oh, 20 lah ya.
1: Bulan minggu tahun dari 1 Maret kemarin ulang tahun yang ke-19. 20 jalan sekarang.
0: Oh, 20 jalan. Semoga saya selalu putrinya ya.
1: Amin, ya Allah.
0: Amin.
1: Terus lanjut nih.
0: Ya, lanjut
1: ada Mami Rian, Pak Mawiin, terus Pak Arde, satu Pak Sahrin, Andi Gunung Sari, Mas Raja, Pak Fajar, Bunda Cahaya, Bunda Siti Hajar, Mbak Kenja, Pak Kenjo, Pak pergi bersama Bunda Marni, selalu Pak Haji Sahabudin, terus Pak Marita, semoga saya selalu juga buat semuanya janji dari Asyik tanpa terkecuali salam kontak persahabatan, semoga saya selalu. Mas Andi,
0: apa no?
1: Nah, itu tempat yang seneng. Iya pak, kayak temen denger rentian anak pelindis gak tadi bahasa Sasak gitu.
0: Oh, orang kita orang Sasak.
1: Aku gak dengar pelindis.
0: Alhamdulillah, sampun.
1: Tapi jangan tadir pelindis.
0: Apa kandok baru? Sapit kandok, ku sapit banget dengan maulid no.
1: Main, orang bahasa Bali. Jangan mekejan itu Mas Andi.
0: Jangan mekejan maka
1: Mujan, jangan kejang, enak semua. Kecanggih bisa bahasa Bali.
0: Ini ketau bahasa Bali.
1: Sing bisa bahasa Bali.
0: Sing bisa. Enggak entau ke bahasa Bali, jak ken-ken bahasen.
1: Ken-ken kabari gitu, itu bahasa pasaran itu mas. Kalau bahasa halus itu sampai nanti jatuh gitu.
0: Oh, gitu. Kan dia ketau bahasa Bali.
1: Kenten.
0: Kenten. Kenten.
1: Kalau begitu gitu maksudnya.
0: Oh gitu. Gitu. Sila, terima kasih.
1: Atur tiang di masa siapa satunya. Semakin jalan karir rezekinya.
0: Amin.
1: Dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu Wataala. Makin lama mantu konyol anak ni kelangan. Selama dalam perjalanan sampai pegadangan Pulunggu. Sekali lagi untuk nanti aja atas lagunya. Kita ngerangkum ke tiang ngebahas Nasa Ampure, Alun Ali Kenapura Mas Aninggi, Aju Nalali Tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk Mbak Lali Ratu sudah bergabung. Yang ingin bergabung silakan dicoba kembali di 081-80-20-56000 atau bisa juga di 0370-646-521. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam, Mas Andi. Selamat malam Bang Rindu, Bang Andi.
0: Malam juga.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa kabar sih Bang Andi?
0: Sehat. Kalau ke nanti bagaimana, sehat juga?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Sedikit kurang sehat.
0: Kenapa? Lagi waktu hilang. Lebih kakan kelab dan ulasin jangan santan-santan.
2: Ini jarang.
0: Kami
2: nanti lebih suka
0: sayur
2: bening Bang Andi.
0: Kurangi dulu anu lasing, kurangi undangan-undangan maulid.
2: Enggak pernah datang ke undangan maulid. Enggak ada yang undang juga.
0: Oh gitu. Silakan Mbak Kinanti.
2: Kabarnya sehat Bang Andi?
0: Sehat.
2: Lagunya apa sekarang?
0: Lagunya ini lagu-lagu barat.
2: Barat.
0: Iya, lagu-lagu barat ini terseru terdengar.
2: Oh ya udah, apapun yang putar yang penting kita menghibur ya.
0: Ah, yang penting menghibur hati.
2: Menghibur.
0: Hati yang galau.
2: Oke, nyampein dulu ya.
0: Oke, silakan.
2: Kayak Manila, Surabaya, sekarang lagi Pak Muhyiddin, Pak Mawi, Pak Guntur, ada Pangeran Kudul juga jadi kayak lu. Terus ada Bang Raja, Bang Fajar, sama Bang Sahril, Bang Kinza, Mbak Kinza, Mbak Maya, Mbak Hilri, Ica Batumuli, Mbak Mirian, Mbak Jangan, Surin, Mbak Marisa, Mbak Nusra, ada Pak Jasman, Pak Jamiruddin, Pak Jisabudin, ada Pak Sukri, Bunda Marni, Bunda Kasini, Bunda Isa, Bunda Marsia, Bunda Cahaya, Bunda Siti Hajar, Bunda Hir, ada Bu Iga juga, Pak Haritana, terus ada
0: Bang Kepati
2: juga lagi NTT. Oke. Ada semua Bang Andi.
0: Oke dah.
2: Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat.
0: Amin ya Allah.
2: Buat semua kru-nya juga sehat selalu.
0: Jee.
2: Buat Bang Andi.
0: Yo.
2: Selamat bertugas ya, selalu bersama keluarga. Banyak umur murah rezeki. Selalu dalam lindungan Allah Allah Taala. Selalu pulang hati-hati di jalan. Tetap semangat ya Bang Andi.
0: Iya.
2: Lagunya kita dengerin sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk Mbak Kinanti sudah bergabung. Yang ingin bergabung kembali boleh ya. Kita coba-coba untuk menjawab siapakah dia. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Kenangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Fajar nih Kinggi.
3: Bagaimana kita kabarnya Bang Andi?
0: Sehat alhamdulillah. Alhamdulillah. Bang Fajar, ini ada batok sih deh.
3: Makan malam.
0: Nggih, ini ada batok selama sih deh malaki nanti. Kan dengan batok selama sih rajin jangan maulid bahasa. Nggih ada.
3: Kuning doa.
0: Sila menon.
3: Ada nanti tadi sana ukuran kompak bersama teman-teman anda namanya Mbak Isa Siti Ada Mbak Tanda Mbak Ida, Mbak Kinza dan ada Bang Syahrir, Bang Alder, Bang Kinza, Abang Kinzu dan ada Bang Yogi, Bang Raja bersama Mbak Mahed Bang John, Bang Jangle, Pak Mawin, Bang Eden, Pak Mahed terus ada Mbak Jamiluddin, Mbak Mirian, Pak Mami Alvin ada Bunda Masnya Bunda Kartini, Bang Irwan, Bang Senwa, Mbak Ayu, Pak Samuel, Pak Adam Widya, Pak Jelis Sri, Pak Sukri dan Menang, Pak Rendi, Drada, Pak Nande, dan beribu biasa. Semuanya Bang Andi.
0: Nggih.
3: Karena kau bapak sama tanda.
0: Nggih. Amin.
3: Bang Andi sekeluarga ada semua kerabat besar.
0: Amin.
3: Terima kasih Bang Andi.
0: Terima kasih.
3: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Fajar nggih sudah bergabung. Lanjut ke penelpon berikutnya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
4: Selamat malam Mas Andi.
0: Selamat malam juga Pak Amin. Piye kabare Pak Amin?
4: Ape? Kabar-kabar.
0: Alhamdulillah. Matur nuwun, Ji.
4: Ji, sami-sami.
0: Bergabung di malam iki.
4: Sampeyan ngene ngendi?
0: Kula nang Lombok iki.
4: Akhirnya
0: Asli lombok kulo iki.
5: Pintu ke Jawa ya?
0: Ya iso, sedikit-sedikit Pak Amin.
5: Kemon.
0: Nggih.
5: Nama ke salam kare kanca-kanca kabeh pendengar RR.
0: Nggih. Nenten kabeh-kabeh nggih.
5: Terhibur dan semoga berbahagia semua.
0: Nggih, monggo-monggo.
5: Hidup dunia dan akhirat.
0: Masya Allah, luar biasa, Pak Amin.
5: Nggih, monggo Mas.
0: Monggo. Terima kasih. Nyun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Pokoknya bahasa Jawa sekedik-sekedik. Iya, aneh. Baik, di belakangnya ada siapa? Halo, selamat malam Ruang Rindu.
6: Selamat malam Ruang Rindu, Bang
0: Andi. Malam juga. Apa kabar, Ila? Baik-baik. Baik-baik aja. Dengan Jawa itu, Ila.
6: Selamat malam, Bang Andi.
0: Ya?
6: Sawit maulid?
0: Sawit maulid ya. Lepet tangan lo tetap maulid.
6: Apa kenapa menangis sih?
0: Ya?
6: Kenapa?
0: Diarak.
6: Apanya yang diarak?
0: Apanya yang diarak? Apa gak kena sawit maulid? Basin baru lah sing.
6: Sawit itu sudah.
0: Oh sudah kita.
6: Sawit itu sudah bahasa bayan asli.
0: Oh gitu.
6: Apa aja yang gorok sama Bang
0: Andi? Yang aku gorok adalah perasaan yang aku gorok.
6: Oh perasaan bukan kambing atau ayam atau sapi.
0: Anak gorokku limolas. Wah tuwi di lo Selasa.
6: Itu apa sih Bang Andi?
0: Kemarin.
6: Oh kemarin.
0: Apa bahasa nubi yang menolak bahasa dia?
6: Kalau bahasa bayan itu kalau gitu
0: tebing.
6: Kalau besoknya demak itu.
0: Oh iya sudah. Silakan salam-salamnya buat siapa ini?
6: Ini kita lagi barat ya Nadia. Ya. Ya udah, salam-salam dulu ya nanti. Buat berapa kali yang lagi tugas aja.
0: Tugas ya ini.
6: Salam buat Kak Irwan yang ada di Lombok Timur, mungkin sudah tidur ya.
0: Sudah tidur dia.
6: Terus buat Mbak Kinanti dan Dahri, Bang Kinsu, Mbak Kinja, Mbak Ayu, terus Bang Raja, Mbak Nuri, Bunda Hira, Bunda Nari, Pak Fikri, Pak Jirman, Pak Jika Budin, Mbak Ica, Mbak Ica, ayo masuk Mbak Ica, ini sudah tidur juga. Terus buat, buat semuanya aja deh Bang Budi.
0: Terima kasih ya.
6: Buat Bang Andi, selamat bertugas, semoga saya selalu. Sampai umur saya, tunggu lagunya. Assalamualaikum, selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mbak Ila di Lombok Utara. Kita ke lagu dulu ya. Lagi sudah kami siapkan di Ruang Rindu malam ini. Tetaplah bersama kami.

0: nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ruang Rindu, deretan lagu dari berbagai era di Pro 1 RRI

0: malam hari ini. Yang ingin bergabung seperti biasa kami akan terima ya di 081 80 2056 ribu, atau bisa juga di 0370 646 521. Silakan mendengar yang ingin bergabung. Dan lagu-lagu Ruang Rindu malam ini lagu-lagu mancanegara ya. Ini lagu-lagu tahun 2010 sampai tahun 2026. Yang ingin bergabung boleh. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu. Rindu mengawari lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Widya, apa kabar Widya?
1: Alhamdulillah baik.
0: Sehat ya.
1: Sebaliknya Widya?
0: Sehat juga alhamdulillah.
1: Sehat ya, apalagi
0: itu. Silakan.
1: Ada bebek listrik yang sayang semoga sehat selalu semua orang segera kita. Terus ada Bunda Cahaya, ada Bunda Siti Hajar, ada Bunda Bunda Maya, ada Bang Kajar, ada Bang Alvin, Bang Abdul, ada Bang Alvin, ada Kak Maulidin, Kak Muhyiddin, Bunda Kartini, ada Mas Ogi, Bang Sahril, Bang Haji Herman, Haji Sabudin, ada Pak Nurstah, ada Pak Jamiluddin juga, ada Bang Anwar. Terus buat semuanya aja ya,
0: Pak Sertiga
1: dan Tante sudah keandian gajah dan uang ya. Semoga saya selalu kami orang segera kita. Terima kasih ya kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk Widya yang ada di mana tadi? Yang ada di Lombok Tengah ya. Terima kasih sudah bergabung. Silakan mendengar yang ingin bergabung kembali di 081 80 2056 ribu, atau di 0370 646 521. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo. Iya, keputus ya. Selamat malam untuk Bunda Cahaya di malam hari ini mungkin mendengarkan. Silakan bergabung Bunda Aisyah, apa kabar? Sehat selalu ya. Bunda Masnya juga sehat selalu. Kemudian buat siapa ya? Yang ada di Lombok Utara, Pak Mawiin, apa kabarnya? Sehat selalu nggih. Kemudian Pak Muhyiddin, sehat selalu juga. Kemudian buat siapa lagi? Buat yang di Lombok Timur, ada Bunda Kartini, bagaimana kabarnya? Sehat selalu nggih. Iya, silakan yang ingin bergabung di malam hari ini 081 80 2056 ribu, atau bisa juga di 0370 646 521.

pendengar, sembari menunggu para pendengar yang ingin bergabung di Ruang Rindu Malam ini, kembali ya, saya mengajak Anda untuk kita sama-sama menikmati lagu-lagu mancanegara untuk malam ini ya. Lagu-lagunya, lagu-lagu mancanegara tahun 2010-an hingga 2026. Kita nikmati bersama di Ruang Rindu Pro 1 RRI Mataram.

0: Allah, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Oh, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, jadi rri.co.id.

tidak kamu heran? Kenapa kebanyakan kapal yang melintas di lautan punya warna merah di bagian bawah? Nah, ini bukan tanpa alasan. Warna ini dipilih ternyata di balik warna merah yang mencolok itu ada alasan ilmiah yang cukup menarik. Kapal-kapal besar yang berlayar di tengah laut tentu akrab dengan tumbuhan dan hewan laut. Nah, banyak sekali dari makhluk-makhluk laut ini suka menempel di kapal seperti bernakel dan alga. Tidak cuma bikin kapal kurang kinclong, tumbuhan dan hewan laut yang menempel ini bisa bikin badan kapal jadi rusak. Bayangkan saja, kalau badan kapal rusak, kropos dan lain-lain, tentu ini jadi hambatan buat kapal saat berlayar. Hambatan ini bukan main-main loh, bisa bikin mesin kapal bekerja keras dan tentunya boros bahan bakar. Nah, dengan cat merah khusus di bagian bawah kapal, tumbuhan dan hewan laut tidak suka nempel. Terus kenapa juga harus berwarna merah? Warna ini ternyata tidak sembarangan dipilih loh. Cat anti-fouling yang mengandung tembaga biasanya berwarna merah. Cat ini memiliki sifat yang bisa mengusir tumbuhan dan hewan laut sehingga mereka enggan untuk menempel. Selain itu, cat khusus yang digunakan mengandung bahan-bahan tertentu yang mencegah pertumbuhan organisme laut. Dengan begitu kapal bisa berlayar dengan lancar. Mesin kapal bekerja optimal dan tentu saja penggunaan bahan bakar bisa menjadi lebih efisien. Selain fungsi estetika warna merah kapal bawah, sebenarnya memiliki peran penting dalam menjaga performa kapal di tengah lautan dan memastikan perjalanan kapal tetap efisien dan ekonomis.

0: kematangan Wawindo masih menyapa Anda di malam ini. Tadi kita sudah dengarkan lagu-lagu mancanegara ya. Ini lagu-lagu tahun 2010-an hingga tahun 2026. Yang ingin bergabung boleh di 08180 dan 056000. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Malam juga. Waalaikumsalam Bunda Kartini, sehat nggih?
1: Iya, apa kabar?
0: Sehat. Silakan Bunda Kartini, pengen salam-salam buat siapa?
1: Iya, salam-salam buat Bunda Isa, ada Mbak Maya, ada Mbak Ginanti, ada Bunda Cahaya, ada Mas Mia, ada Mbak Cahadar, Mbak Binja,
0: semua-semuanya, nggih? Oke.
1: Kemudian ada Bang Fajar, Bang Raja, Bang Tuan, Mbak Yogi, Pak Haji Herman, Pak Mariin, Bang Ardek, Pak Muhyiddin, Bang Marni, Bapak Citri, semua-semuanya. Buat kita yang sudah sehat lalu.
0: Amin. Terima kasih Bunda Kartini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Bunda ada siapa? Halo, selamat malam. Dengan siapa ini?
1: Pajang Kayangan.
0: Pajang Kayangan namanya siapa?
1: Pajang Kayangan.
0: Oh iya, sudah, ayo. Di Pajang Kayangan di Lombok Utara ya?
1: Di Lombok Timur.
0: Oh, Lombok Timur. Silakan salamnya buat siapa?
1: Salam-salam buat semuanya dah, ya.
0: Semua-semuanya.
1: Untuk Andi.
0: Terima kasih. Terima kasih juga.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Singkat, padat, dan jelas ya. Baik, di belakangnya ada siapa? Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam.
0: Malam juga.
2: Ruang Kenangan.
0: Iya.
2: Ruang Rindu. Lewat lagu
0: Pak Mawiin Lombok Utara.
2: Iya, benar sekali.
0: Sehat selalu, Nji.
2: Iya, sehat-sehat.
0: Silakan, salamnya buat siapa?
2: Salam buat Pak Jun yang ada di Bajur, yang lama gak pernah kedengeran. Ada Pak Haji Sawudin yang di Jerung. Mami Bekada Percet yang di Jasan Kapten. Ada juga Bunda Ketur, Bunda Aisyah yang ada di Kulipan, Nggak Cinta di Kasangre, Pak Dusa Herman juga lama tidak kelihatan, ada juga Bang Yogi, Bunda Kartini, Bunda Bunda Cahaya, Bunda Maya, ada juga dia ya, sama Bajang Listriknya itu, Bang Fajar, Bang Tinggu, ada Tinja dengan Tinju itu juga.
0: Oke.
2: Ya, terima kasih termasuk Bang juga itu.
0: Terima kasih juga.
2: Iya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Mawiin di Lombok Utara sudah bergabung. Di belakangnya Pak Mawiin yang ingin bergabung ada siapa? Halo, selamat malam Ruang Rindu. Iya, sudah tersambung. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Marisah ya?
3: Iya.
0: Di Narmada. Sehat Pak Marisah?
3: Alhamdulillah.
0: Oke, sehat selalu Pak Marisah.
3: 6 bulan orang.
0: Silakan Pak Marisah.
3: Kita Mawiin, Pak Mawiin, Mawiin, Mbak Kinanti, Yola, Sayu Maluku, dan Rian, kami cabut dengan Bunda Isa, Bunda Sijajar, Bunda Caya, Kujud, Mabiang Fik, Mbak Kinsu, Mbak Kinsa, Mbak Lalu, ada Lalu Ratu, yang mantap.
0: Oke, semua-semuanya. Iya.
3: Tetap kerja.
0: Amin.
3: Semoga mendapatkan uang yang banyak.
0: Amin. Terima kasih Pak Marisa.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Marisa di Narmada. Sebenarnya menjadi penelpon terakhir ya. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di Ruang Rindu untuk malam hari ini. Dan nanti setelah Ruang Rindu, kita akan sama-sama mendengarkan juga beberapa lagu yang sudah kami siapkan ya. Lagu-lagunya akan kami hadirkan hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Pastikan terus bersama kami di Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, berapa banyak di antara Anda, ya, para pemirsa acara ini yang pernah sungguh-sungguh menikmati keindahan candi-candi yang ada di Indonesia? Berapa banyak yang sungguh-sungguh mengagumi karya arsitektur yang megah, yang betul-betul kita bisa kategorikan sebagai mahakarya ini? Kalau Anda memang ada yang pernah betul-betul menikmati, mengagumi candi-candi yang ada di Indonesia, maka kita bisa sambung rasa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, candi itu adalah warisan tangible, warisan yang bisa disentuh, ya, dari para nenek moyang kita. Tapi nenek moyang kita tidak hanya mewariskan sesuatu yang tangible, mereka juga mewariskan sesuatu yang intangible, sesuatu yang gak bisa disentuh, sesuatu yang abstrak, ya. Nah, diantaranya adalah nilai-nilai luhur yang kemudian digali dan diformulasikan menjadi Pancasila, menjadi lima sila, lima nilai yang sangat luhur tentang ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kembali kepada candi yang agung. Candi yang agung, candi yang megah itu sebetulnya mencerminkan nenek moyang dulu kita itu punya kesadaran ketuhanan yang luhur, punya rasa estetika yang tinggi, tentu saja punya kemampuan teknologis, punya kemapanan secara politik, dan punya kekuatan secara ekonomi, karena tidak mungkin membuat candi itu dalam semalam atau cuma beberapa tahun. Membutuhkan itu biaya yang besar, waktu yang panjang, dan membutuhkan juga yang namanya stabilitas politik, di samping membutuhkan kesadaran spiritual dan membutuhkan teknologi. Nah, kita saat ini tentu punya tantangan untuk membuat mahakarya yang seagung candi-candi yang diwariskan oleh nenek moyang. Dengan menghayati Pancasila, hidup dalam kesadaran ketuhanan yang sesungguhnya, yang membuat semua kekuatan kita itu bisa terdaya gunakan, pasti akan melahirkan mahakarya di segala bidang, segala lini. Saya mengajak Anda, dimanapun Anda berada, untuk betul-betul memberikan karya yang terbaik. Kita tunjukkan kepada dunia betapa hebatnya Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

ini, banyak yang menganggap radio telah terpinggirkan. Namun, survei oleh Nielsen membuktikan sebanyak 20 juta masyarakat Indonesia dari berbagai kalangan masih tetap aktif menjadi pendengar setia radio. Radio mampu menyatukan berbagai kalangan tanpa memandang tingkat popularitas. Karena di radio kita sama, sama-sama hanya menjadi seorang pendengar. Radio adalah RRI yang senantiasa mengudara dan menyiarkan segala informasi dan hiburan sampai ke seluruh penjuru negeri. Menjadi pemersatu dan pemberi manfaat kapanpun, dimanapun. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: bayangkan jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Inspirasi Indonesia. Pro 1 RRI Mataram.
1: Ada 4 lilin yang menyala. Sedikit demi sedikit habis meleleh. Suasana begitu sunyi sehingga terdengarlah percakapan mereka. Yang pertama berkata, "Aku adalah damai, namun manusia tidak mampu menjagaku. Maka lebih baik aku mematikan diriku saja." Sedikit demi sedikit sang lilin padam. Yang kedua berkata, "Aku adalah iman, sayang. Manusia tidak mau mengenalku. Tidak ada gunanya aku tetap menyala." Tiupan angin memadamkannya. Dengan sedih, giliran lilin ketiga bicara. "Aku adalah cinta. Tak mampu lagi aku untuk tetap menyala. Manusia tidak lagi memandang dan menganggapku berguna. Mereka saling membenci, bahkan membenci mereka yang mencintainya. Tanpa menunggu waktu lama, maka matilah lilin ketiga."

0: terjadi, kalian harus tetap menyala. Aku takut akan kegelapan. Lalu ia menangis terseduh-seduh. Lalu dengan terharu, lilin keempat berkata, "Jangan takut, janganlah menangis. Selama aku masih ada dan menyala, kita tetap dapat selalu menyalakan ketiga lilin lainnya. Akulah harapan. Apa yang tidak pernah mati hanyalah harapan yang ada dalam hati kita, yang dalam situasi apapun mampu menghidupkan kembali iman, damai, cinta dengan harapannya."
1: Inspirasi Indonesia, Pro 1 RRI Mataram.

kembali, maka hanya sampai di sini kami menemani Anda. Seluruh kerabat kerja Pro 1 yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali esok pagi. Akhirnya terimalah salam sejahtera kami untuk Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa, dan tetap merdeka.

اللهم انت السلام منك السلام عينيك يعود السلام.

الله أكبر الله الله أكبر كبيرا الحمد لله كثيرا سبحان الله.

رحمة الله وكرمه تعالى. إن الله وملائكته يصلون على النبي

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mencurahkan nikmatnya kepada kita sekalian sehingga pada pagi hari ini kita kembali dapat melanjutkan kajian kita. Kedua kalinya salawat beserta salam kita haturkan kepada junjungan alam Nabi kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita mendapatkan naungan syafaat beliau di akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Masjid Raya Hubbul Watan Islamic Center Nusa Tenggara Barat dan pendengar Pro 1 RRI Mataram di mana saja berada rahimakumullah. Kajian kita pada pagi hari ini akan disampaikan oleh guru kita bersama Al-Mukarram Bapak Dr. Tuan Guru Haji Lalu Ahmad Zainuri LC MA yang akan melanjutkan kajian kita Tafsir Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 16 sampai dengan ayat 18. Adapun kajian kita akan berlangsung sampai dengan tibanya waktu syuruk pada 6 lebih 18 menit waktu Indonesia bagian tengah. Agar lebih barokahnya kajian kita pada pagi hari ini, marilah sama-sama kita buka dengan melafazkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kepada al-mukarram falyatafaddal mashkura.
1: Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang mulia para alim, para ulama, para asatidz, para pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia dimanapun berada, kaum muslimin jamaah Hubbul Watan, Masjid Hubbul Watan Islamic Center Mataram yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mengawali kajian kita pada pagi hari yang penuh dengan kemuliaan ini, izinkan Tiang mengajak kita semua untuk selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena dipastikan semua yang hadir di majlis yang mulia ini mendapatkan nikmat yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak kenikmatan yang kita rasakan, yang kita raih, yang kita dapatkan saat ini, sampai Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dan meminta kita untuk menghitung berapa nikmat yang sudah kita dapatkan sampai detik ini. Ibu-ibu, ibu-ibu, emparan lepekan badai membetau ni papa pire dream aik wa menem wah helem kocet layak sampai mangkit bau semetung andai mata tagih si nenek mai genti aik kemai undot juluk nenek wan dikatau hitung si luwi linggih dengan mama wah piru kilogram beras mudaran wat kelo tahu metong kan? Tidak mungkin kita mampu menghitungnya. Ini baru satu nikmat, baru nikmat air sama beras, belum lagi kalau kita berbicara nikmat melihat, memandang, nikmat kita menghirup udara yang segar dengan oksigen tidak perlu pakai bantuan. Bapak ibu, kalau kita lihat oksigen seperti ini, tabung oksigen itu, kalau ada orang yang sedang sesak napas itu hanya bisa digunakan selama 4 jam dan harganya itu 1 juta. Berarti kalau 24 jam, mohon maaf, kita hidup sehari 24 jam, berapa tabung kita gunakan? 6 tabung.
2: Pak Guru memang hebat. Menurusan kepengnya becat. 6 tabung 6 kali sejuta pira. 6 juta Bapak Ibu. Kalau kita menghirup udara melalui oksigen yang dibeli Bapak Ibu, 6 juta sehari kita harus bayar. Kira-kira ada di antara kita yang sanggup membayar, walaupun kelihatannya seperti bendahara ini, Pak Sulman, sanggup membayar 6 juta sejeluk? Nek dia berketua, nek pelogo, itu ceramah, itu ceramah, entah kemana nek ceramah. Itu penceramah ini. Sanggup pada bayar 6 juta kira-kira? Saya akan minta proposal, langsung buat proposal kepada Allah. Ya Allah, cabut nyawa saya saat ini, ya Allah. Kenapa? Saya enggak mampu bayar, ya Allah. Dari mana saya dapat uang 6 juta sehari hanya untuk baru napas loh. Belum lagi penglihatan, pendengaran, kemampuan kita bergerak. Saya punya teman kaya. Sebelah enggak bergerak dia. Gini-gini aja dia seteruk. Yang ini Allahumma shalli ala Muhammad. Karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah begitu pemurah, begitu sayang sama kita. Sehingga nikmatnya dilos begitu saja, dilepas begitu saja. Nih, saya kasih nikmat kepadamu. Yang penting satu yang Allah minta kepada kita semua, benar-benar kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala secara tulus, ikhlas. Karena itu ada kaitannya dengan ayat yang akan kita bahas pada pertemuan ini. Mudah-mudahan kita yang hadir di majelis yang mulia ini tergolong orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang beriman itu senantiasa bersyukur atas segala nikmat dan anugerah yang Allah berikan, dan di sisi yang lain dia akan menunjukkan ketabahan, kesabaran bila mana dia mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam selalu kita sampaikan ke hadapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita perbanyak salawat, bukan karena bulan Rabiul Awal. Mari kita terus bersalawat, bukan karena kita sedang bermaulid. Tetapi salawat ini adalah menjadi penghias lidah kita, mulut kita, sehingga yang keluar dari mulut ini, dari lidah ini, dari ucapan ini senandung salawat, pujian-pujian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu

محمد اللهم صل وسلم وبارك. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita pada pagi hari yang mulia ini menutup kajian surat Al-Hujurat. Terus terang Al-Hujurat ini merupakan surat yang secara umum itu membahas tentang bagaimana kita berinteraksi sosial, bagaimana kita beretika di dalam kehidupan ini. Jadi subhanallah, secara rigid ayat ini dari awal Bapak Ibu sampai akhir, kemudian ditutup ayat ini dengan siapa yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan siapa yang mohon maaf tidak beriman, atau mungkin setengah beriman, atau imannya belum sempurna di dalam kehidupan ini. Makanya diawali, kalau ingat bagaimana awal surat Al-Hujurat, itu etika kita bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Itu etika kita bersama Rasul, tidak boleh mengangkat suara. Ya, tidak boleh kita apa namanya lebih tinggi intonasi suara kita, lebih kepada adab kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian nanti dibahas berikutnya bagaimana cara kita di dalam menerima informasi di dunia modern seperti saat ini. Era media sosial kita juga sudah diajarkan dari ayat ini. Kemudian bagaimana cara kita berdiri di tengah konflik yang terjadi di antara kelompok-kelompok yang berkonflik. Kemudian berikutnya Allah menjelaskan bagaimana konsep beriman yang sejati, di mana setiap orang yang beriman itu dibingkai, dibangun dalam satu konsep persaudaraan. Karena kita bersaudara, maka tidak boleh saling menghina, tidak boleh saling menggunjing, tidak boleh saling membenci, tidak boleh kita bersuuzon. Karena orang-orang yang berburuk sangka seperti itu, layaknya dia memakan daging saudaranya. Bayangkan, daging atau hewan yang mati yang sudah jadi bangkai saja kita tidak mau memakannya, apalagi kalau daging itu berjalan. Ini kan kanibal yang luar biasa, Bapak Ibu. Barulah di situ Allah gambarkan bagaimana konsep ukhuwah, mohon maaf, konsep apa namanya sosial di antara manusia, yang manusia itu hadir dari kalangan laki-laki dan perempuan. Kemudian kita diciptakan dengan berbagai macam suku bangsa yang tujuannya satu adalah bagaimana kita saling mengenal satu sama lainnya. Maka setelah itu Allah SWT masuk kepada bagaimana sih orang yang beriman yang sejatinya. Karena di situ ada orang A'rab, orang yang mohon maaf imannya ini belum sempurna Bapak Ibu, tapi sudah mengatakan dirinya paling sempurna. Maka Allah SWT tegaskan, kalau mau menjadi orang yang beriman yang total, syaratnya A, B, C, D, dan lain sebagainya. Karena itu mohon maaf, di ujung surat ini nanti ditutup, kita akan evaluasi diri kita, apa kita beriman atau tidak. Sanggup? Sanggup? Karena ujungnya ini adalah evaluasi iman. Sebelumnya saya akan membacakan ayatnya. Qalat

Orang-orang Arab Badui saat itu datang kepada Allah Subhanahu wa taala seraya mengatakan, kami sudah beriman ya Allah. Tetapi Allah menjawab apa? Ntar dulu, Anda itu belum beriman, tetapi baru masuk Islam. Anda itu baru tatarannya muslim, bukan beriman mukmin. Jadi ada bedanya antara mukmin dengan muslim, Bapak Ibu. Jangan-jangan kita ini levelnya muslim. Kenapa dikatakan levelnya muslim? Baru iman itu sampai di mulut kita. Iman itu masih dalam lafaz saja, masih dalam ucapan saja, belum masuk ke dalam hati, apalagi bisa diaplikasikan dalam kehidupan nyata. Makanya orang-orang Arab Badui itu mengatakan, kami sudah beriman ya Allah. Allah katakan, qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Anda itu belum beriman, tetapi baru masuk Islam. Kenapa baru dikatakan Islam, Bapak Ibu? Walamma yadkhulil imanu fi qulubikum, iman ini belum menghunjam di sini. Walamma yadkhulil imanu fi qulubikum. Jadi iman itu belum terpatri di dalam hati kita. Fa in tuti'u Allah wa rasulahu la yalidkum min amwalikum syai'a. Kalau orang yang beriman itu, Bapak Ibu, dia tidak ada keraguan sedikit pun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita masih ragu, Bapak Ibu, sebenarnya kita belum menjadi mukmin sejati. Makanya Allah Subhanahu wa taala tegaskan apa? Orang yang beriman itu innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu wa jah

Jawarih kita buktikan dengan perbuatan nyata. Kalau ini bisa kita hadirkan, maka itu adalah mukmin sejati. Nah, mudah-mudahan kita masuk ke sini. Karena berikutnya ayat ini terakhir daripada ayat ini, justru Allah katakan ini tipologi orang-orang yang beriman saja, yang mukmin, yang muslim saja. Kita baca dulu ya. قل أتعلم

0: والأرض والله بصير بما يعمل بما تعملون.
1: Apa kata Allah SWT? Qul atu'allimuna Allah bidinikum. Katakan wahai Nabi Muhammad kepada mereka-mereka yang setengah beriman tadi, Bu, Pak, kalau ibaratnya iman itu 24 karat, berarti ada orang yang imannya sekarat. Karena 24 karat itu paling tinggi, anggap saja begitu kan. Saya takut nanti kalau bilang 23 karat, wah ini berarti kecil sekali, tipis sekali. Karena ada statement, ada orang, wallahu alam kebenarannya. Kebenaran milik Allah itu 100%, kalau saya hanya 99%. Wah ini yang bahaya ini, kata-kata seperti itu. Dekat sekali digitnya antara dia sama Allah, kan begitu. Waduh ini lebay namanya itu, Fir'aun. Kalau ada orang di antara kita yang berani mengatakan saya 99%, mengatakan 50% aja tidak boleh. Siapa kita? Saya katakan, mohon maaf, saya dengan Nabi Muhammad SAW, Bapak Ibu, walaupun kita cinta beliau, bermaulid terus, melakukan sunnah-sunnah yang kecil-kecil, saya belum berani mengatakan saya ini levelnya sudah 50% sama Rasul. Jangan-jangan saya 1%. Rasul di sini, saya di sini posisinya. Maka kalau ada orang mengatakan ini seperti Rasul, saya, waduh, hebat sekali ini orang. Kenapa? Karena bergaining position kita itu sudah jauh. Siapa beliau, siapa kita, Bapak Ibu? Maksud saya apa? Beliau pilihan Allah, kekasih Allah, dihargai, dihormati, disayangi, tidak ada salah, tidak ada dosa, pengutuk para nabi dan rasul, imam dari para nabi. Artinya kalau saya bandingkan diri saya sudah 75%, 50% sama rasul. Kayaknya nekat saya. Tetapi apakah karena saya lemah, tidak seperti baginda Nabi, lantas itu menjadi alasan untuk saya tidak mengikuti baginda Nabi? Tidak. Seperti ungkapan ulama, ma la yudraku kulluhu la yutraku kulluhu. Kalau kita tidak mampu seutuhnya, jangan meninggalkan keseluruhannya. Artinya mungkin saya masih bisa sisi-sisi yang lain dari apa yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu pun saya berharap mudah-mudahan diterima lagi. Ya kan? Mudah-mudahan diterima. Jangan terlalu pede, maksud saya kita ini terlalu pede, wah dekat sekali apalagi sama Allah. Nah ini contohnya, qul atu'allimuna Allah bidinikum, sampai-sampai dia mau ngajarin Allah dalam urusan agama. Ini parahnya Arab Badui ini. Jangan-jangan Arab-Arab di sini juga banyak ini, maksudnya kita nih ya kan, ada Badui, ada kita di sini juga. Maksudnya apa? Dia mau ngajarkan Allah tentang agamanya. Qul atu'allimuna Allah, katakan wahai Nabi Muhammad, kamu mau mengajarin Allah tentang agamamu. Maksudnya apa, Bapak Ibu? Pemahaman saya, Bapak Ibu, sedikit-sedikit yang dia lakukan, dia harus show terhadap apa yang dia lakukan. Dia harus pamer, dia harus ria, seolah-olah Allah tidak tahu apa yang dia lakukan. Kan begitu? Kan ada orang mau sholat harus dilihat dulu sama temannya, sehingga yang terjadi kemudian apa? Harus posting dulu. Tetua pendek, anin setahun.

0: Raden sakte. Kita lebih mau ditahu oleh teman apa lebih ditahu oleh Allah? Kan itu jadi-jadinya orang umroh saja mohon maaf, selfie dulu. Saya di masjid gitu kan, seolah-olah nih lo saya ini. Artinya saya mau ngasih tahu kepada Allah, nih lo saya ya Allah. Seolah-olah Allah itu tidak mengetahui keberadaan dia, kan begitu. Inilah tipologi orang yang mohon maaf Arab Badui yang sedikit-sedikit mau dikenal, mau ditahu, mau disebut semua yang kita lakukan. Dan mohon maaf, inilah kecenderungan kita semua, termasuk saya. Iya, kadang-kadang kita hadir misalnya takziah gitu kan, sebagai laporan chat gitu. Loh, Allah sudah mencatat Anda datang ke takziah itu. Walaupun mungkin orang nanya, kok itu gak kelihatan, biarin saja, tapi Allah yang lihat, kan begitu. Sehingga kecenderungan kita kalau sudah upload sesuatu, kalau kita sudah expose sesuatu, mohon maaf, seolah-olah Allah tidak tahu kalau kita datang ke situ. Inilah modelnya orang Arab tadi, Bapak Ibu. Dia harus ngasih tahu, Allah ini loh agama saya ini, lihat hati saya. Seolah-olah Allah tidak mengetahui. Maka Allah SWT menjawab apa? Wallahu ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Jangankan yang ada di hatimu, imanmu, jangankan di hatimu itu, Allah sudah mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi ini, semuanya di bawah pengetahuan Allah SWT. Lantas kenapa kita harus ingin dilihat, ingin dipuji, ingin terus dihormati? Bapak Ibu, inilah kecenderungan kita beragama. Semua kita termasuk saya. Inilah potensi yang paling berat yang kita rem dalam kehidupan beragama, Bapak Ibu. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam, Bapak Ibu, yang dia khawatirkan, beliau khawatirkan bukan orang menyembah berhala di depan masjid ini. Bukan kita menyembah batu-batu yang ada di jalanan. Yang beliau khawatirkan adalah asyirkul asgar, syirik-syirik kecil yang dimulai dari pamer, dari riya, ingin dipuja, ingin dipuji, ingin dilihat. Makanya mohon maaf, kadang-kadang rukun Islam itu sudah bertambah. Rukun Islam itu kita yakini 5, tetapi yang keenam itu foto-foto. Rukun iman 6 bertambah jadi 7, foto-foto. Bagus dokumen itu, cuma kadang-kadang kita itu yang bisa merubah niat seseorang menjadi riya, potensi itu adalah tadi keinginan untuk diketahui, keinginan untuk harus dikenal dan lain sebagainya. Nauzubillah, mudah-mudahan kita terjaga ya. Karena tipis sekali loh antara niat karena Allah dengan niat kepada dengan karena manusia, itu tipis. Makanya Tiang selalu katakan, ini kemarin saya sudah memulai kuliah di UIN. Pertemuan pertama yang saya sampaikan ke mahasiswa baru apa? Ananda, Anda kuliah ini ibadah, maka pastikan Ananda kesini itu ikhlas karena Allah. Kalau Anda ikhlas datang kuliah kesini, maka Anda dijaga oleh Allah, Anda menjadi ahli surga, Anda sabilillah, Anda diberikan catatan baik. Tetapi kalau mohon maaf, termasuk kita ngaji di sini, tipis sekali antara ikhlas tidak ikhlas. Ambil contoh, Tiang datang ke Masjid Islamic Center Adik Sabedai ke Cibebaluno, misal lagu masalah nanti bebalu toa doang masalah. Tiang muka nanti sebebalu bajang ke datang sekali-sekali mai Adik Sabedai berpesona lagu di darat di penggitan. Aduh, iya wening berembit teka ngajahan Malik, benasit entah kuah, bersolawat entah kuah, menyanyi entah. Ini saat datang bebalu-bebalu bajang lu lemak jawas jauh biji jari mentah arak no paran di arak-arak Ustaz Zainuri no kayak sekali-sekali sebut ide nih nganga baik. Iya unin pelinggih bayi milih aku masih bajang ya kan. Bengkahan baru bengkahan Haji Saleh bengkahan ngaji baru. Bapak ibu, kecenderungan kita ini mau dipuja dipuji, ini yang tidak boleh. Maka hati-hati Bapak Ibu ya. Jadi kalau tiang niat kesini karena Allah, andai nak datang bebaluno mau jari dua mbek mau pahala bedai kita bebalu. Lagu lamun niat karena bebalu bedai kita bebalu mbek mau pahala. Nanya aja itu saja bedanya. Nah ini saya nanti borong selesai jari. Mbengkahan baru. Ya munula alaika an aslamu. Ini orang-orang Arab Badui sudah satu, mereka ingin diketahui kalau dia beragama oleh Allah, padahal Allah Maha tahu. Lihat hati saya ya Allah, saya sudah beragama, Allah Maha tahu, ngapain kita kasih tahu Allah, kan begitu. Satu. Yang kedua, ya munula alaika an aslamu, mereka itu minta balas budi, ingin mendapatkan balas budi dari apa yang dia lakukan. Karena itu mereka itu Bapak Ibu merasa berjasa. Dia masuk Islam itu seolah-olah bagi dia itu sudah berjasa. Jadi dia mau balas budi Bapak Ibu. Ya munnuna alaika, Nabi Muhammad, mereka ingin mendapatkan balas jasa darimu atas keimanan dia. Ya munnuna alaika an aslamu, Nabi Muhammad, saya beriman nih, be hadiah no. Kira-kira begitu. Dia minta hadiah karena dia beriman. Loh, apa kata Rasul SAW dijawab oleh Allah SWT, kullu tamunnu alayya islamakum, jangan minta balas jasa dari saya. Kenapa harus minta balasan dari saya? Justru yang benar adalah Anda bersyukur mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Balillahu yamunnu alaikum an hadakum lil iman in kuntum shadiqin. Justru sebenarnya Anda harus bersyukur kepada Allah. Karena mohon maaf Bapak Ibu, berimannya kita ini bukan keperluan Allah. Ini yang harus dicatat, bukan kebutuhan Allah. Maksudnya apa? Kalau kita tidak beriman seolah-olah Allah akan rugi, kira-kira begitu. Sehingga kalau kita beriman Allah untung, tidak. Baginda Nabi tidak mendapatkan keuntungan sedikit pun dari iman yang kita hadirkan. Kenapa? Karena kebutuhan iman itu bukan kebutuhan Allah, bukan kebutuhan Rasulullah, tetapi kita yang memerlukan iman itu. Makanya orang yang beriman itu harus bersyukur kepada Allah mendapatkan hidayah. Kan sudah saya sampaikan di hadis qudsi Bapak Ibu. Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahid minkum. Sekiranya semua penduduk bumi ini dari bangsa jin dan manusia, semua kita bersepakat taat kepada Allah, tidak ada satupun yang berdosa, tidak ada satupun orang riak, tidak ada satupun yang melakukan maksiat, tidak ada yang durhaka kepada Allah, semua sepakat jin dan manusia 100%. Apa firman Allah? Mazada fi mulki syai'a, tidak akan bertambah sedikit pun keagungan saya, tidak akan bertambah secuil pun keagungan Allah, kemuliaan Allah tidak akan bertambah, tidak akan bertambah gara-gara kita beriman. Sebaliknya kata di dalam firman Allah SWT dalam hadis kursi, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidum minkum manaqasa min mulki syai'ah. Sekiranya semua penduduk langit dan penduduk bumi dari bangsa jin dan manusia selapuk tiang pelunggum sami sepakat, ya piak dosa bande dinarak mati semua kita mau dus, mau apa namanya ingkar di hadapan Allah, berdosa semua. Apa kata Allah? Mana qassa min mulki syai'a, tidak akan pernah berkurang sedikit pun keagungan dan kemuliaanku. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, sebenarnya beragama ini adalah kebutuhan kita. Maka pantas kiranya Allah tegaskan di dalam Al-Quranul Karim, inna dina indallahil Islam, sesungguhnya agama yang ada di sisi Allah itu adalah agama Islam. Wa may yartadid, ya, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbal wa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka itu tidak akan berguna baginya, dan di akhirat itu nanti dia akan menjadi pribadi-pribadi yang rugi di hadapan Allah SWT. Karena itu sampai jamaah, tidak perlu Allah mengetahui kita beriman, maksudnya kita tunjukkan diri kita beriman, karena pasti Allah sudah maha mengetahui. Nggak perlu tulis-tulis di sini, saya sudah beriman loh. Termasuk riya, ya, termasuk kita pamer, itu tidak perlu, ya, apalagi kita minta balas jasa. Nabi Muhammad, meh bayak meh, berikan saya penghargaan, balas, kan saya sudah beriman, mana balasannya? Tidak perlu, karena keperluan tentang iman itu adalah di kita. Innallaha ya'lamu ghaibas samawati wal ard wallahu basirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah SWT maha mengetahui segala hal yang gaib di langit dan di bumi, dan Allah maha mengetahui atas apa yang kita lakukan dalam kehidupan ini. Bapak Ibu, mudah-mudahan ini, mohon maaf, menjadikan kita mawas diri. Yang paling kita khawatirkan dalam hidup kita ini adalah amal ibadah yang kita lakukan ini tidak diterima oleh Allah karena kita belum sepenuhnya ikhlas. Makanya orang yang beriman 24 karat itu, Bapak Ibu, ikhlas. Setan itu sudah berargumen, berorasi di hadapan Allah. Bapak Ibu, setan itu di saat dia dikeluarkan dari surga, permintaannya hanya satu. Qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, tangguhkan saya sampai hari kiamat. Mau ngapain? Mau cari kelompoknya, mau memperbanyak masyarakatnya, memperbanyak anggotanya setan itu. Sehingga setan itu sudah berbicara di hadapan Allah, ya Allah, qala rabbi bima aghwaytani. Ya Allah, karena engkau sudah mengecap saya sebagai orang yang tidak taat, pembangkang, maka izinkan saya sampai akhir hayat ini, sampai hari kiamat. Tujuannya untuk mengajak semua manusia supaya dia ikut jejak setan. Setan sendiri mengatakan apa, Bapak Ibu? Semua tidak ada tanpa kecuali, mau Ustaz Zainuri, mau para tuan guru, sama, kata setan itu. Kecil bagi saya, kata setan. Mudah untuk saya pengaruhi. Kecuali satu yang tidak saya bisa pengaruhi, kata setan. Siapa? Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali hamba-hamba yang ikhlas. Maka mari kita hadirkan keikhlasan, Bapak Ibu. Nih, kita coba ikhlas. Nih, seraya terus kita mencoba. Tidak ada istilah orang ini hebat sekali. Kita coba, coba, coba, coba. Terakhir, mohon maaf sekali, tadi saya sudah coba-coba dari rumah karena tiang sudah membaca sedikit. Bapak Ibu, ada di satu kampung orang kaya, kaya luar biasa. Tetapi dalam perspektif, dalam kacamata orang-orang kelilingnya, pelitnya luar biasa. Sampai-sampai kalau dia keluar rumah, diolok, dihina, dijauhi, gak ada orang mau dekat sama dia. Pokoknya orang ini masya Allah, jelek sekali. Di samping rumah orang ini justru ada seorang pedagang daging, Bapak Ibu. Dia jagal daging. Setiap hari Jumat dia gak pernah lepas untuk berbagi. Terus dia gratisin orang setiap hari Jumat. Masya Allah, orang-orang perbada berbondong-bondong. Pokoknya yang paling hebat ini si dia. Ini orang yang paling kaya ini, paling jahat, paling bakhil, paling pelit. Jangan temani dia, jangan sayang sama dia. Terus seperti itu. Pokoknya kalau lewat si tukang daging, oh, Masya Allah, raja, orang yang dihargai, dihormati. Giliran ini yang lewat, bekuek-kuek, batur. Sanya, jadi lah menu-menu kira-kira. Bapak Ibu, ternyata orang yang dikatakan pelit tadi meninggal dunia. Senang orang. Syukur orang ini pelit, syukur mati ada nikah penggitan ini julu. Nah ini jerih menolak kira-kira. Minggu berikutnya enggak ada lagi pembagian daging. Minggu berikutnya juga kosong. Minggu berikutnya kok lama-lama kosong. Ditanya oleh masyarakat, tukang jagal, kenapa Anda berhenti untuk berbagi gratis daging setiap Jumat? Dia bilang apa? Orang yang mendonaturkan kita itu sudah meninggal dunia. Ternyata donaturnya itu adalah orang yang kaya yang meninggal tadi, yang tidak mau dikenal. Kalau dia donaturnya, kalau dia justru yang berbagi dalam hidup ini. Inilah mudah-mudahan contoh-contoh yang bisa kita hadirkan. Terima kasih dan mohon maaf bila mana penyampaiannya hari ini, pagi ini sedikit kurang pas. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bisa kami hadirkan dalam pribadi kita semua, dan mudah-mudahan kita tergolong orang-orang atau hamba Allah yang terbaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asyafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa al-tuqa wa al-afafa wa al-ghina. Allahumma rabbana atina fi dunya hasanah fi al-akhirati hasanah wa qina adhab an-nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hadirin jemaah sekalian rahimakumullah, demikianlah kajian kita pada pagi hari ini. Marilah sama-sama kita tutup dengan melafazkan alhamdulillah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, mendengar Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Demikian sudah kita ikuti rangkaian siaran subuh dari Masjid Hubul Watan Islamic Center untuk pagi hari ini. Dan pendengar, kami ajak Anda untuk kita lanjutkan program siaran Pro 1 RRI Mataram.

Baik pendengar Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Kami kembali bersama dengan Anda ya. Kali ini pendengar di NTB Pagi, kesempatan hari Jumat hari ini, hari yang berkah insya Allah. Kita awali dengan optimisme, senyum yang baik dan pikiran-pikiran positif bahwa hari ini akan selalu berjalan dengan baik dengan Pro 1 RRI Mataram ya. Dan ya, pagi ini setelah tadi kita ikuti rangkaian siaran dari Pro 1 RRI Mataram, saya ingin menyapa Anda seluruh dari pendengar RRI Mataram yang pagi ini masih setia dengan siaran kami ya, yang sudah siap-siap untuk berangkat kerja, yang sekolah nih kayaknya lagi pada siap-siap juga ya, lagi pakai sepatu sarapan atau bahkan mungkin sudah di atas motor mau diantar orang tua. Ya, ngomong-ngomong soal penggunaan motor ini sendiri pendengar, memang kepolisian juga mengharapkan agar orang tua bisa lebih bijak lagi dalam memberikan izin anak-anak untuk menggunakan sepeda motor ya, terutama yang usia SMP ya, yang SMA juga kalau nggak perlu-perlu amat, kalau misalnya masih bisa diantar sama orang tua kenapa enggak ya. Karena begini, kita berupaya untuk menekan tingkat kecelakaan lalu lintas, di mana memang pendengar banyak dari korbannya ini juga adalah adik-adik remaja ya, usia-usia produktif. Pengalaman saya di tanggal 17 kemarin ya, ketika perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, kebetulan karena saya nyetir pendengar di beberapa lampu merah ini, saya bertemu dengan sekelompok adik-adik remaja yang masih cantik dan manis-manis ya, ganteng-ganteng pula dengan seragamnya. Ini mereka bermotor di area jalan Kota Mataram ya, tanpa helm ya, tanpa aksesoris berkendara yang memang proper mumpuni ya, helm tidak pakai, udah gitu bajunya udah mulai compang-camping dan ngebut-ngebutan pula ya. Nah, ini yang kita khawatirkan pendengar, ini bukan karena apa, tapi karena sekali lagi kita sayang tentu saja sama adik-adik ini. Karena balik lagi, kalau misalnya terjadi kecelakaan ya kita juga yang rugi ya. Jadi sekali lagi memang diharapkan kebijakan, kewarasan mungkin ya, dari para orang tua untuk mengontrol penggunaan kendaraan roda dua, terutama untuk anak-anak remaja kita ya, adik-adik remaja yang SMP, yang SMA. Ini supaya mereka dilihat lagi, yang SMP ini kayaknya belum pas ya untuk pakai motor, yang SMA juga dilihat dulu ini apakah memang sudah cukup bertanggung jawab menggunakan atau memakai sepeda motor, apakah juga sudah ada SIM, karena ini juga menjadi salah satu syarat kita bisa berkendara. Sekali lagi untuk Anda yang sekarang ini sedang bersiap-siap ya, yang misalnya mau berangkat, yang diantar sama orang tuanya, bersyukurlah ya masih diantar sama orang tua, karena itu satu privilege yang nanti gak akan dirasakan tuh ketika dewasa nanti.

Indonesia, bayangkan ketika Anda sedang asik-asiknya menjalani aktivitas sehari-hari. Tiba-tiba teriakan menggelegar menggema dari ujung jalan. Banjir, banjir. Semua orang terkejut. Kepanikan pun melanda. Bingung harus menyelamatkan barang dagangan dan mencari tempat aman terlebih dahulu. Inilah yang terjadi di awal tahun 2025 ketika wilayah penjaringan di Jakarta Utara kembali diterjang banjir. Ada pasang yang datang tanpa ampun merendam satu RT, membuat aktivitas warga terhenti. Fenomena ini sebenarnya bukanlah hal baru, namun setiap kali datang, dampaknya tetap menyakitkan. Dan ancaman seperti ini tidak hanya terjadi di Jakarta loh. Kota-kota pesisir seperti Semarang, Surabaya, bahkan di wilayah Sumatera, Sulawesi, hingga Kalimantan juga menghadapi resiko yang sama. Bagi para pelaku bisnis dan UMKM yang beroperasi di daerah rawan banjir, situasi ini menjadi pengingat akan pentingnya kesiapsiagaan. Tetapi kita bisa bersiap untuk menghadapinya. Pertama-tama, lakukanlah penilaian risiko terhadap lokasi usaha Anda. Memahami tingkat kerentanan area terhadap banjir rob sangat penting. Kesiapan fisik adalah langkah pertama untuk mengurangi dampak, ingat. Kedua, diversifikasi rantai pasokan menjadi kunci. Jadi jangan hanya bergantung pada satu jalur distribusi. Pastikan bahan baku dan produk dapat dialihkan melalui jalur alternatif jika rute utama terkena dampak banjir. Kerjasama dengan pemasok dan distributor itu di berbagai lokasi akan membantu menjaga kelancaran operasional Anda. Terakhir, manfaatkan teknologi digital. Kehadiran online bukan lagi sekedar pilihan, tetapi kebutuhan. Dengan toko digital, komunikasi dengan pelanggan tetap berjalan meskipun toko fisik terdampak. Informasikan kondisi terkini secara transparan dan tunjukkanlah langkah-langkah yang dilakukan untuk menjaga pelayanan tetap optimal. Sebagaimana yang disampaikan dalam bukunya Anti-Fragile, karya Nassim Nicholas Taleb, gangguan dan ketidakpastian bukan hanya tantangan, tapi peluang untuk menjadi lebih tangguh. Bisnis yang mampu beradaptasi dan belajar dari tantangan seperti ini akan muncul lebih kuat. Karena di setiap krisis selalu ada peluang untuk bertumbuh menjadi lebih baik. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Oke, pendengar Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi masih bersama saya di NTB Pagi untuk hari ini ya. Jam pukul 7 pagi waktu Indonesia Tengah, pendengar, sebelum nanti kami menghadirkan berita daerah Nusa Tenggara Barat, kami hadirkan terlebih dahulu, pendengar, informasi prediksi cuaca berikut ini.
1: Info cuaca hari ini.
2: Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
0: Ya, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Mataram. Masih bersama kami dalam NTB Pagi untuk hari ini. Dan kali ini pendengar, informasi perakiran cuaca wilayah Nusa Tenggara Barat kami petik atau kami kutip langsung dari rilis resmi dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, Stasiun Klimatologi dan Meteorologi NTB. Untuk kondisi wilayah Nusa Tenggara Barat, pendengar, secara umum kondisi cuaca di wilayah NTB hari ini didominasi oleh cuaca cerah, cerah berawan hingga berawan. Beberapa wilayah di Pulau Lombok dan Sumbawa juga berpotensi mengalami cuaca cerah hingga berawan tebal, sementara potensi hujan ringan secara umum terpantau minim atau nihil di sebagian besar wilayah pada periode ini. Suhu udara pendengar masih berkisar antara 20 sampai dengan 34 derajat Celcius, sementara kelembaban berkisar antara 40% hingga 95%. Informasi berikutnya pendengar ini berkaitan dengan angin permukaan. Pendengar ini bertiup dominan dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 38 km per jam. Oke, untuk Anda pendengar yang berada di wilayah Kota Mataram dan Lombok Barat, hari ini diprediksikan cerah hingga cerah berawan pada pagi menjelang siang serta berawan pada malam hari ini. Sementara suhu berkisar antara 21 sampai dengan 32 derajat Celcius. Menuju ke wilayah Kabupaten Lombok Tengah dan Kabupaten Lombok Timur, pendengar, yang diprediksi umumnya cerah berawan dengan potensi udara kabur pada pagi hari di dataran tinggi seperti daerah Sembalun, pendengar. Kemudian untuk wilayah Lombok Utara, cerah berawan hingga berawan di beberapa titik kawasan kaki Gunung Rinjani. Kita langsung menuju ke Pulau Sumbawa, pendengar, diawali dari Kabupaten Sumbawa dan juga Kabupaten Sumbawa Barat, pendengar, hari ini didominasi cuaca cerah dan cerah berawan sepanjang hari. Sementara untuk wilayah Dompu, Kota Bima dan Kabupaten Bima juga tidak jauh berbeda, pendengar, diprediksi hari ini cerah berawan hingga berawan dengan suhu maksimum 33 derajat Celcius. Ya, pendengar, sampai saat ini untuk potensi cuaca ekstrim daratan ini masih belum ada ya, nihil. Namun masyarakat diimbau tetap waspada terhadap potensi peningkatan kecepatan angin sesaat. Sementara untuk tinggi gelombang di perairan wilayah selatan NTB, khususnya Samudra Hindia Selatan NTB, serta Selat Lombok bagian selatan dan Selat Alas bagian selatan, diperkirakan masuk dalam kategori sedang hingga tinggi, pendengar. Dan nelayan dan pelaku aktivitas pelayaran juga diimbau untuk terus meningkatkan kewaspadaan. Dan ya, tentu saja ini untuk mengurangi dampak atau resiko dari cuaca yang sekarang ini sedang kita alami. Perhatikan juga kondisi tubuh. Tetap memastikan untuk menghidrasi tubuh, pendengar, karena ini panasnya panas yang luar biasa ya. Demikian informasi prediksi cuaca untuk hari ini.
1: Informasi cuaca hari ini dari www.bmkg.go.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

mendengar Pak Sotara dari Mataram Kanal. Informasi dan inspirasi jelang pukul 7 pagi waktu Indonesia Tengah. Pendengar, kami kembali meng

0: Pukul 7 pagi waktu Indonesia Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Dari kawasan Langku 83 Ampenan, inilah Radio Republik Indonesia Mataram dengan Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat. Berikut kami sampaikan petikan berita utama.
1: Mengingatkan masyarakat bahwa tidak perlu terlalu panik.
2: Untuk kita cukup aman, 27 bulan ke depan selamat.
3: Kalau ada indikasi bahwa buangan ataupun hasil daripada air dari pipa OTEC-nya mereka masuk ke laut, sekiranya ada indikasi mereka itu tercemar dan sejauh mana dampak pencemarannya akan kita hitung.
0: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memperkuat sinergi bersama Perum Bulog dan Pertamina untuk menjaga ketersediaan serta keterjangkauan bahan pokok dan LPG dalam menjaga daya beli masyarakat. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat masih menunggu hasil uji laboratorium terkait dugaan pencemaran limbah di perairan Sambi Elen, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara. Bersama saya Sari Wisdawati, inilah berita selengkapnya. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memperkuat sinergi bersama Perum Bulog dan Pertamina untuk menjaga ketersediaan serta keterjangkauan bahan pokok dan LPG dalam menjaga daya beli masyarakat saat Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Reporter Hayatun Sofyan melaporkan.
4: Peningkatan permintaan masyarakat saat Maulid Nabi berpotensi mendorong kenaikan harga sejumlah komoditas. Karena itu pemerintah melakukan intervensi melalui pasar murah serta memperkuat koordinasi dengan pelaku usaha dan lembaga terkait. Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Barat, Haji Lalu Wiranata menyebutkan, secara umum harga bahan pokok strategis masih terkendali. Kenaikan terutama terjadi pada komoditas bumbu dapur, termasuk cabai, akibat meningkatnya permintaan.
1: Mengingatkan masyarakat bahwa tidak perlu terlalu panik, perlu ini kita bikin kemarin kegiatan pasar murah serentak di seluruh kabupaten kota. Nah, cuma dibukanya di apa? Pasar murahnya dibuka di Bima, di namanya Desa Tambe ya, Desa Tambe di Kecamatan Bulu.

0: aman, 27 bulan ke depan insya Allah aman. Jadi insya Allah untuk beras kita aman. Kami setiap hari koordinasi dengan teman-teman di pasar, dengan teman-teman PBB untuk kita gelontorkan beras-beras sesuai.
1: Dari sektor energi, Pertamina turut mendukung pasar murah dengan menyediakan LPG 3 kg. Sales Brand Manager NTB Entap Gas Irfan Nur Mahmudin mengatakan, Pertamina menyiapkan tambahan pasokan untuk menghadapi peningkatan kebutuhan masyarakat selama momentum Maulid Nabi. Terkait harga LPG subsidi yang sempat mencapai sekitar Rp60.000 di tingkat pengecer, Pertamina menyatakan hasil pengecekan tidak menemukan penjualan di pangkalan yang melebihi harga eceran tertinggi atau HET. Irfan menegaskan, secara regulasi penyaluran LPG subsidi berhenti di pangkalan, sehingga pengecer bukan merupakan titik resmi distribusi.
2: Secara harga kita harus mengikuti atas atau HET. HET sudah ditetapkan dengan SK Gubernur. Namun dengan adanya yang harga naik kemarin, kita juga sempat turunkan tim untuk pengecekan di pangkalan. Memang dari pangkalan kita tidak ada penjualan di atas harga HET itu tidak ada. Cuma adanya adalah toko-toko pengecer, Mas.
1: Masyarakat diimbau tidak melakukan pembelian secara berlebihan atau panik menghadapi peningkatan kebutuhan. Pasalnya, pemerintah daerah bersama stakeholder terkait akan terus melakukan yang terbaik dalam memastikan ketersediaan bahan pokok dan kebutuhan lainnya.
3: Kabupaten Sumbawa memiliki peran strategis dalam menjaga ketersediaan bahan pangan di Nusa Tenggara Barat, terutama ketika meningkatnya kebutuhan masyarakat pada perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW saat ini. Wakil Gubernur NTB Hajah Indah Damayanti Putri mengatakan sejumlah komoditas dari Pulau Sumbawa telah dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan pangan termasuk kebutuhan masyarakat di Pulau Lombok. Menurutnya, pemerintah bersama Bulog dan sejumlah mitra telah memperhitungkan kebutuhan pokok menghadapi momentum Maulid Nabi yang banyak dirayakan masyarakat NTB. Ia menegaskan kesiapan pasokan dan menjadi salah satu kunci menjaga stabilitas harga. Pemerintah, Kabupaten Sumbawa dan Sumbawa Barat juga didorong untuk terus memantau stok serta harga kebutuhan pokok di pasar.
4: Untuk tetap menjaga baik pasokan bahan, kemudian harga-harga di sejumlah pasar yang ada. Dan kalau dari hasil pantauan langsung di pasar Sketeng tadi, rata-rata masih sesuai head dan tersedia sejumlah bahan pangan atau bahan pokok yang dibutuhkan oleh masyarakat.
3: Indah Damayanti mengatakan, komoditas menjadi salah satu bahan yang tetap perlu diwaspadai. Kendati demikian, pergerakan harga daging di Sumbawa sejauh ini belum memberikan tekanan signifikan terhadap inflasi. Selain bahan pangan, pemerintah juga menaruh perhatian terhadap ketersediaan LPG 3 kg. Pemerintah Kabupaten Lombok Barat melalui Dinas Perdagangan memperketat pengawasan harga dan ketersediaan bahan pokok selama momentum Hari Besar Keagamaan. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan masyarakat tetap memperoleh kebutuhan pangan dan energi dengan harga yang wajar serta pasokan yang mencukupi. Reporter Rian Muhdar melaporkan.
5: Kami akan turun ke pasar-pasar nanti melihat kondisi harga di masing-masing pasar.
6: Dinas Perdagangan Lombok Barat mulai memperketat pengawasan terhadap harga dan ketersediaan bahan kebutuhan pokok dalam menghadapi Hari Besar Keagamaan. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga pasokan tetap aman, sekaligus menekan potensi kenaikan harga yang dapat membebani masyarakat. Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Lombok Barat, Muhammad Adnan mengatakan, sejumlah komoditas pokok di pasar hingga saat ini masih berada dalam kondisi relatif stabil, meski beberapa di antaranya mengalami kenaikan harga. Adnan menegaskan, pemerintah daerah tidak akan tinggal diam apabila ditemukan lonjakan harga yang dinilai terlalu tinggi dan memberatkan masyarakat. Salah satu langkah yang telah disiapkan adalah pelaksanaan pasar murah pada wilayah yang mengalami tekanan harga cukup besar.
7: Yang cukup tinggi kenaikannya itu minyak goreng, yaitu sampai 23, sementara harganya itu kan 15,5. Cukup tinggi, kemudian daging juga lumayan tinggi, khususnya ayam. Ayam itu dari 35 sampai 50 lah per kilogram. Untuk menekan harga ini, mungkin di samping operasi pasar di beberapa titik, kita fokus ke kebutuhan pokok masyarakat ini, terutama kebutuhannya seperti daging, beras, gula, minyak, dan

0: sayur-mayur lainnya.
1: Adnan turut mengingatkan para pedagang agar tetap menjual kebutuhan pokok sesuai harga yang wajar dan tidak mengambil keuntungan berlebihan saat permintaan masyarakat meningkat. Ia juga meminta masyarakat tidak melakukan pembelian secara berlebihan atau panik buying.
2: Kabupaten Dompu memang bukan daerah yang menjadi sampel penghitungan inflasi secara langsung. Namun kenaikan harga sejumlah komoditas pangan serta persoalan pasokan tetap menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Bahkan beras yang produksinya surplus justru menjadi penyumbang tertinggi terjadinya inflasi. Mujid Ahidin melaporkan.
3: Sehingga beras itu tidak keluar banyak.
4: Komoditas seperti cabai dan tomat masih menjadi kebutuhan yang kerap mengalami kelangkaan di pasaran, di samping minyak goreng dan tepung terigu. Pasalnya, pasokan komoditas ini masih bergantung pada daerah lain, sehingga harga di tingkat konsumen mudah bergejolak ketika pasokan berkurang. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Dompu Armansah mengatakan, kondisi tersebut menjadi salah satu tantangan dalam menjaga stabilitas harga pangan di daerah. Ironisnya, Dompu yang selama ini tercatat memiliki produksi pangan melimpah, khususnya padi, justru masih menghadapi persoalan harga beras. Pemerintah pun berharap adanya kepedulian dan keberanian dari pengusaha lokal untuk mengambil peran lebih besar dalam menyerap hasil produksi petani Dompu. Dalam catatan Tim Pengendali Inflasi Daerah atau TPID, beras menjadi komoditas penyumbang inflasi tertinggi di Kabupaten Dompu. Beras tercatat memberikan andil sebesar 0,15%, disusul bawang merah sebesar 0,10%, 0,10%. Sementara tomat dan cabai rawit masing-masing menyumbang sekitar 0,08%. Sementara tomat dan cabai rawit masing-masing menyumbang sekitar 0,08% terhadap inflasi. Padahal, dari sisi produksi, Kabupaten Dompu masih mengalami surplus pangan. Kondisi ini dinilai menunjukkan adanya persoalan dalam mata rantai perdagangan dan distribusi hasil pertanian.
3: Sehingga beras itu tidak keluar banyak, ada di mereka. Kalau ada di pengusaha kita di sini kan tidak masalah, dia tidak akan menjual yang terlalu tinggi. Karena kalau yang dari Sumbawa misalnya kan ada ongkir. Sehingga pengusaha pedagang-pedagang kecil mau beli misalnya ke Inko sana atau kemana, tidak terlalu mahal.
4: Sementara, harga sejumlah kebutuhan pokok di Kabupaten Dompu saat ini juga masih cukup tinggi. Beras premium berada pada kisaran Rp14.675 per kilogram, sedangkan beras medium sekitar Rp12.807 per kilogram. Bawang merah dijual dengan kisaran harga Rp31.136 per kilogram, sementara bawang putih bonggol mencapai sekitar Rp34.864 per kilogramnya. Dari Kabupaten Dompu, Mujid Ahidin, Pro 1 RRI.
3: Ya, terlalu mahal.
2: Perayaan Maulid Nabi di Pulau Lombok berpengaruh terhadap naiknya sejumlah bahan pokok. Masyarakat berharap pemerintah dapat mengatasi kenaikan harga tersebut agar dapat kembali normal. Berikut tanggapan mereka.
5: Bujo Haria, asli Perma, masalah ini yang sembakonya maunya kita diturunkan harganya biar stabil. Harganya buat murah kita dapat, soalnya kita jualan tiap hari untuk jual nasi biar normal. Biar pemerintah harus benar-benar memperhatikan rakyat yang bawah.
6: Saya Bek Puji, saya Andin, dari Sumbawa. Tanggapan saya sih ini ya, soalnya ini kan kebutuhan pokok. Mungkin lebih disesuaikan aja ya, sama apalagi kayak kita anak kos harus bagi-bagi uang kayak segala macam. Mungkin nggak bisa terlalu tinggi ya, gitu. Biar bisa mengontrol ini sih untuk pasokan bahan pokok gitu.
7: Ya saya Bu Sumiati, otak gitu utara. Ya kita belum harapan kita gitu lah gitu, supaya harga semua diturunin gitu. Harga telur, minyak gitu, supaya jangan naik terus begini. Biasanya turun, naik lagi, ayam juga sekarang naik. Memangnya dagingnya 60, sekarang jadi 70. Kertas nasinya 25, jadinya 35. Resepnya itu memangnya kita dapat 6.000, 7.000. Sekarang tadi 9.000, 10.000 naik. Semua pokoknya naik tempe jadi 5.000. Pokoknya semuanya bawang dari bumbu-bumbu kecil itu.
2: Pemkab Lombok Tengah terus memantau dan berupaya mengendalikan harga kebutuhan pokok di tengah kondisi perekonomian yang dinamis. Pemerintah daerah juga menyiapkan sejumlah langkah untuk menjaga stabilitas harga sekaligus menekan laju inflasi agar tidak membebani masyarakat. Lantas apa saja langkah konkret yang disiapkan Pemkab Lombok Tengah untuk menjaga harga tetap stabil dan mengendalikan inflasi? Berikut rangkuman wawancara Maya Oktarifa bersama Wakil Bupati Lombok Tengah, HM Nursia.
0: Kalau Bu, bagaimana kondisi inflasi kita di Lombok Tengah saat ini? Ada gambaran tidak komoditas apa saja yang naik?
8: Ini menyusahkan dengan ini, Maulid. Itu termasuk salah satu penyebabnya. Dan laporan dari dinas perindah, ya ini ya tetap pada suasana inflasi masih menyusahkan dengan isu nasional gitu. Pengaruh premium minyak gitu, gitu. Tapi kalau produk dari kita langsung sih, ya ini sangat bagian kecerdasannya pedagang. Dia menyusahkan asal tetap kita melakukan pengendalian sistem yang sudah kita bangun selama ini. Contoh di Renteng, kalau di Istana Pangan ada kerjasama salah satu pengusaha untuk menyiapkan barang, ada sharing pengendaliannya di tingkat pasar Renteng.
0: Kalau berbicara terkait dengan si pasar atau pasar murah bagaimana?
8: Dan kita pun pernah ada ini program pasar murah, kemudian makanan murah juga itu, okay? Itu langkah-langkah kita. Jangka panjang tentu kalau kita Pemda Lombok Tengah kan ada data kan kita, data produksi, data ketersediaannya, data kebutuhan masyarakat. Berdasarkan itu sebenarnya menjadi sistem pengendalian yang bisa mengarah ke produsennya, status pembudidaya, atau swadaya masyarakat. Nah ini butuh memang ke depan pengalaman setback inflasi menjadi acuan ke depan. Tadi itu kalau produksi dengan ukuran keterbatasan atau cukup atau surplus itu menemukan nanti dengan sistem itu caranya. Kalau menurut kami sih semua pilih yang terkait yang berhubungan dengan produksi, kemudian perdagangan industri masuk juga di situ, termasuk juga kita dengan itu kaitan dengan di perikanan, pertanian, tanaman pangan, perindak, termasuk pariwisata.
0: Kalau koordinasi kita dengan Bulog atau penyedia,
8: termasuk Bulog, rapat-rapat koordinasi dengan Manto, tingkat inflasi segera kita rapat dan langsung rapat kreatif dengan lo. Kalau tiang program pasar murah atau gerakan pangan murah itu kita lebih dikembangkan ke arah yang sangat-sangat membutuhkan. Nanti polanya bisa dievaluasi apakah nanti di desa mana, kecamatan mana yang sasarannya sangat efektif untuk melayani program pasar murah termasuk gerakan makan makanan murah. Kalau mau lihat ini kan kegiatan wajib kalau kita di Lombok Tengah gitu. Harga minyak terutama gitu. Daging masuk, ayam masuk, telur masuk. Nah, yang beras kayaknya tidak terlalu jauh.
0: Terima kasih Pak Wabub atas waktunya. Assalamualaikum.
2: Kita beralih ke berita lainnya. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat masih menunggu hasil uji laboratorium terkait dugaan pencemaran limbah di perairan Sambi Elen, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara. Hasil uji laboratorium akan menjadi dasar pemerintah untuk menentukan dampak pencemaran dan langkah terhadap perusahaan tambak udang yang diduga mengalami kebocoran pipa. Muhammad Halwi melaporkan.
9: Saya belum dapat hasil uji labnya oleh teman-teman lingkungan hidup, nah sehingga kita belum bisa memberikan.
10: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat belum menerima hasil uji laboratorium terkait dugaan limbah yang muncul di perairan Sambialan, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara. Limbah tersebut diduga berkaitan dengan kebocoran pipa perusahaan tambak udang yang berada di sekitar wilayah tersebut. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan NTB, Muslim, mengatakan pemerintah belum dapat memberikan kesimpulan sebelum hasil pemeriksaan laboratorium diterima.
9: Saya belum dapat hasil uji labnya oleh teman-teman lingkungan hidup, sehingga kita belum bisa memberikan tanggapan. Tetapi yang pasti adalah kalau ada indikasi bahwa buangan ataupun hasil daripada air dari pipa outletnya mereka masuk ke laut, sekiranya ada indikasi mereka itu tercemar dan sejauh mana dampak pencemarannya akan kita hitung.
10: Menurut Muslim, apabila hasil pemeriksaan menunjukkan adanya pencemaran dari buangan atau air pipa OTEC yang masuk ke laut, pemerintah akan menghitung tingkat dan luas dampaknya. Pemeriksaan juga akan melihat kondisi ekosistem serta biota laut di sekitar lokasi yang terdampak. Jika ditemukan kerusakan ekosistem atau kematian biota akibat aktivitas tambak, pemerintah akan melakukan penindakan sesuai tingkatan pelanggarannya.
9: Sekiranya ada indikasi mereka itu tercemar dan sejauh mana dampak pencemarannya akan kita hitung, apakah ekosistemnya yang berapa luasan dampaknya, apakah ekosistemnya ataupun biota-biota pelantongnya. Nah, kalau jenis-jenis itu pun menyebabkan dia mati atau sekali lagi ekosistemnya yang rusak, sejauh mana dampak kerusakannya, nanti kalau ditemukan ada indikasi ke situ, baru kita melakukan penegakan hukum.
10: Muslim menegaskan, investasi di NTB tetap akan difasilitasi, namun pelaku usaha wajib memperhatikan perlindungan lingkungan dan keberlanjutan ekosistem. Pemerintah juga mengingatkan, keberlanjutan investasi tidak boleh dicapai dengan mengorbankan lingkungan dan kepentingan masyarakat di daerah.
2: Antisipasi kebakaran khususnya di kawasan rumah adat Limbungan, Lombok Timur terus diperkuat. Terlebih hingga saat ini rumah adat Limbungan masih terus dilestarikan dan dijaga keberadaannya oleh masyarakat setempat. Yunia Herawati melaporkan.
11: Di rumah adat itu 40% sudah meninggalkan. Kenapa dia meninggalkan? Bila seseorang yang mau membangun rumah yang agak modern, jadi harus meninggalkan rumah adat.
12: Terbakarnya kampung adat Sade di Kabupaten Lombok Tengah menjadi pelajaran penting dalam menjaga kawasan rumah adat dari ancaman kebakaran. Kondisi tersebut turut menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Lombok Timur, khususnya terhadap keberadaan rumah adat Limbungan, baik Limbungan Timur maupun Limbungan Barat di Desa Perigi, Kecamatan Suela. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pariwisata Lombok Timur, Mira, yang mengatakan pihaknya telah melakukan pengecekan langsung ke kawasan rumah adat Limbungan. Dari hasil pengecekan, kawasan tersebut dinilai memiliki kearifan lokal yang masih kuat dalam menjaga dan mempertahankan bangunan adat. Dikatakan Mirayang, keberadaan rumah adat Limbungan saat ini menghadapi tantangan dari sisi regenerasi. Saat ini diperkirakan sekitar 60% masyarakat masih menempati rumah adat, sedangkan sebagian lainnya telah meninggalkan bangunan tradisional tersebut karena memilih membangun rumah dengan konstruksi yang lebih modern. Meski demikian, rumah adat yang masih dipertahankan tetap mendapatkan perhatian masyarakat. Setiap kali terjadi kerusakan, perbaikan dilakukan secara bergotong royong. Kondisi tersebut menjadi salah satu bentuk kearifan lokal masyarakat dalam menjaga kelestarian rumah adat.
11: Jadi tidak diperankan tinggal apabila membangun rumah yang agak modern, kan? Sudah 60% tingkat huniannya yang menempati rumah adat itu. Selama ini tetap dijaga oleh pemangku adatnya. Apabila ada kerusakan, secara bergotong royong juga dilakukan renovasi secara bersama-sama terkait dengan kerusakan-kerusakan yang terjadi.
12: Miraya menjelaskan dari sisi antisipasi kebakaran, kawasan Limbungan juga memiliki dukungan unit manajemen kebakaran yang lokasinya relatif dekat. Keberadaan unit tersebut diharapkan dapat mempercepat penanganan apabila terjadi kebakaran di kawasan rumah adat. Selain kesiapsiagaan kebakaran, instalasi listrik juga dibatasi menyesuaikan adat istiadat yang dipegang teguh oleh masyarakat.
11: Tentu untuk antisipasi kebakaran kan kita sudah punya UMK namanya, unit manajemen kebakaran yang dekat dengan rumah adat itu kan kita punya di Pringgabaya. Ada listrik di rumah adat itu, tetapi kabelnya bukan lewat atas, lewat tanam kan. Karena memang hajatannya karena rumah adat kan, rumah murni ya, tidak ada penerangan di luar kan.
12: Kawasan Limbungan sendiri memiliki cukup banyak bangunan adat. Di Limbungan Barat terdapat sekitar 120 rumah dan lembung, sedangkan di Limbungan Timur terdapat sekitar 75 bangunan. Mirayang menegaskan keberadaan rumah adat Limbungan tetap perlu dipelihara. Pelestarian rumah adat tidak hanya berkaitan dengan sektor pariwisata, tetapi juga menyangkut warisan budaya dan identitas masyarakat setempat.
2: Menghadapi ancaman kekeringan selama musim kemarau, pemerintah Kabupaten Lombok Utara melalui BPBD menyiapkan anggaran Rp105 juta untuk memastikan kebutuhan air bersih masyarakat di wilayah daratan tetap terpenuhi secara berkelanjutan. Reza Kurnia melaporkan.
13: Pada musim kemarau tahun ini, pemerintah Kabupaten Lombok Utara mulai memperkuat langkah antisipasi kekeringan dengan menyiapkan anggaran khusus untuk pemenuhan kebutuhan air bersih bagi masyarakat di wilayah daratan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Lombok Utara mengalokasikan sekitar Rp105 juta untuk mendukung pengadaan sekaligus pendistribusian air bersih ke sejumlah wilayah yang berpotensi mengalami kekurangan air selama musim kemarau. Kepala BPBD Lombok Utara, Muhammad Zaldi Rahadian mengatakan, anggaran tersebut diperuntukkan bagi distribusi air bersih di wilayah daratan Lombok Utara. Menurutnya, kebutuhan anggaran distribusi air di daratan relatif besar karena biaya pengangkutan air menjadi salah satu komponen yang cukup tinggi. Ia juga menyebutkan, BPBD Lombok Utara saat ini masih mengandalkan 2 armada tangki air yang berada dalam kondisi operasional untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat terdampak kekeringan. Selain armada milik BPBD, dukungan distribusi air bersih juga datang dari Palang Merah Indonesia atau PMI serta Bank NTB Syariah.
14: Nah, mudah-mudahan ada penambahan supaya di puncak kekeringan nanti sesuai dengan hasil analisis BMKG di bulan Agustus, September, Oktober ini kita juga bisa melayani, kita bisa melayani khususnya Pemda bisa memberikan kontribusi dan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan.
13: Sebagai gambaran, pada tahun 2025 lalu tercatat sekitar 90 dusun di Lombok Utara mengalami kekeringan dan membutuhkan distribusi air bersih. BPBD Lombok Utara pun mengantisipasi kemungkinan kondisi serupa kembali terjadi tahun ini dengan memprioritaskan wilayah yang mengalami keterbatasan sumber air dan paling membutuhkan bantuan. Di sisi lain, berdasarkan analisis BMKG, kondisi kekeringan di wilayah Nusa Tenggara Barat diperkirakan masih menjadi perhatian hingga tahun 2027.
2: Kekeringan di Kabupaten Sumbawa masih terus terjadi. Hingga saat ini 12 kecamatan atau setengah dari wilayah Kabupaten Sumbawa dilaporkan mengalami kekeringan. Randy Pratama melaporkan.
15: Mengusulkan untuk permintaan untuk air bersih itu yang kita dahulukan.
16: Kekeringan melanda separuh wilayah Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD setempat mencatat 12 dari 24 kecamatan terdampak kekurangan air bersih. Kepala Bidang Logistik dan Kedaruratan BPBD Sumbawa, Rusdianto mengatakan sedikitnya 17 desa di 12 kecamatan menjadi sasaran awal distribusi air bersih. Penyaluran ditargetkan berlangsung pekan ini. Menurut Rusdianto, kondisi kekeringan tahun ini belum separah tahun 2025. Namun BPBD tetap mewaspadai perluasan wilayah terdampak karena musim kemarau masih berlangsung dan berpotensi lebih panjang. Wilayah pesisir disebut mengalami dampak paling berat, terutama Kecamatan Muyu Utara dan Muyu Hilir. Sejumlah desa juga telah mengajukan permohonan bantuan air kepada pemerintah daerah. Untuk penanganan darurat, BPBD bersama BNPB memprioritaskan pendistribusian air bersih ke titik-titik yang mengalami kekurangan pasokan.
15: Masih terus berlanjut ini, kita nggak tahu perkembangan selanjutnya, belum tahu. Yang penting kita yang mengusulkan aja dulu, yang mengusulkan untuk permintaan untuk air bersih itu yang kita dahulukan sambil menyusul perkembangan yang lainnya, seperti itu. Ya, distribusi air itu dan juga untuk tahapan rencana panjangnya untuk sumur bor warga itu.
16: Sementara untuk jangka panjang, pemerintah menyiapkan pembangunan sumur bor di desa-desa yang berulang kali mengalami kekeringan. Program ini akan dikoordinasikan BPBD bersama Dinas PUPR Kabupaten Sumbawa. BPBD terus memantau kondisi ketersediaan air dan menyesuaikan distribusi bantuan berdasarkan kebutuhan masyarakat di lapangan.
2: Kita beralih ke berita olahraga. Pengurus Hapkido Indonesia HI Nusa Tenggara Barat mulai menyiapkan atlet menghadapi Pekan Olahraga Nasional PON 2028. Evaluasi atlet menjadi salah satu fokus utama untuk menentukan komposisi tim yang memiliki peluang meraih medali. Ketua Bidang Pembinaan Prestasi HINTB Awan Darmawan mengatakan hasil Porprov NTB menjadi salah satu bahan evaluasi dalam melihat kesiapan atlet menuju persaingan di tingkat nasional. Peraih medali emas di Porprov belum otomatis masuk dalam tim PON. Seluruh atlet tetap akan dievaluasi berdasarkan performa, kemampuan, serta peluang bersaing di level nasional.
17: Harapan kami pada saat nanti di PON, tentu saja kita berbicara bahwa atlet yang akan tampil di PON nanti adalah atlet-atlet yang memang yang terbaik. Karena kita sekali lagi kita berharap atlet-atlet ini akan membawa nama provinsi dan tentu saja kita harapannya mereka ikut di dalam PON besok ini bukan untuk sekedar penggembira. Artinya kami punya harapan yang atlet-atlet yang kami kirimkan nanti pada saat PON ini memang memiliki peluang untuk meraih medali, khususnya untuk meraih medali emas tentunya.
2: Awan menegaskan Hapkido NTB ingin mengirim atlet yang benar-benar siap bersaing dan berpeluang menyumbangkan medali, utamanya medali emas bagi NTB. Pembinaan dan evaluasi akan dilakukan sejak dini agar persiapan menuju PON 2028 lebih terarah. Selain menyukseskan diri sebagai bagian tuan rumah, Hapkido NTB menargetkan prestasi melalui atlet-atlet terbaiknya. Saudara, sebelum berpisah kami sampaikan kembali pokok-pokok berita utama. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memperkuat sinergi bersama Perum Bulog dan Pertamina untuk menjaga ketersediaan serta keterjangkauan bahan pokok dan LPG dalam menjaga daya beli masyarakat. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat masih menunggu hasil uji laboratorium terkait dugaan pencemaran limbah di perairan Sambi Elen, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara. Saya Sari Wisudawati, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Oke, pendengar Prasatara di Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Kembali lagi ya, kali ini masih tetap bersama saya, pendengar Sari Wisudawati, di kesempatan opini publik dan klarifikasi. Saya ingin menyapa juga dulu semuanya ya, selamat pagi semua, seluruh pendengar Prasatara di Mataram dimanapun Anda berada. Mendengar, menemani pagi Anda, kali ini masih di program opsi opini publik dan klarifikasi, di mana kita bisa berbagi informasi, Anda juga bisa berbagi pandangan Anda, mendengar, berbagi solusi ya jika ada seputar isu-isu aktual di sekitar kita. Jadi sekali lagi semoga pagi ini kita semua dalam keadaan sehat dan siap menjalani aktivitas dengan semangat baru. Pendengar, saya pikir sebagian dari kita ini pasti pernah merasa ya, uang belanja sekarang itu terasa lebih cepat habis ya dibandingkan dengan bulan lalu misalnya, atau bahkan mungkin tahun-tahun sebelumnya. Mendengar ya, bulan lalu kita masih bisa tersenyum dengan harga ayam yang sempat menyentuh harga Rp28.000 per kilo. Bulan ini agak beda senyumnya, agak beda perlakuannya, mendengar ya. Jadi terasa lebih berbeda. Itu untuk para ibu-ibu rumah tangga, ibu-ibu yang memang menjadi kunci dari kontrol terhadap keuangan keluarga, itu pasti merasakan sekali apa yang terjadi belakangan ini ya. Merasa uang kok kayaknya lebih cepat habis nih dari bulan lalu ya. Padahal isi keranjang ya, isi belanjaan kita tuh masih sama aja. Enggak ada yang berbeda, nggak ada yang aneh-aneh gitu. Beli skincare berlebihan kayaknya nggak juga deh. Ibu-ibu saya yakin mereka sangat-sangat bijak dan pasti akan mengutamakan kebutuhan keluarga sebelum dirinya. Nah itulah makanya, pendengar, ini dia sebenarnya contoh simpel ya, wajah sederhana dari apa yang kita sebut sebagai inflasi. Dan pagi ini pendengar, kita akan coba untuk mengupasnya tuntas ya, dalam tema mengendalikan inflasi, menjaga harga bahan pokok. Kenapa topik ini penting untuk kita bicarakan pendengar? Karena memang saat ini kita sudah mulai memasuki momen atau mungkin bulan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Dan biasanya setiap kali ada hari besar keagamaan, ada satu pola yang hampir selalu berulang, yakni permintaan bahan pokok yang naik, yang juga tentu saja akhirnya juga ini ikut mengerek

0: Mana dengan di NTB, pertanyaannya kan di situ ya, di provinsi kita sendiri ya, di mana ternyata berdasarkan hasil BPS Provinsi NTB, inflasi tahunan di provinsi kita ini tercatat di kisaran 3,5%, sedikit di atas rata-rata nasional. Kita terima dulu telepon. Hai, selamat pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
1: Dengan Adi di Bima.
0: Oke, Pak Adi di Bima, silakan Pak Adi.
1: Baru monitor terkait apa nih?
0: Inflasi, kenaikan harga dan menjaga harga bahan pokok.
1: Ya, nah, saya lihat itu ya, tergantung dari permintaan. Saya makin tinggi permintaan itu harga akan naik. Baliknya kalau permintaan turun, jadi itu kan harga turun, itu hukum ekonomi.
0: Betul. Betul.
1: Nah seperti itu. Kalau menurut saya itu hal-hal ini saja. Jadi gini, ketika kenaikan misalnya petani kenaikan harga bawang, hari ini pada teriak, pada ini harga beras segala macam ini, itu ya, sesuatu yang wajar. Kalau menurut saya seperti itu, saya bukan petani ya, tapi saya melihatnya seperti itu. Ini pada teriak-teriak giliran kenaikan gaji PNS itu hal yang biasa misalnya. Itu harusnya itu sesuai dengan permintaan, apalagi dengan kalau di Bima ya, apalagi dengan maulid-maulid itu tidak terpengaruh. Kalau dengan maulid beda mungkin situasinya di Lombok, jadi kalau tidak terlalu kental, kalau yang maulid kalau di Bima itu tidak terlalu kental, kecuali Idul Fitri di Bima itu sangat kental sekali gitu ya. Jadi kan menurut saya itu hal yang biasa, bukan berarti saya mendukung kenaikan, tidak, saya juga pembeli juga gitu, tapi tidak, kita harus secara adil gitu.
0: Iya, oke.
1: Gitu enggak, ya itu aja.
0: Baik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu ada pandangan ya, pos yang masuk dari Pak Adi. Jadi seharusnya sih ini bukan menjadi fenomena yang mengagetkan kita begitu ya, karena dia ya hukum pasar gitu, hukum ekonomi itu betul-betul berlaku gitu. Jadi kalau misalnya terjadi kenaikan harga yang luar biasa untuk wilayah Pulau Lombok ya, itu karena memang adanya kenaikan permintaan gitu. Kalau di Bima ya harganya masih segitu-segitu aja, karena tidak ada, salah satunya tidak ada perayaan Maulid Nabi di sana, dan permintaannya juga masih stabil. Halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Pak?
2: Dengan Pak Amil ini di Batu Layar di Sandik.
0: Pak Amil di Batu Layar, silakan Pak Amil.
2: Ya, apa yang diangkat dengan tema apa namanya itu fluktuasi harga gitu ya?
0: Mengendalikan inflasi, ya, menjaga harga bahan pokok.
2: Inflasi gitu ya. Ya apa katanya bapak kita tadi dari Bima itu ya hal yang wajar saja gitu ya. Ya artinya bahwa kita tidak usah panik lah begitu.
0: Oh oke, okay. Ya betul. Dijalani aja gitu ya.
2: Iya, santai saja menghadapi apa namanya perkembangan gitu ya. Coba bayangkan kita tahun 98. Nah, harga beras itu waktu 7.000 menjadi 15.000.
0: Ah, oke.
2: Okay. Kenapa kita harus terlalu panik itu ya? Biasa saja, santai saja. Ya ibu-ibu juga yang selalu siapa tuh selaku yang belanja, ya santai saja menghadapi.
0: Santai aja. Hadapi aja gitu ya.
2: Hadapi saja.
0: Betul sekali.
2: Ya, sebagai bapak-bapak ya harus apa namanya tambahin
0: uang belanjanya.
2: Untuk mencari uang.
0: Tambahin uang belanjanya. Oke.
2: Okay. Iya, menutupi kebutuhan keluarga.
0: Betul.
2: Ya, jadi kalau menurut saya ya santai saja menghadapi, tidak usah kita panik. Ya contoh misalnya kemarin mau naik harga BBM misalnya.
0: Ada panik semua tuh, nanti, betul.
2: Sampai 10 kilo nganterin dong isi BBM.
0: Pada panik.
2: Ya, juga besok kita pasti akan mengisi. Bagaimanapun juga tetap kita butuhkan, ya pasti kita beli.
0: Betul sekali.
2: Iya, itu kalau menurut saya ini.
0: Giliran BBM turun nggak ada yang ngantri ya?
2: Nggak ada yang ngantri ya. Oke. Ya, okay. Jadi media massa juga, ya kita juga misalnya melalui RRI, ya himbolah masyarakat kita, ya nggak usah panik lah.
0: Baik.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya luar biasa nih, dua bapak-bapak sudah menyampaikan.

0: pendapatnya ya, bahwa kenaikan harga ini adalah sesuatu yang wajar nih, apalagi karena memang permintaan kan naik ya. Ini di Lombok sekarang lagi ada bulan Maulid ya, perayaannya, peringatannya, apalagi di Pulau Lombok itu kan luar biasa ya, di masjid-masjid itu naik tuh dulang-dulang, di kampung-kampung gitu ya, biasanya nanti ada aja. Makanya banyak yang bilang kalau di Pulau Lombok tuh di bulan Maulid itu adalah bulannya perbaikan gizi nih, terutama untuk para mahasiswa ya. Dapat undangan tuh dari teman-temannya. Oke, kita masih tunggu lagi ya pendengar. Kita masih tunggu partisipasi Anda di 081-802-056-000 dan juga di 0370-646-521. Kita balik lagi tadi ya, berdasarkan rilis BPS NTB, pendengar, inflasi tahunan di provinsi kita ini tercatat di sekitar 3,5% ya, sedikit di atas rata-rata nasional. Bahkan sempat di bulan Maret lalu, bulan Ramadan ya, Lebaran, inflasi ini bahkan sempat menyentuh angka 4%. Dengan Kota Bima mencatat inflasi tertinggi, sementara untuk Sumbawa itu relatif paling terkendali ya, bahkan sempat deflasi juga pada bulan Juli gitu kan. Nah, dari sini mendengar Bersatu RRI Mataram, ini menarik juga sebenarnya untuk kita renungkan bersama ya, kenapa di setiap hari keagamaan itu datang itu polanya selalu sama, pola kenaikan harga itu seperti sudah, itu kan sudah menjadi ritual tahunan gitu kan ya. Apakah ini tadi sesuai dengan pendapat dari Pak Adi dan juga Pak Amil, apakah ini memang soal permintaan yang naik atau ada soal yang lain gitu ya, entahlah itu mungkin soal rantai distribusi, soal jarak antar pulau di NTB yang balik lagi ya membuat ongkos angkut itu justru ya jadi lebih mahal karena ada perjalanan gitu kan. Atau balik lagi, kebiasaan pedagang menaikkan harga karena sudah biasa begitu. Nah, pertanyaan-pertanyaannya seperti itu. Karena banyak juga yang berkomentar gitu. Kalau kita lihat di media sosial, wah ini pedagang kajuman, ini tipaknya doang pada taikan. Nah, kayak gini-gini komentar-komentar ini selalu ada juga gitu ya. Padahal kalau kita tanya, sebagian pedagang juga mengatakan sebenarnya naik atau nggak naik, murah atau mahal harganya nih Bu, kita sama aja gitu loh, sama aja ngambil untungnya juga sewajarnya. Nah, mudah-mudahan nanti ada para pedagang juga nih yang bisa mungkin menyampaikan juga pendapatnya ya, apa yang dialami ketika hal ini terjadi. Pendengar Prosatera Mataram, kita juga tahu ya dengan kenaikan harga-harga ini juga pemerintah juga tidak diam ya. Pemerintah daerah itu tidak diam gitu kan. Yang menggembirakan ini pemerintah daerah kita tidak tinggal diam. Ada beberapa langkah konkret yang sudah dan sedang dijalankan menjelang Maulid Nabi Muhammad SAW. Oke, ada komentar dari Elo. Ada nggak solusi pemerintah untuk mengatasi kekeringan yang panjang tahun ini? Oke, nanti mungkin ya, ini bisa disampaikan di Halo RRI juga sebenarnya, Elo, antara Senin, Selasa, dan Rabu gitu ya. Kalau hari ini kita fokus berbicara mengenai inflasi dulu. Jadi balik lagi tadi, ada beberapa langkah yang sudah dilakukan oleh pemerintah kita ya. Pertama, itu dari Dinas Perdagangan Kota Mataram juga sudah menggelar pasar rakyat gitu kan di 6 kecamatan sekota Mataram ya. Ini melibatkan distributor-distributor bahan pokok itu, mulai dari retail modern ya, Bulog, bahkan Bank Indonesia juga ikut berkontribusi dalam hal ini. Kemudian juga pendengar, tim pengendali inflasi daerah atau TPID Provinsi NTB juga menggelar gerakan pangan murah serentak di kabupaten kota yang ada di NTB gitu ya, yang sekali lagi mudah-mudahan ini bisa menjadi solusi terhadap kenaikan harga saat ini. Ada juga langkah ketiga yang menarik dari Lombok Barat, ini ada program Tentakel Tani Keliling dan bahkan gerakan menanam cabai bertajuk Go to School, di mana ribuan bibit cabai ini ditanam langsung oleh siswa SD dan SMP. Ini juga merupakan upaya jangka panjang ya, agar ketergantungan pada pasokan dari luar daerah itu bisa berkurang. Kita juga bisa memanfaatkan halaman rumah kita untuk menanam cabai misalnya. Karena saya juga mengalami sekali gitu ya, merasakan sekali manfaatnya menanam cabai. Oke, ini terputus ya. Kami masih tunggu, silakan pendengar di 081-802-056-000 dan juga di 0370-646-521. Cabai ini kalau saya bilang tanaman yang unik ya. Kalau dia dirawat gitu, diberi pupuk, pengalaman saya dia malah kering ya. Karena saya punya tuh satu pohon cabai yang dia tuh tumbuhnya tuh mungkin karena dari sisa-sisa sambal yang saya buang di dekat dapur, dia malah tumbuh subur dan sekarang buahnya tuh banyak sekali. Jadi di tengah harga cabai yang luar biasa ini, saya tidak kesulitan dengan cabai, tinggal petik aja kalau cuma mau bikin sambal. Ya, kita masih tunggu telepon Anda, benar nanti di segmen kedua ya. Nanti akan ada narasumber juga bersama kita di segmen kedua. Nanti kita akan tanyakan ya. Narasumber kita nanti di segmen kedua itu ada Bapak Dr. Syafril MPD, beliau adalah akademisi dari Universitas Muhammadiyah Mataram. Nanti di sesi kedua. Ya, pendengar, untuk saat ini kita akan segera bergabung dengan RRI Pro 3 Jakarta mengikuti berita sentral.
1: Kamu hobi nyanyi, sering dipuji teman karena punya suara bagus. Wah, jangan cuma nyanyi di kamar mandi aja dong. Sekarang saatnya buat unjuk gigi dan tunjukkan kemampuan vokal kamu di ajang Bintang Radio 2026. Segera daftarkan diri kamu mulai 4 sampai dengan 30 Agustus 2026. Buat persyaratan umum, pastikan kalau kalian warga negara Indonesia, putra dan putri minimal berusia 16 tahun dan maksimal 25 tahun, terhitung sampai Oktober 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah, seperti KTP, SIM, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Bagi peserta wanita, tidak sedang dalam keadaan hamil, peserta yang lolos grand final wajib memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku. Memiliki kemampuan menyanyikan lagu pop dengan teknik vokal yang baik, kontrol nada yang tepat, penghayatan lirik, serta penyajian panggung yang menarik. Wajib menampilkan performa profesional serta menjaga sikap, etika panggung, dan penampilan yang sopan selama kompetisi. Dan yang terakhir, bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi dan mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan panitia. Untuk info lebih lanjut, langsung cek di Instagram RRI Mataram, atau kamu bisa menghubungi Centik di 082-188-216-884, Aldi di 082-146-667-447. Yuk persiapkan suara emas dan penampilan terbaik kamu. Jangan sampai kehilangan kesempatan untuk jadi talenta terbaik mewakili daerah kita ke panggung nasional.

0: manfaat harus diterima oleh semua anak-anak kita dan semua ibu-ibu hamil dan semua orang tua lanjut usia.
1: Amori tuntutan teman-teman sekalian, kalau memang terbaik, ya kami mengundurkan diri.

Presiden Prabowo Subianto menyebut program makan bergizi gratis MBG telah dinikmati oleh 62 juta orang penerima manfaat. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB di Kompleks Parlemen Jakarta. DPR RI berkomitmen meramungkan rancangan undang-undang rampasan aset pada Desember 2026. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 28 Agustus 2026. Saya Risi Rustarto.

0: Presiden Prabowo Subianto menyebut program Makan Bergizi Gratis MBG telah dinikmati 62 juta orang penerima manfaat. Selengkapnya disampaikan Sugandi Afandi.
1: Presiden Prabowo Subianto menyampaikan keberhasilan